0: Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya?
4: Itu barangkali yang perlu bisa paham ini.
3: Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri.
4: Ayat saya pikir ini, kita berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
5: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat begitu aja kita nggak siap gitu ya.
0: diskusi itu mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu Mas Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan pikiran teman-teman sendiri, dengan begitu mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
10: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
11: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
10: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
11: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
12: Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
11: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
13: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Komisaris Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Perusahaan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Perusahaan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
14: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan karena mengikuti jadwalnya JKB, jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
13: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diwajibkan dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
15: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
16: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani berjumlah 43.236 jamaah.
17: Umur 14 tahun.
18: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
17: Saya pernah.
15: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
19: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
18: Satu lagi untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
19: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
15: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
0: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Di Dana Antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan bank.

0: dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam?
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
2: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
3: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Broncos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kabar pencairan dana program Indonesia Pintar atau PIP ini sangat dinantikan oleh orang tua dan siswa. Mengingat pada bulan Mei 2026 ini pencairan dana PIP ini memasuki termin 2 ya. Ada cara untuk kita bisa mengecek ya menggunakan handphone ya, para orang tua nantinya bisa mengakses laman https://pip.kemendikdasmen.go.id. Ini milik dari Kemendikdasmen untuk pencairan termin 2 PIP 2026 ya. Program bantuan ini juga dari Kemendikdasmen ditujukan untuk anak-anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun, terutama bagi anak-anak dengan keluarga miskin ya atau rentan miskin, agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan dan mencegah risiko putus sekolah. Dilansir dari Kemendikdasmen, pencairan termin 2 ini dijadwalkan berlangsung pada periode Mei sampai dengan September 2026. Alokasi dana mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2025. Dilansir dari laman resmi Kemendikdasmen, dana bantuan PIP ini diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria, yaitu peserta didik memegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus, yaitu keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH, kemudian juga keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, berstatus yatim piatu, yatim atau piatu dari sekolah, panti sosial dan juga panti asuhan, dan juga terkena dampak bencana alam. Ini juga masuk dalam kategori tersebut. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Anda masih bersama kami di Persatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 8:45, jangan lewatkan nanti di jam 9 kami akan hadirkan kembali Gorontalo pagi ini, akan membahas topik yaitu mengenai persiapan ya dari untuk CKG 2026 dari deteksi penyakit ke pengobatan bersama dengan Bobby Riawan, dan juga akan menghadirkan narsum ya atau narasumber dari Dinas Kesehatan dan juga pihak Puskesmas, dan tentunya Anda bisa mengikuti untuk dialog ini di YouTube RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita masih akan lanjutkan untuk Gorontalo pagi ini ya. Kita akan membahas topik yang sudah kami hadirkan di jam 7 tadi, yaitu CKG 2026 dari deteksi penyakit ke pengobatan ya. Bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Selamat pagi, Asar.
0: Ya, Bobby, program cek kesehatan gratis ini tidak hanya fokus lagi pada pemeriksaan kesehatan, tapi ke pendampingan dan pengobatan medis ya, sampai si pasien ini kembali sehat begitu, Bobby ya?
1: Iya. Ya, kita manusia juga bahwa CKG ini atau cek kesehatan gratis ini, Eja, ini salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sudah dijalankan sejak tahun 2025 dan sampai saat ini. Eza, dan dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo.
0: Betul, dan sudah menjangkau lebih dari 130 juta penduduk, gitu Bobby ya. Banyak sekali ini ya.
1: Nah, kalau saya tadi bilang, katakan di awalnya itu di tahun 2025 ya, ini pelaksanaannya ya sebatas screening ya, untuk pemeriksaan awal, mendeteksi pada masyarakat terkait dengan keluhan-keluhan mereka, apa yang dirasakan. Nah, ini di awal dari penerapan CKG ini, Eza.
0: Iya, jadi Bobby sudah bisa langsung cek nih sekarang.
1: Nah, sebenarnya ini CKG ini sebenarnya sebagai langkah strategis dari pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi mereka-mereka yang dari kalangan ya di keluarga-keluarga kurang mampu ya, Zaya. Ini dilaksanakan secara gratis.
0: Iya. Nah, bagaimana pelaksanaan dan manfaat program ini? Kita akan bahas lebih jauh bersama narasumber ya. Silakan Bobby.
1: Baik, Asar, di studio dan pendengar di mana pun Anda berada, pagi ini kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan CKG di tahun 2026. Sebagaimana di awal tadi kami sampaikan bahwa CKG ini sebelumnya ini dilaksanakan screening, tetapi berjalannya waktu mulai diperluas, bukan hanya sebatas screening saja, tapi langsung dilakukan penanganan di pusat pelayanan kesehatan atau puskesmas, pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo khususnya. Nah, di kesempatan ini ada tiga yang kami undang untuk bersama kami di pagi hari ini, di Gorontalo pagi ini. Melalui via Zoom yang sudah bergabung ada dua narasumber. Nah, ini dua narasumber sudah bergabung ini, kepala puskesmas ya, yang satunya itu ketua satgas. Yang pertama kami sapa Ibu Rahmiati Arsyad sebagai ketua tim kerja CKG atau cek kesehatan gratis. Assalamualaikum Ibu Rahmiati.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Rahmiati sudah bergabung ya di pagi hari ini bersama kami RRI Gorontalo, Bu. Baik. Ya, kemudian ada kepala puskesmas Kabila. Ya, ini puskesmas Kabila, Ibu Felmi Eskude. Assalamualaikum, Bu Felmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Obi.
1: Ya, wah, radio kontrolnya keras sekali, Bu Felmi ya. Sampik bet di telinga saya nih, Bu Femi. Bisa dikecilkan radio kontrolnya ya, Bu Femi. Ya, kemudian juga hadir saat ini sudah bergabung kepala puskesmas Toto Utara. Ya, Suratni Hamzah. Assalamualaikum, Bu Suratni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ini ketiga narasumber saya bagi narasirikan ibu-ibu semua ini. luar biasa ibu-ibu. Ini kepala puskesmas dua orang dan satu ketua tim kerja CKG-nya. Baik, yang pertama saya langsung ke Ibu Rahmiati dulu. Ibu Rahmiati Arsyad. Iya, bisa di open dulu. Oke. Baik, Ibu Rahmiati, kalau kita lihat di tahun 2025 ya, ini pelaksanaannya programnya ini screening sekarang di tahun 2026 ini. Ini lebih diperluas lagi ya, Ibu Rahmiati ya. Ini diperluas lagi, tidak hanya sebatas screening, tapi langsung dilakukan penanganan terkait dengan keluhan apa yang disampaikan oleh masyarakat ya. Tapi sebelumnya Ibu Rahmiati bisa disampaikan juga kepada masyarakat, kami juga ingin mengetahui dan juga pendengar kita, Bagaimana sebenarnya di tahun 2025 sampai saat ini realisasinya pelaksanaan CKG-nya di Provinsi Gorontalo secara umum secara menyeluruh? Ibu Ramiyati bisa sampaikan dulu.
5: Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, saya sampaikan dulu apa itu CKG ya dari awal. Tujuannya kemudian sasarannya. CKG itu merupakan upaya strategis yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan serta sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuannya. Pertama, mengidentifikasi faktor risiko kesehatan agar masyarakat tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian yang kedua, mendeteksi kondisi prapenyakit ya agar tidak berkembang menjadi penyakit. Ya, jadi itulah tujuannya. Kemudian bisa mendeteksi penyakit lebih awal sehingga peluang kesembuhan akan lebih tinggi. Kemudian juga ini yang tahun ini Pak, itu kita memberikan penanganan awal yang tepat baik pada temuan faktor risiko seperti indikasi untuk sebagai penyakit hipertensi, ya penyakit penyakit kronik lainnya. Kemudian kondisi penyakit yang agar dapat mencegah terjadi penyakit maupun terjadinya komplikasi. Kemudian sasaran CKG itu untuk tahun ini itu sudah ketambahan satu yaitu usia sekolah. CKG itu dia sasarannya itu meliputi bayi baru lahir yang usianya 2 hari, kemudian balita dan anak prasekolah usia 1 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian anak usia sekolah dan remaja yaitu usia 7 tahun sampai dengan usia 17 tahun ya. Kemudian dewasa dari usia 18 tahun sampai dengan usia 59 tahun. Kemudian lansia yaitu usia 60 tahun ke atas. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan dari tahun 2025 alhamdulillah Provinsi Gorontalo itu tahun kemarin mendapatkan peringkat 1 ya seluruh Indonesia.
1: Wah,
5: itu ya kemarin beberapa puskesmas ya diberikan reward salah satu strategi juga dari kami Dinas Kesehatan Provinsi. Yaitu memberikan reward kepada puskesmas yang mendapatkan capaian tinggi untuk PKG ini. Okay. Jadi mereka diberikan reward kemarin itu berupa tiket nonton gratis oleh Pak Kades.
1: Nonton gratis.
5: Iya, jadi kemarin itu kan iya, itu strategisnya dari Kades dan setiap kabupaten itu mereka diharapkan bisa mengoptimalkan target capaian mereka. Jadi setiap hari itu minimal 30 pelayanan.
1: Ya, Bu Rahmiati, ya tadi sampaikan Gorontalo terbaik ya, terbaik pertama di Indonesia secara nasional ya. Berapa capaian dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo? Berapa realisasi, berapa persen realisasinya?
5: Tahun 2025 itu 56. Kalau untuk tahun ini target kami itu 55. Alhamdulillah sekarang Pak dari sempat turun sih di bulan Januari Februari karena mungkin banyak masyarakat yang sudah melakukan pemeriksaan dan mau periksa lagi kan CKG ini Pak untuk tahun ini disampaikan bahwa untuk pemeriksaan CKG itu hanya 1 tahun sekali.
1: Okay.
5: Ya, jadi hanya 1 tahun sekali. Jadi kemungkinan ada masyarakat yang sudah melakukan pemeriksaan kemarin, jadi mereka tidak melakukan lagi di tahun ini sehingga capaian di Januari sampai dengan bulan April itu sempat menurun. Tapi ini di bulan Maret sampai Maret, dari Maret ke Mei ini kita naik lagi dari kalau tidak salah dari 14 naik ke 3. Sekarang sudah dari 23 sekarang sudah peringkat 3 lagi.
1: Iya. Baik. Bu Rahmat, saya ingat saya cek KG ini sebelumnya ini hanya diperuntukkan bagi anak atau masyarakat keluarga yang ulang tahun, Bu ya.
5: Iya.
1: Yang pertama tuh.
5: Iya. Betul. Kalau sekarang Pak tadi yang sudah saya sampaikan tadi
1: itu lagi.
5: Iya. Jadi CKG secara umum, CKG secara umum itu dia dari bayi sampai dengan lansia. Kemudian yang kedua itu CKG untuk anak sekolah.
1: Baik.
5: Yang menjadi periksa itu dari SD sampai dengan SMA.
1: Oke, baik. Ya, Bu Rahmati. Nah, sekarang di tahun 2026 ini sudah bukan lagi sebatas screening ya. Nah, sudah dilakukan penanganan. Nah, apa saja yang dilayani di tingkat puskesmas sendiri? Apa yang pelayanan apa yang diberikan atau disediakan kepada masyarakat yang ingin datang? Apa saja itu jenis-jenis penyakit apa saja?
5: Baik, kalau kemarin itu Pak hanya sampai dengan screening pemeriksaannya. Nah, sekarang itu ketambahan dengan tata laksana atau pelayanan lanjutan dari hasil screening. Jadi begini, kan pasien datang, kemudian di screening, dan apabila ditemukan ada yang terindikasi kayak hipertensi, nah itu diberikan pengobatan lanjutan. Jadi diarahkan ke program penyakit tidak menular. Kemudian jenis pemeriksaan itu bukan hanya hipertensi, ada beberapa jenis pemeriksaan, ada contohnya seperti TB ya, jadi pasien datang diperiksa sputum ya, jadi ada juga HIV ya, ada kanker. Nah sekarang kami dari provinsi itu ada beberapa event yang kami ikuti dan mereka minta diberikan pelayanan cek kesehatan gratis. Nah kita kerjasama dengan program-program lain yang terkait seperti PTM, itu mereka bawa screening PTM, kemudian ada pemeriksaan kanker dan pemeriksaan sadanis. Jadi di situ pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan CKG.
1: Baik, ya terus baik Ibu Rahmiati sebagai Satgas ya, Ketua Satgas CKG ya, Dinas Ketua Tim ya, Satgas.
5: Tim kerja.
1: Satgas ya. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Baik, saya ke Ibu Felmi. Nah, Ibu Felmi, ini sebenarnya saya sudah dapat datanya Ibu Felmi. Ini adalah puskesmas yang ya, halo. Ya, puskesmas stabila terbaik peringkat 1 ya, Bu Felmi ya.
3: Iya,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah puskesmas Kabila terbaik satu cakupan CKG-nya. Wah, ini sebenarnya kita penasaran Bu Felmi, apa yang membuat langkah-langkah dari puskesmas ini sehingga meraih yang terbaik? Apa saja sebenarnya yang dilaksanakan selama ini?
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami berbicara dulu mengevaluasi CKG tahun 2025 untuk khususnya Puskesmas Kabila. Puskesmas Kabila di tahun 2025 itu hanya meraih sampai dengan akhir Desember 2025 itu hanya 21%. Nah untuk tahun 2026 dengan banyaknya sasaran yang harus dicapai oleh puskesmas Kabila, itu ada beberapa trik-trik yang harus kami laksanakan. Jumlah sasaran untuk yang diskriminasi di wilayah puskesmas Kabila itu 24.958 Pak. Melihat mengevaluasi kegiatan yang kami sudah laksanakan di 2025, ada beberapa hal yang puskesmas Kabila upayakan. Yang pertama, tidak lupa kami dibanding di puskesmas yang tahun 2025 yang merupakan predikat tertinggi dan pada saat itu dikunjungi dari Kementerian Kesehatan, yaitu Puskesmas Limboto, Pak. Kami ke Puskesmas Limboto di sana kami kaji diri. Nah, ada hal sangat-sangat yang kami dapat adalah hal-hal yang positif, banyak yang kami dapatkan di sana, terutama

0: gedung, yakni ada 7 tim. Tujuh tim kami jadwalkan untuk desa dan kelurahan. Namun sebelum itu Pak, kami juga sudah berkoordinasi dan membuat rapat dengan lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pak Camat, di mana di dalam rapat tersebut dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada, baik oleh ketua PKK desa, kepala-kepala desa kelurahan, kepala sekolah, dan juga KPM desa. Nah setelah itu kami membentuk jadwal yang akan tim puskesmas turun ke masing-masing desa dan kelurahan, di mana di dalam tim ada koordinator. Koordinator tim ada 7 tim, di mana 3 tim ada koordinatornya langsung oleh kepala puskesmas, 2 tim lain oleh kepala tata usaha, dan 2 tim lagi oleh pendamping, dalam hal ini perawat. Nah setelah kami bagi jadwal Pak, itu kami komitmen dengan jadwal yang telah kami bagi ke desa dan kelurahan.
1: Okay.
0: Di mana setiap tim yang sudah ditugaskan ke desa sesuai jadwal itu door Pak. Dari rumah ke rumah itu didampingi oleh kader kesehatan, bahkan oleh ibu PKK desa pun mendampingi tim saat turun. Sehingga saat kami melaksanakan di luar jam kerja Pak ya, yang kalau ke tim itu kami door to door, biasanya biasa kalau ke desa Pak ya, ke desa kelurahan, biasanya kami menyesuaikan dengan jam-jamnya masyarakat yang kebanyakan beraktivitas sudah ada di dalam rumah, karena kebanyakan masyarakat itu aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, apalagi pegawai, petani, yang atau tukang bentor seperti itu.
1: Artinya Ibu Filmi ini ya baik, artinya ya, Ibu Filmi ini tipe ya, halo
0: sekolah Pak
1: ya, halo Ibu Filmi ya, di Puskesmas Kabila ini kerja tim yang solid ya Ibu Filmi ya, artinya jemput bola, bukan tidak menunggu ya Ibu Filmi, tidak menunggu di Puskesmas, tapi timnya ini langsung door to door ke rumah masing-masing warga ya. Nah Ibu Filmi, di tahun ini kan sudah ini akan diperus lagi, artinya tidak hanya sebatas lagi pemeriksaan tapi sudah penanganan, bagaimana kesiapan dari Puskesmas Kabila untuk menangani pasien yang mengalami keluhan, karena ini sudah langsung penindakan. Bagaimana dengan fasilitas yang ada di sana? Apakah sudah siap atau bagaimana, Ibu Filmi?
0: Iya Pak, benar sekali. Di dalam kita screening kesehatan CKG itu kami sudah pesankan dia bukan cuma sekedar men-screening. Apabila ditemukan pada saat men-screening ada pasien-pasien yang butuh penanganan lebih lanjut, itu langsung diadakan, dirujuk ke puskesmas, itu diadakan pengobatan. Kami rujuk ke puskesmas oleh tim CKG itu sendiri, kemudian dilaksanakan penanganan pengobatan di puskesmas. Contoh Pak ya, kami temukan di lapangan di CKG itu yang punya tekanan darah tinggi. Yang punya tekanan darah tinggi itu kalau dia normalnya itu diedukasi cas saja. Kemudian yang dia tekanan darah tingginya itu tidak normal, itu kami rujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Di mana obat-obat yang mereka dapat itu lewat pengobatan, obat-obatan yang ada di puskesmas. Ya, seperti itu Pak. Salah satu contoh ya.
1: Oke, baik Bu Filmi, tetap standby ya. Nah, saya ke Bu Suratni, ini juga puskesmas terbaik. Nah, ini terbaik kedua. Yang terbaik pertamanya dari puskesmas Kabila, yang keduanya dari puskesmas Toto Utara. Ini kedua puskesmas yang berprestasi.

0: dalam merealisasikan, menjalankan program pemerintah pusat yang dicetus oleh Presiden kita ya, Prabowo Subianto. Nah, Ibu Suratni, kalau Ibu Felmita menyatakan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, bahkan sebelumnya dari Puskesmas Kabilari melakukan studi banding dan hasilnya bermanfaat dan membuahkan hasil. Nah, untuk Puskesmas Toto ini apa saya yang dilaksanakan selama ini juga dalam rangka untuk merealisasikan, mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan ini, Pak ya, Ibu Suratni.
1: Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami sampaikan bahwa Puskesmas Toto Utara berada di pusat ibu kota Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 9.904. Target nasional untuk CKG itu adalah 46%, sementara di Toto Utara sudah mencapai 49% atau 4.391 yang sudah dilayani Pak di screening, dan sudah ada 2.243 yang sudah sampai pada tingkat pelayanan. Yang kami lakukan Pak, untuk tahun 2025 sendiri kami harap baru mencapai 23%, tapi di tahun 2026 ini sudah mencapai 46%. Dalam hal ini Pak, jargon kami adalah, yaitu sering saya sampaikan pada staf, untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sehat memang bukan segalanya, tapi segalanya tidak akan berarti tanpa sehat. Itu yang membuat selalu kami propagandakan di mana-mana. Toto Utara sendiri Pak, sebagai tempat di pusat ibu kota kabupaten, tentunya selalu bersiaga dalam kegiatan event-event besar. Itu kami manfaatkan untuk selalu menghadirkan tim CKG. Kemudian yang kedua, sehingga pada saat event-event itu seluruh yang kegiatan-kegiatan itu masuk dalam penskrinan CKG yang berada di wilayah Puskesmas Toto Utara. Kemudian yang kedua Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa CKG ini tidak lepas dari inputan ya, inputan yang berhubungan dengan aplikasi. Tentunya ini Pak, kami menyampaikan untuk disiplin dalam hal ini. Kemudian yang terakhir Pak, untuk kegiatan CKG ini kami Toto Utara bukan tim, tapi seluruh staf dilibatkan. Mulai dari seluruh staf, mulai dari garda terdepan sampai seluruh kegiatan-kegiatan seluruh staf kami libatkan. Jadi masing-masing kami ada targetnya untuk penskrinan CKG ini. Alhamdulillah untuk kami ini Pak, untuk yang ada 12, kami sudah rekap itu Pak, 12 penemuan kasus pada screening CKG. Yang tertinggi dalam hal ini adalah prehipertensi, dan yang ke-12 urutan adalah reaktif hepatitis. Semuanya langsung ditindaklanjut. Demikian Pak.
0: Oke. Baik, Ibu Suratni. Nah, di tahun 2026 ini Puskesmas Toto Utara apakah sudah siap untuk melaksanakan penerapan barunya, perubahan barunya, pergeseran, yaitu lebih penindakannya lagi. Nah, baik dari segi SDM-nya, tenaganya, ataupun dari segi fasilitas pendukungnya dalam rangka untuk melaksanakan operasional dan pelayanan kesehatan di Toto Utara, Ibu Suratni.
1: Iya Pak. Ya, untuk kami Toto Utara di tahun 2026 ini saya dalam anggaran itu kami membeli 3 buah laptop untuk pelaksanaan untuk inputan CKG ini. Kemudian yang berikut Pak, untuk bahan logistik juga, yaitu dalam hal ini pengadaan stik, kami terus berkoordinasi dengan dinas. Dalam hal ini juga Pak, untuk logistik ini dibantu oleh desa. Itu Pak untuk logistik. Jadi kemudian untuk penemuan-penemuan kasus yang tadinya tahun 2025 di screening, untuk 2026 ini langsung kita tindak lanjuti dengan langsung kepada program masing-masing. Seperti kami berikan contoh hipertensi, diabetes itu langsung kepada PTM. Kemudian untuk TB langsung ditindak lanjuti Pak dengan langsung kepada program masing-masing yang berhubungan dengan temuan-temuan itu.
0: Okay.
1: Demikian Pak.
0: Ya, Bu Suratni, ini yang paling urgent juga. Ketika ini kan apalagi disampaikan tadi, ini penduduknya di Toto Utara itu mencapai 9.000 lebih ya yang dilayani di sana.
1: Iya.
0: Nah, yang paling harus menjadi perhatian ini bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan, Bu Suratni?
1: Ya. Alhamdulillah Pak, sampai dengan saat ini Puskesmas Toto Utara tidak mengalami kendala tentang obat-obatan.
0: Okay.
1: Bahkan ya tidak masalah Pak untuk itu, karena kami memang sudah bersiaga dan terus berkoordinasi dengan dinas. Untuk obat-obatan sendiri Pak, kami tidak mengalami kendala atau kekurangan.
0: Iya, Bu Suratni, dari hasil evaluasi di tahun 2025 yang paling banyak ditemukan dari hasil screeningnya ini? Ini penyakit apa yang dialami oleh masyarakat?
1: Prehipertensi, Pak. Urutan pertama sebanyak 587. Ya. Urutan dua hipertensi, Pak. Urutan ketiga diabetes, prediabetes. Urutan keempat hiperglikemia. Urutan kelima hipoglikemia. Urutan keenam risiko stroke. Urutan ketujuh TB paru. Urutan ke-8 positif TB paru. Urutan ke-9 depresi. Urutan ke-10 kecemasan. Urutan ke-11 risiko hepatitis. Dan urutan ke-12 reaktif hepatitis.
0: Wah, cukup banyak temuan di sana, Ibu Surat. Ibu Surat nih ya. Ini kelihatan ya, karena ini yang disampaikan langsung oleh masyarakat sendiri yang ada hasil screeningnya. Nah, ini ketika di tahun 2026 ini akan lebih meski penanganannya ini harus siap dari puskesmas, karena ini garda terdepan pelayanan masyarakat yang menyentuh langsung di tingkat bawah, yaitu puskesmas ya, Ibu Suratni. Nah, saya kembali ya, ke Ibu Felmi dulu. Ya, Ibu Felmi. Nah, ini juga tadi kalau di rumah sakit Toto, dari segi obat-obatannya ini tidak mengalami kendala. Nah, di puskesmas Kabila, ini apa kendala yang dihadapi saatnya atau apa yang dibutuhkan ke depan dalam rangka untuk melaksanakan program CKG ini yang fokusnya ini sudah masuk dalam penanganan?
2: Terima kasih, Pak. Untuk sasaran 2026 wilayah Kecamatan Kabila, khusus puskes Kabila itu ada 24.958, yang sudah di CKG itu ada 13.432 atau 54% sampai dengan hari ini.
0: Okay.
2: Berbicara tentang BMHP ataupun pengobatan, obat-obatan, ataupun yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, persoalan obat-obatan itu tidak ada masalah. Karena persediaan obat-obatan dari instalasi farmasi Kabupaten Boni Bolango itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Yang kedua, mungkin yang harus lebih kita titik beratkan adalah penyediaan bahan medis habis pakai, BMHP-nya. Antara lain, kita sering kehabisan stik kolesterol. Stik kolesterol yang itu yang kadang kurang di kita, di puskesmas. Yang berikut, fasilitas yang lain itu ada hubungan dengan pemeriksaan kanker serviks ya, mulut rahim. Nah, itu kita dibatasi, itu juga, Pak. Kita hanya menggunakan pemeriksaannya itu di puskesmas cara pengambilannya, tetapi pemeriksaan itu kami harus rujuk ke laboratorium provinsi. Nah, karena di situ pun ada keterbatasan reagen yang ada. Barangkali itu yang utama yang dibutuhkan. Yang berikut, Pak, bicara tentang fasilitas sarana yang sangat mendukung. Kalau di puskesmas tadi, secara ini berbicara semua aplikasi. Jadi ketersediaan laptop, ketersediaan jaringan untuk itu semua sangat mendukung. Karena kita sudah menyediakan, berusaha untuk mengadakan, menyediakan semua fasilitas tersebut lewat dana yang ada di puskesmas, yaitu dana dari operasional kapitasi puskesmas Kabila. Okay. Jadi hanya itu, Pak, yang kami butuhkan untuk.
0: Ya. Yeah. Oke,
2: okay. Baik. Langsungan.
0: Ya, Ibu Pelmi, ya Ibu Pelmi, Ibu Pelmi. Jaringnya putus-putus nih. Ya, agak putus-putus. Baik, tetap standby ya Ibu Pelmi dan yes, Ibu ya Suratni. Nah, Ibu Rahmiati bisa diopen dulu? Nah, Ibu Rahmiati ini ya, sudah Pak. Mendengarkan tadi sampaikan dari Puskesmas Kabila kemudian ya. Puskesmas Toto Udara. Ternyata ada beberapa yang perlu menjadi perhatian juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ataupun dari tim kerja dari CKG untuk memberikan ataupun mendukung puskesmas-puskesmas dalam rangka untuk melaksanakan CKG ini? Dari Dinas Kesehatan atau dari tim kerja ini, apa langkah-langkah akan dilakukan nanti untuk di tahun 2026 ini dalam rangka untuk mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari puskesmas itu, Bu Bu Ramit?
3: Iya, baik Pak, terima kasih. Tadi saya sudah dengarkan dari Puskesmas Tuto Utara ya, dengan Puskesmas Sabila. Rata-rata Pak, dari seluruh puskesmas itu, keluhan mereka itu terkait BMHP ya, dengan adanya gangguan jaringan pada saat penginputan aplikasi. Memang aplikasi ini, nama aplikasi ini aplikasi ASIK ya, Aplikasi Sehat Indonesia Ku. Itu sering mengalami maintenance. Maintenance pun itu karena diakibatkan dengan adanya pengembangan aplikasi, sehingga ada beberapa kali penginputan mengalami kendala, dan ada beberapa juga yang mengalami hambatan terkait jaringan internet ya. Apalagi puskesmas yang ada di wilayah-wilayah yang sulit untuk mengakses internet. Nah, penguatan kami itu untuk terhadap paskes itu terkait CKG itu adalah penguatannya pada penginputan tata laksana. Nah, sekarang ini kan banyak pasien yang setelah di screening itu terindikasi beberapa penyakit seperti hipertensi dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Ibu Suratmi tadi ya. Nah, itu dari penginputan itu ada beberapa puskesmas yang belum sampai mendapatkan raport ya, artinya di situ ada penginputan dia harus sampai mendapatkan raport. Nah, di situ mereka mengemukakan bahwa pasien sudah datang, sudah melakukan screening, kemudian pengobatan, tetapi mengalami hambatan dengan beberapa hal yang tadi yang sudah dikemukakan oleh dua puskesmas tadi, yaitu terkait dengan BMHP, kemudian jaringan. Nah, itu kami, upaya kami untuk ke depan nanti itu sudah kami sudah kami upayakan di tingkat provinsi dan sudah disampaikan juga ke pusat terkait hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan CKG. Insya Allah tahun 2027 diupayakan secara optimal itu dari segi aplikasi dan BMHP ataupun obat-obatan. Insya Allah tahun depan makin lebih baik lagi dari tahun ini.
0: Ya. Ya, harus lebih baik lagi, harus perkembangan, harus perubahannya, Ibu Remyati ya. Oke, baik. Nah, inilah kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka untuk bersatu mensukseskan program strategi dari pemerintah pusat di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan sudah disampaikan banyak hal yang sudah dilakukan, ya, sudah dilaksanakan, dan terbukti Gorontalo meraih yang terbaik tingkat nasional pelaksanaan ataupun realisasinya pelaksanaan cek kesehatan gratis di Provinsi Gorontalo. Baik, tetap standby kita nantinya untuk membuka line telepon masukan saran kepada pendengar. Silakan di 0821 9664 8664, 0821 9664 8664, atau juga bisa melalui channel kami di YouTube RRI Gorontalo. Bisa langsung memberikan kolom komentar di situ, bisa memberikan saran pendapat, nanti kami akan bacakan. Dan sambil menunggu, kita rehat dulu ya, kita break dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, RRI Gorontalo.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya terlalu banyak.
3: Ini dua mainan.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RR ini di mana pun Anda berada, kembali lagi bersama Sobir Pobiraman di Gorontalo pagi ini, CKG 2026 dari deteksi penyakit ke pengobatan. Baik, kami bacakan sudah ada yang masuk nih dari pendengar kita. Yang pertama dari Pak Anwar Bobihu di Telaga. Ya, dari hasil CKG saya kena hipertensi padahal usia saya masih 29 tahun. Dan puskesmas menyarankan agar saya ikut Prolanis. Nah, ini pertanyaannya, bukankah program Prolanis itu khusus bagi orang tua? Nah, ini nanti dijelaskan ini biar ini ana ini edukasinya ke masyarakat. Ya, kemudian dari ya masih dari Pak Anwar, CKG bagus, apakah ada juga untuk pemeriksaan HIV? Nah, nanti sebenarnya tadi sudah disampaikan tapi nanti dijelaskan kembali lagi. Kemudian dari Ibu Ima di Limbabe. Nah, ini menarik ini. Maret kemarin kami ikut CKG di kantor dari puskesmas yang datang ke kantor. Kami datang ke kantor kami, tetapi setelah pemeriksaan hanya dikatakan hasilnya bagus tapi kami tidak mengetahui berapa kadar gula darah kami, kolesterol dan asam urat. Nah, ini ingat di pada saat di screening itu mereka tidak sampaikan bagaimana hasil dari disampaikan tadi Ibu Ima. Baik itu dari gulanya, kadar gulanya, kolesterolnya dan asam uratnya. Ini dijawab dulu ada dua dari Pak Anwar, hasil CKG-nya kemarin hipertensi. Tapi pertanyaan apakah Prolanis itu khusus untuk orang tua atau di usia-usia seperti Pak Anwar ini masih usia 29 tahun. Nah, bisa disalahkan Ibu Felmi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, semoga mendengarkan siaran ini. Baik, kami akan coba jawab. Pada saat beliau dilaksanakan cek kesehatan gratis, beliau itu dinyatakan tekanan darah tinggi, umur 29 tahun. Nah, ini gunanya CKG. Kita kembali ke situ ya. Gunanya CKG itu kita mendeteksi awal. Apabila ditemukan, ditindaklanjuti untuk pengobatan. Nah, Pak Anwar ini sudah ditemukan tekanan darahnya tinggi dengan usia 29 tahun. Program Prolanis, kenapa dianjurkan ke alangkah baiknya ikut ke Prolanis? Karena Pak, kalau dia sudah terdeteksi dengan tekanan darah, apalagi sudah 3 kali berturut-turut, tekanan darahnya tidak pernah turun atau tidak akan kembali normal, sudah sangat pantas yang pasien tersebut kita anjurkan mengikuti kegiatan Prolanis. Karena kegiatan Prolanis itu ada kegiatan edukasi dan sekaligus pengobatan. Nah, usia Prolanis tidak melihat usia berapapun dia. Tidak membatasi usia. Dari sejak pasien kita temukan tekanan darah tinggi 3 kali berturut-turut, 3 kali di dalam, apakah dalam sebulan, 2 bulan, setelah dia dilaksanakan cek 3 kali selamanya dia tekanan darahnya tinggi, maka dia sudah wajib ikut Prolanis. Jadi Prolanis tidak ada ikatan usia, ya? Harus umur usia ya. Bukan hanya dikhususkan untuk lansia. Karena kami melihat di dalam kenyataannya, kalau di kabila itu Pak, ada kelompok Prolanis itu ada terdiri dari 17 kelompok Prolanis. Setiap anggota, satu anggota kelompok itu ada sampai 40 anggotanya. Nah, di dalam anggotanya itu dia bervariasi. Dia bervariasi, ada yang umur-umur yang masih usia produktif, itu tanpa melihat umur. Jadi Pak, kenapa diinstruksikan oleh Prolanis karena kegiatan Prolanis itu rutin dilaksanakan tanpa putus, sehingga pada saat dia koprolanis dia terkendali hipertensinya, tekanan darahnya terkendali, dia diedukasi dan juga dia akan ikut di dalam fisiknya dia ikut senang, kemudian dia mendapatkan pengobatan selama dia ikut. Dan ada keistimewaannya di dalam kalau kita ikut
1: Ya, manfaatnya banyak Bu Felmi ya. Ini sebenarnya jaringannya Bu Felmi putus-putus Bu Felmi. Ya.
2: Baik. Kalau dia masuk pada
1: ya, halo Bu Felmi.
2: FKT kan, maka setiap 6 bulan seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Putus lagi, Pak. Tidak bisa terdengar, Pak?
1: Ya, baik. Ini sudah bisa ditangkap Bu Felmi ya. Jaringannya ya, jaringannya agak putus-putus Bu Felmi, tapi sudah bisa disampaikan tadi, sudah bisa ditangkapi oleh Pak Anwar bahwa ini program Prolanis ini tidak mengenal usia karena ini sifatnya edukasi untuk mengetahui penyakit-penyakit apa yang bisa dihindari dan memang manfaatnya sangat bagus ya Bu Felmi, karena di sana ada teman sosial dalam bentuk sosialisasi ya Bu Felmi tentang dengan penyakit-penyakit. Baik. Ya, saya ke Ibu Rahpiati, ini pertanyaan dari masih dari Pak Anwar. Nah, CKG bagus, apakah ada juga untuk pemeriksaan HIV? Ibu Rahmiati? Ya, Ibu Rahmiati bisa di-open dulu? Oke. Okay. Ya, di mute-nya Ibu Rahmiati. Ya. Dibuka dulu. Oke, okay. Ya, silakan.
3: Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang HIV itu masuk dalam pemeriksaan CKG ya. Karena dia itu pada pemeriksaan orang dewasa ya. Jadi apabila sudah mendapatkan tiket CKG, maka pasien ini akan dibawa untuk screening tes HIV. Jadi Bapak ke situ screening dulu, setelah screening kemudian dilanjutkan dengan tata laksana apabila ditemukan ada indikasi penyakit yang harus dirujuk misalnya ke HIV atau ke bagian penyakit tidak menular atau bagian penyakit menular lainnya, seperti itu Pak.
1: Oke, okay. Ya jadi ada ya, ada pemeriksaan di sana Pak Anwar. Baik. Ya, saya ke Ibu Suratni, ini dari Ibu Ima. Nah, meskipun ini kejadiannya, peristiwanya di Kota Gorontalo, paling tidak ada memberikan satu, ini kan pasti sama ini pelayanannya. Terkait dengan kemarin Ibu Ima ini di bulan Maret, ini melakukan CKG, mengikuti CKG. Nah, puskesmas datang ke kantor dan setelah pemeriksaan, ini dikatakan hasilnya bagus, tapi tidak diumumkan terkait dengan kadar gulanya, kemudian kolesterolnya, dan asam uratnya. Nah, sebenarnya Ibu Suratni, dalam pemeriksaan ini apakah memang diumumkan seperti itu, bagaimana?
4: Ya, terima kasih Pak. Penyakit-penyakit yang dilakukan, diperiksa, terutama seperti tekanan darah, pemeriksaan hipertensi, diabetes, kadang juga Pak bukan hanya berhubungan dengan fisik, tapi berhubungan juga dengan psikis. Ada beberapa alasan tertentu petugas tidak menyampaikan, biasanya terkait dengan komunikasi. Apabila tidak ada komunikasi dua arah dari penderita itu sendiri, biasanya dari petugas belum langsung menyampaikan. Karena penyakit-penyakit komorbid itu Pak bukan hanya berhubungan dengan fisik, tapi juga berhubungan dengan psikis. Bisa jadi penerimaan dari pasien itu juga membuat nanti penyakitnya atau tekanan darahnya atau gulanya bisa bertambah naik atau turun. Biasanya nanti pasien tanyakan, kemudian petugas memberikan penjelasan. Demikian Pak.
1: Oke. Okay. Tapi sebenarnya pelayanan semua sama ya, Ibu Sunati di Kabupaten Bandar Bolango, di kota, di daerah lain juga sama sistem mekanisme pemeriksaannya ya.
4: Okay. Iya, sama
1: baik.
4: Pak.
1: Oke, okay, baik. Ya, ini lagi ada lagi pendengar kita yang ingin bertanya. Ini dari Pak Uci, ini untuk cek kesehatan gratis, apakah ada juga pemeriksaan urin untuk mengetahui kesehatan ginjal atau jangan sampai mengidap ISK? Nah, ini bahasa-bahasa medis ini ISK saya kurang mengerti, kurang paham nanti dan sumber yang menjelaskan ini. Kemudian dari Nur Ain, C, CKG hasilnya katanya akan dikirim via WA tapi sampai sekarang tidak ada. Nah ini Nuraid pernah mengikuti CKG dan diberitahukan hasilnya akan dikirim ke WA ataupun ke nomor pribadi, tapi setelah melakukan pemeriksaan sampai saat ini belum mendapatkan hasil dari tim kesehatan melakukan pemeriksaan. Baik, ini Ibu Rahmiati bisa menjawab ini dari Pak Uci. Untuk cek kesehatan gratis, apakah ada juga pemeriksaan urin?
3: Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak, untuk pemeriksaan CKG ini kan setelah di screening itu dilakukan tata laksana untuk pemeriksaan beberapa penyakit yang akan yang didapati pada saat screening. Nah apabila saat screening didapati ada kalau pemeriksaan urin itu untuk penyakit hepatitis atau penyakit-penyakit lain yang harus pemeriksaan urin, harus melakukan pemeriksaan urin, itu akan dirujuk ke laboratorium ya, okay. Di ke laboratorium setelah diindikasi misalnya ada penyakit yang misalnya itu tadi ada ISK ya, jadi nanti dokter akan mengarahkan ke petugas kesehatan gratis itu, mungkin ini lebih spesifik dari orang puskesmas ya. Jadi dari pemeriksaan screening itu mereka melanjutkan ke tata laksana mandiri. Jadi pasien setelah di screening kemudian dirujuk ke laboratorium apabila terindikasi penyakit tertentu. Kemudian yang Ibu Nur Ain itu Pak tadi apa namanya?
1: Ya, ini dijanjikan dari tim kesehatan, dijanjikan setelah ia mengikuti CKG nanti hasilnya akan dikirim melalui apa? Melalui nomor pribadinya. Apakah seperti itu, Bu Ramiat?
3: Kan kalau kita pemeriksaan CKG itu kita harus mengunduh dulu aplikasi Satu Sehat Mobile, Pak.
1: Oh iya.
3: Jadi setelah datang ke puskesmas itu pasien dianjurkan untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Nanti hasilnya itu Pak bisa dilihat di situ di Satu Sehat. Nah kalau misalnya pada saat pasien disuruh download Satu Sehat Mobile tidak berhasil, maka akan melalui WA chatbot, dan WA chatbot itu satu hari setelah pemeriksaan itu pasti sudah ada dikirim, seperti itu Pak. Mungkin pasien ini datang tidak mengunduh aplikasi Satu Sehat, seperti itu Pak.
1: Oh ya, ya ini harus disampaikan kepada masyarakat ya, agar harus memiliki aplikasi itu ya Bu Ramiat ya, untuk memudahkan ketika setelah melakukan pemeriksaan.
3: Iya.
1: Nah, silakan
3: kami kalau melaksanakan CKG itu Pak, kita selalu bilang ke sebelum pendaftaran itu wajib mengunduh atau mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile, karena di situ kita bisa lihat hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan selama CKG, seperti itu Pak.
1: Oke, jadi ketika nanti sudah ada aplikasinya, apakah ini harus di update terus ini Bu Rahmiati? Harus diperbarui lagi atau bagaimana? Ketika
3: tidak.
1: Aplikasinya
3: itu hanya satu kali di download, dan itu pasien sendiri yang akan mengisi screening-screening yang ada di pada saat pemeriksaan CKG nanti Pak. Jadi hasilnya sudah langsung di situ, di aplikasi itu. Mereka bisa lihat hasilnya. Kalau misalnya dapat rujukan, misalnya ke pemeriksaan lanjutan, itu nanti ada dari petugas yang di bagian poli yang terkait misalnya di bagian IB atau PTM, nanti mereka yang akan memberikan edukasi atau pengobatan kepada pasien bersangkutan, seperti itu.
1: Baik. Ya, kami silakan kami buka lagi untuk lantai apa, silakan di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Ya, saya masih ke Ibu Rahmiati. Ya, Ibu Rahmiati di awal saya menyampaikan nanti di tahun ini akan target-target lagi akan ditetapkan untuk mencapai lagi agar Gorontal kembali meraih yang terbaik lagi. Nah, Ibu Rahmiati, ini untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan nanti?
3: Strateginya seperti tetap mendorong teman-teman kabupaten kota, kiranya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Bahkan tahun ini Pak sudah ketambahan lagi untuk pemeriksaan CKG di lingkungan TNI Polri. Jadi tahun ini TNI Polri akan kan pemeriksaan CKG di fasilitas kesehatan mereka seperti di SPN PN Batu Da'a itu sudah dibuka untuk klinik untuk pemeriksaan CKG. Kemudian yang kedua mengoptimalkan target yang tadinya misalnya dari tahun 2025 itu minimal 30 pelayanan itu kita lebih memaksimalkan lagi. Dan kita Pak setiap minggu itu selalu mengupdate data yang masuk ke aplikasi ASIK. Itu kita lihat misalnya ada kabupaten yang capaiannya tidak naik-naik. Nah itu kita dorong lagi, kita tanyakan apa kendala mereka, kemudian kita bantu misalnya terkait aplikasi. Nah kita bantu untuk sampai capaiannya itu melebihi capaian target seperti itu. Kemudian tadi yang memberikan reward juga kepada puskesmas yang memiliki capaian tinggi seperti itu.
1: Oke, baik.
3: Tahun ini juga Pak kita melaksanakan CKG bukan cuma di puskes, kita juga melaksanakan CKG itu pada tempat kerja seperti pada pekerja swasta ya. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan CKG di ulang tahunnya Naker. Hari buruh itu kita terlibat di situ untuk pemeriksaan CKG seperti event-event seperti itu Pak.
1: Kalau di lapas ini juga apakah juga masuk sasaran?
3: Iya Pak, sasaran Pak.
1: Ya, baik ya. Ini kan waktu kita ini sudah di penghujung, nanti kita akan lebih perdalam lagi di lain waktu. Ya, untuk closingnya, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Suratni, silakan closing statementnya sekaligus imbauannya kepada masyarakat.
4: Baik Pak, terima kasih untuk closing statement. Saya menyampaikan bahwa untuk kedepannya masyarakat nanti dalam pelayanan CKG bukan lagi sebagai objek pelayanan tapi sebagai subjek. Terima kasih Pak.
1: Baik, Ibu Felmi silakan closingnya. Ya. Halo, Ibu Felmi.
5: Terima kasih Pak. Harapan. Ya, halo.
1: Oke,
5: ya,
1: silakan.
5: Siap.
1: Ya, silakan.
5: Sebagai harapan kami Pak ya. Harapan kami untuk seluruh lapisan masyarakat yang khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo ataupun di Kecamatan Kabila, kami berharap masyarakat itu semakin sadar tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan menjaga pola hidup sehat. Kasih Pak.
1: Baik. Ya, Ibu Rahmiati silakan closing-nya. Iya, mic-nya di open dulu Bu Rahmiati, ya.
3: Iya. Terima kasih harapan kami dari provinsi agar kiranya masyarakat lebih sadar ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Felmi tentang pentingnya kesehatan dan mari kita sukseskan program cek kesehatan gratis demi masyarakat Gorontalo yang lebih sehat dan lebih produktif seperti itu Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Rahmiati, Ibu Felmi dan juga Ibu Suratni sebagai kedua puskesman, kepala puskesmas terbaik ini di Provinsi Gorontalo ya. Kalau puskesmas kabilanya ini juara satu ya, terbaik satu, kemudian puskesmas Toto Utara ini juara dua. Nah ini mudah-mudahan di tahun ini ya meskipun ini masih, semakin Pak, diperluas ini
3: masih mereka
1: Masih mereka memang terbaik ini dua ya. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi ya
3: peringkatkan sama.
1: Ya baik ya, sebagai apapun apa yang disarankan oleh dari tim kerja kemudian juga dari puskesmas, tetapi jika ini tidak didukung langsung oleh masyarakat maka sulit juga untuk mencapai apa kita inginkan ya, untuk bagaimana program CKG ini berjalan baik karena ini untuk demi kebaikan masyarakat juga, demi kesehatan masyarakat juga. Ya baik, selamat berjuang untuk kalau istilahnya ini pahlawan kesehatan, ini penyelamat masyarakat, penyelamat masyarakat Provinsi Gorontalo ini, semoga sukses selalu dan sehat selalu ibu-ibu yang terhebat.
5: Siap,
1: ini
5: Pak.
1: Amin. Ya semoga kegiatan-kegiatan yang disanakan ini mendapat ridho dari Allah SWT, karena ini adalah pekerjaan sangat mulia untuk menciptakan manusia, masyarakat yang sehat. Dan sekali terima kasih juga pada pendengar sudah berpartisipasi. Semoga yang disampaikan tadi ini sudah dijawab oleh narasumber dan akan menjadi perhatian dan sekaligus mencari tambahan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan tadi apa yang ditanyakan dan sudah dijelaskan oleh ketiga narasumber kami. Dan saya berbicara, kita akhir sampai sini untuk dialog hari ini. Saya berbicara sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Pendengar. Dan sebelumnya baru saja Anda ikuti Gorontalo pagi ini, sesi dialog bersama rekan kami pendengar. Dan saat ini juga waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan.

0: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih dalam dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani Anda. Pendengar, tahukah Anda anggota tim koordinasi haji Kementerian Agama Republik Indonesia, Kaswat Sartono, melakukan silaturahmi dan juga koordinasi bersama seluruh petugas haji asal Gorontalo di Tanah Suci. Kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Musola Zahrat Al-Sad Hotel, Raudha Sektor pada Rabu 20 Maret.

Red. Dalam pertemuan tersebut ini turut hadir anggota DPD RI Dapil Gorontalo Yasin Dilo bersama Ketua Kloter dan para petugas haji. Nah, momentum itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan ibadah haji. Kaswat Sartono juga mengatakan pertemuan tersebut ini menjadi ruang untuk kembali mengingatkan kepada jemaah tentang manasik haji, menjaga kesehatan, serta memperkuat doa bagi keluarga, daerah, bangsa, dan negara. Menurutnya peringat, jemaah haji merupakan tamu Allah yang mendapat kemuliaan dan ampunan saat menjalankan puncak ibadah di Arafah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Peringar dan masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulundalo, Botia Polima Bandabandalo, Habali Lo Hulundalo, Habali Uhibalia, Metoli Bundo Botia, Tehas Dindanyal Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengontato, mutahudu pekan nasional mialo penas lo mongotani wa umongo pilohala upohutuli to kabupaten lo hulondalo to hulala utalu-talu Polres Tolimutu ma mokalaja helumu wolota okalaba ma wolola ianti to umai modaha uamani sabu tame mohadiri ato penas beti li hulolota Iti Kapolres Tolimutu AKBP Ki Ide Bagustri lo Otanggulai Kabupaten Hulondalo ulo wali ahlulu wolo umai mo obubula musim ma paduliolo odelo ta tongko demo tamo pohabari u dilamo patato ahok sito jo wau anjamu lo radikalisme utie musim ma kalajala helumo wolo tamo aami di labo polisi mao. Pohilelio odetamu aami musi mahelumo modaha uamani. Wau huamo pelapuru wanu bolo woluo umo aling. Alihu motoduo uamani wau nyamani wau penas monona olo u motoyunuto.
1: Ta'ua lodata. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Tanggal 20 Mei itu po elalio u tanggulalio hari kebangkitan nasional mialo harkitnas. Umai mo po otoheta awota wauponua buhuta wawalama to umai mololohe umaradeka. Ikapala lo badan kesatuan bangsa wau politik mialo kesbang polto kabupaten lo hulondalo Burhan Ismail muhenga odelayati. Helumo wolo pamalenda to lai o jamani masa tia beti modata umai mo obubulo. Tidiopo masa tiabuti roda walo ekonomi odelo ui inti-inti lo. Dabo dilamai mo opun tuhe hilawo to u mo mengulipu. Wanu ito helumo bolihu idu mo timbungo. Dabo wanu ito hiti-hitihia dialu u owalia. Pohilelio ubu huta wau wawalama. Wanu ito liatu mo pio umotapu. Po elala harkit nasbeti, mai mo po teheta didihu lomongo ditimoli to u motololipu.
2: Tahuda lomongo panggola. Popotilo ito dilata mo oli pata tarakuku. Bo tarakuku tamo oli pata popotilo.
3: Perangkap itu tidak melupakan perkutuk, tapi perkutuklah yang melupakan perangkap. Artinya selalu berikhtiar.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Lipunto hulondalo butia ma tumuoto ode u odungga lo polo dulahe. Boli masa tia buti ngope-ngope hemo boli adu poto. Tunggulo hengo u poti mpulua lo didi donggo hehe lilia to hulungo hulondalo. Tunggulo masa botia, hulondalo dongko hewa detalo didi. Sambe-sambe mauluo ui lumbalalo taluheda. Iprakirawan to BMKG, Arimi Pratiwigani lo otanggulai, to umuhelungolo lo tambati dongko wa detalo didi. Ode lo topohuato, tobone bolango, kota lo hulondalo, kabupaten lo hulondalo, wau ngotaya dubo alemo. BMKG ilohihile odetamo a ami u dilamo palongo lo laita isi-isi hali. Sabu masa dia beti donggo wade talo didi, dutalo ilato wau bulonggodu. Udahan lio bolo woluo bongo mialo ayu-ayu alo umembahu. Wau umbala melo talu heda. Ode ta kala kalaja to di luar ilo bele u dilamo palongo to ilato wau bulonggodu. Didi de lo wawolo dutalo. Pohile lio u dilama omotilia wolo tiang listrik. Moti wolo ngata tibawa lo ayu, tato kolam renang, wau bele u hilang kalangkata.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo'o de lo tete, lo'o ala udu.
2: Seperti kucing memakan tikus, artinya kebiasaan yang sulit dihilangkan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulun talon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mialo BPBD to bone belango lo otanggulai mohelungolo lo ilandala u humbala lo taluhedaa. Ika pala lo BPBD to bone belango Ahril Babyonggo lo otanggulai u ngope heo dunga lo taluheda abuti ilandala lo Botupingge, Suawa Selatan, kabila bone posisir, wau tilong kabila. BPBD bone belango ma lo lantu-lantu mai ilandala abuti. Sabu u ngope umbala lo taluheda uanu didi modehu umalomo poduta-duta. Ma uito lo pohilelio u dilama umu palongo wau ma isi-isi alilo ma umulo-mulo. Sabu u topo talabuti dila obo atau paladu. Hu apo ahu alo batanga wanu ma umba-umbalo dididaa.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo tamu dahaputi tamu po'o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulong dalom. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Boli alio lo tolo tula de to bansos. Ma lo wali huwata dutua. Talango talio la iati lo tenilo ilandala lo pohuayama. Ma lo pola puru ode ombudsman to hulong dalom. Owolo lo boli atau lo tula de lo tamu otapu bansos. Tim ombudsman ma tilongko tidehu ulo malakisa. Uma lo hile katalangani, tolidaa, operator lo desa, kasih kesejahteraan sosial, wau koordinator program keluarga harapan mealo PKH. Ika pala lo ombudsman tohulondalo, muslimin be putra lo otanggulai, hasil lo palakisa, de ubo lia lo tolo tula debuti, ma pilopoduta iyo mialo, ma pilopotu udulio ulolai o tutumulo na iati. Sabu uma mambo, tunggulo ma didulu to de lomo tolo tula de lo umo tapu bansos. Bila rentilio umo tapu bansos, sabu ma didumotu ude wolo sarati. Uma tilantumai lo kementerian sosial. Odeta kabaratani, wohialio hiango umo pemaso mo pula patolo dalala umali sarati. U popomaso lato aplikasi cek bansos.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mengundulawa mengundato. Tanu bo odimola uma pilo pesambe ome lamiatia to hianga botia. Insya Allah poli de mududung gaya to hianga peendamai.
2: Mengundang
0: datuk. Habali betia, yuk tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mengotato. Untilala to bahasa bolo pohilela petunua petuhata. Oh, utilala to lo iya, ende bolo petunua mai amiatia. Wah, tiate, has din Daniel, bolo me iodu ola po'o-po'o data. Dabo ando, to'u di pemuhindu, amia tiata tapu mopo elamai, lolaita isi-isiali, wau, dilamo palongo to'u hitua-tua-ua, ti diopo ungope-engope-e umbala lo didi, poli ngope-engope-e umbala lo patu. Indebo ditopo, watiamu hindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa pemerintah Kecamatan Duboraya Kota Gorontalo mendeklarasikan gerakan Pilah Sampah atau GPS sebagai terobosan dalam mendorong pengolahan pengelolaan sampah berkelanjutan dari sumbernya. Nah, gerakan ini juga menegaskan komitmen Kecamatan Duboraya untuk membangun kesadaran masyarakat agar mulai memilah sampah dari rumah tangga, tempat usaha, sekolah, perkantoran, hingga fasilitas publik. Kegiatan tersebut peringat dilaksanakan melalui pernyataan komitmen bersama pemilihan sampah dari sumbernya se-Kecamatan Duboraya yang turut didukung oleh SDG Center UNG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

melakukan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Giantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA.

0: sebagai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
1: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga Satu menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
4: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rin.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga dikenal di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Berdasar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Mas 1 dan menit ke-44 dari pukul 12. Jangan lewatkan setelah ini pada pukul 13 nanti akan ada Hasdin Daniel. Nanti insya Allah akan menemani Anda pendengar di Hulon Dalo Lipu pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah. Itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah, dan saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: video di media sosial TikTok yang menampilkan pasukan TNI. Dalam postingan video disebut imigran ilegal asal Timur Leste meningkat. RI kirim pasukan tambahan ke perbatasan. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama Pasukan Khusus Al-Mahdi 7. Dalam narasi terdapat keterangan untuk mengamankan NKRI telah dikirim 10.000 pasukan tambahan ke perbatasan RI Timur Leste. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Konten video tersebut telah disukai ribuan kali dan dibagikan ulang puluhan kali oleh warga TikTok. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran klaim yang beredar. Ditemukan fakta tampilan dalam video konteks aslinya adalah momen penyambutan kedatangan Satuan Tugas Tempur Yonarmet 12 AY2 2 Kostrat dan Yonar Hanut 2 ABW 2 Kostrat di Makolanta Mal 7 Kupang pada Senin 22 September 2025. Dapat disimpulkan, video yang beredar dengan klaim penambahan pasukan di perbatasan karena bertambahnya imigran ilegal dari Timor Leste adalah hoax atau tidak benar. Postingan video tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abutia. Syukuru bobota luon tomala, syukuru dewa syukuru bobota luon tomala ode hadratilio eya. Tuudutio eya ta ima-ima tome dunia botia wolopolo utia lio wau agama. Dulu lo itu mau amilala mau petalu lo doa. Petala itu mau amilala pelehia lio ma ototo nulola uhileleta. Pelehia lio ma oto musibah. Pohile lio pohilala dua pelehia lio ma oto bayo bulilo. Salawati wa salamu bopetalu onto ma ode nabi inta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggil lepata mao. Ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi ningalio doa ando tima-tima manga sare adilio mengodala mongo utato syukuru u ito donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua insyaallah ito amiyati ada boi sehati ahi kuati ahi orjiki ato dulai botia tunggu lo mela ahiria wa uti pi aminia amin ya rabbal alamin. Mengundang dato wanu itu bolo mau dungu heta manyamanyanyi totalu lowatia botia ju waluo botia ai tamani ngota ati tanggal satu botia mapu litalio mampensiun ti ibu Almawati Ishak jo nah dadonggo ma pilohutual dia perpisahan. Iya, itu baik-baik. Perpisahan baik-baik. Nah, anu tinggal pikir lagi. Di antara kita itu, tak ada kata perpisahan. Iya kan? Di antara kita, tak ada kata perpisahan. Sekalipun berpisah, itu hanya tempat tinggal yang berbeda. Cici. Abo odelo, ha? Delaku. Kalau maaf, kalau ini tahu itu namanya nyanyi betiju dong kau perpisahan notamani tanggal 1 uti mam pensiun. Nah itu jo, nah buat ya usilitan atau buat ya jo, ma motahudu u penas, ma motahudu penas. Na olo bukan pergilah poli ini ya, bukan pergilah. Na olo ma

Ti moya le buti ta tata dumpul pa, muta dumpul. Nalo 160.000 per hari per orang. Di an mo pulot na, boutong hulama 1.600.000. Kali 5 jo, 6 hari kan? Kali 5 lah, katakanlah. Inta buti ti eli, ta dumpul pa. Jo, tapi memenuhi syarat. Bila begitu sila dia lihat to ulimo loilan dala. 5 kecamatan. Jo. Inda begitu. Ina itu, itu, mama kenapa uti? Nah, bo itu botia, nah lo masa dia itu botia jo, mau lutula boti olot natong kau nak amai boti umon to lipu-lipuala to ungo tu palo Indonesia, nah, bangangolo. To ungotupa lo Indonesia. Ngotupa itu ya seantero, se-Indonesia. Poliwoluo olo ngotupa tolo literi kikio. Itu ngotupa. Ale beti ngolo ale ngotupa. Ngotupa itu lo literi kikio itu. Ya. Abolo mabu di. Ya itu hati-hati boleh menterjemahkan. Nah olo. Nah, Allah cuma wololo tunggu lo utang lo dipersiapan. Nah, Allah bukan pergilah pak. Apakah? Tapi lagi uti bahasa lo hulan tala jawab tentu lengo. Jawab tentu lengo tu. Bahasa lo hulan tala ni dia berdiri dia ni. Jawab itu. Jauh itu baik itu. Dahu itu bertia. Jo. Yang pasti cuma ngoleh beti, mau nak amejo, mau lolohe, walau udialu tali puli mongolio. Sabu hiango oli mongolio uti, wau hiango ode olanto mo aami. Jo, itu betul karena ti mongolio beti pasti memang balanja ti mongolio pasti. Wau udialu tali mongolio itu karawo, beti upia kalanji, beti polo palo, beti palo-palo yang besar maupun kecilan kecilkan ndak yang alo unti wanu boli una mangu ya itu lo petali itu apa itu kena lihut ya lo palo-palo pantau beti mobekeng makuta dari bu au tapi bu au itu jumu si wahu mapo alihutio malimoto heto ya bolo mabu ti mahilu olio malapin tu. Jangan buka-buka pintu nunu. Jangan itu. Ibu itu. Ibu awba itu bahutu makuta itu mesti waham apa. Alih itu jamali motore. Bahutu baitu makuta itu tak jadi gantungan kunci. Nah itu. Berarti. Nah. Berarti yang ikut itu. Jabotama 50-an ke atas. Atau 40-an ke atas. 40-50-an ke atas. Jangan. Mesti dah bawa lu aja 20-an. Ya, mesti ada bolo 20-an, 30-an, itu baik mau ikut boti penas beti. Karena wolo, wan mam cerita lo teknologi pertanian umur 40-50 tahun ke atas di mau lapot apa? Bahkan malas imam malan tinggal lo tiak walau dong ko wolo utin tiak dong ko wolo. Tahu jo, itu baik itu lo, tahu jo. Entah walau buat dong ke undang, dahlah pentah putuan. Uti malu wali memang malu untuk mengerti yang pemain uti. Mak buat dong ke walau buat uti, walau buat dong ke memang. Lolo, ya tali, tahu jo. Ya tak? Jo, jo, jo, tahu jo. Entah buat dia ni jo dah, itu baik dah. Uti ye. Dia berarti jo musi walau mengerti itu teto alih berbicara teknologi apalagi membicara berarti digital dan lain-lain sebagainya musi walau supaya jo anu mengerti itu walau teto oh kawasan di mengerti itu karena mah zaman ini mengerti walau 40-an 50-an ke atas madi itu zaman ini do itu apa itu jadi zaman ini menurut zaman. Indah betul. Alih wolo tinggal dia tak pengaku. Jo, indah betul. Karena beti teknologi beti pa. Aduh, jo itu. I uti beti jo. Oh, palalu. Ode Orlando. Karena beti tak tunggu nama beti ngotu palu Indonesia. De, boleh di uti cili apa? Dia lu cuma bom pulota. Beti mao boleh montos Sulawesi Utara mak. Kota mau bagu. Boti mota meladu Minahasa Tonus Sangir behedi ti jo behedi tinggalan dia tinggalan bom pulau tak dia jo abal.

0: Gibuti oto mamal dito huli may tukapal. Diyo. Dating ngayon mami membelay, uti mong ngayon ngamila. Diyo, mami membelay. Ito, tono buti madong ko sila istenga. May membelay, uti, makasar mo na. Kan, tingol mo mali, mali dalalo, mohuatay. Diyo, pasi mo na daw, dito, ito. Inti nga kalau to, lang dolo buti ya, sebagai ahlul bait, yang baik hati, mali ahlulu, alo ahlulu u musi molutula ya maklum ta tau botulo ya molutula tamutial tamutial kan tau botulo oleh majan lo botulo bele kan lo botulo dipundo oleh bo tau botulo uito oleh matamu itu walo tau botulo oleh jal botula de bele bo jal botula de dipundo ta beito. Nanti mau tahu betul Allah itu ya. Ya, awal maaf Allah tiba dia. Ya, anda itu baik itu juga. Wa beti Allah beti utamilolo. Ya, itu binti biluhuta, binti bodeo, alim buluto, mesti ciri khas. Tutulu telinga dia Allah, Allah tutulu. Buat tinggal poli tutulu untuk poli ngapangke. Karena alam tu pakai pahang, pahangga. Pahangga. Ya, bangga, bangga mati dah lah lo intonasi itu ju, bangga, ya upah enggak, kena itu lo wali. Ya malu, olingolio kan gula, kan bom putih olingolio, kan mati buah mahama to tetap bulo bongo. Minta betul, hutan olingolio mesti ai dua lo bongo. Hutan olingolio itu pada hutan olingolio bangga, itu dah bom putih oto. Allah mitio dia beti jadi lo beto menganggap itu loa lo beto orang tu beti tinggal lain juga lah mitio. Nah, karena dia beti mutali, lo boleh wali mau ini namanya apa apaan sih? Oh, karena tak beti Allah tempo tali dia lihujo boja kala lo kala aksi. Oh ya itu mbak, itu namanya pahangga. Jo pahangga. Ambil apa pahangga pilologat dia nak. Boleh mabol, boleh ini, boleh mabol. Boleh bangga, tahu itu apa itu. Begitu juga ini, abang-abang bentor. Anu bolo tonggo ta'e, to bentor. Anu bolo moti ta'e. Moti ta'e wau tonggo ta'e, sama. Jo. Anu ta moti ta'e, bo ngota ngota lio ma'o. Bo timong ngota lio ma'o. Dabo anu ta tonggo ta'e, limbata to ungota. Indo boli, kalau mabu, tonggo haji, ilmata, ini satu kloter itu tonggo haji. Wanu mau haji, buat tu tati mau ngotalio, ma, itu kuni betul mau haji, insya Allah amin. Indo boli tu dok, mau haji, kan bawa wati atuau. Jo, wanu lu, iya betul, walau mato sa mato asrama haji, tak tonggo haji, jauh tu mau haji, tak tonggo haji, kan lebih dari satu dan tak terhitung. Jo, kalau maafkan lahir dan batin poli ni. Ya, apalagi mah tahu-tahu dari boti kurbani. Boleh mabuk kurbani jabo bisiko dia boleh mah hepat tujuolo naku Ya bawa batu-batu tujuh dia bisiko do Ala aja balal dagingnya wali bawa itu bahu uli bawa itu ala tulala tahu bawa itu ala. Wah, nah boleh mabuk boleh. Abolo ma abolo beti dia beti mau baca melate atau Facebook Pak Aldin Jabar jo odu olo malai amin ya rabbal alamin lanjut Pak Umar Gobel odu olo malai amin ya rabbal alamin lanjut Pak Rusli Pak Utina odu olo malai amin ya rabbal alamin Pak Onal Onal odu olo malai amin ya rabbal alamin assalamualaikum Pak Kunijo waalaikumsalam info cuaca mubatudullahu beti mola to timandahu timandahu wolo timandahu pilo hayanga wau dulamayo madu odomo awasi bolong peme itu mo boli adu potong awasi nah itu ilo ngolam pelele di mai ma mo tumuota ade polo dulahe botia dongko hewat eta lo didi. Tidak itu. Walau BMKG, karena boleh alio lo dupota botie, sehingga boti mota hengo, mo boleh alo dudutulio hengo umo odidi. Tunggulah olah untuk boti ya, dongko heo dahu alo didi, karena boleh alo dupoto. Dito itu kata langan ilo BMKG. Ya itu. An mah dua domo ju. Ya, bolo musimah hati-hati lo mak musimah. Ma isi-isi lo mak. Jo. Eh lanjut Pak Hasanuddin Habi.
1: Wih, tumben.
0: Oh dong gue sibuk kepala sekolah tiali. Oh gue sibuk lepo ujian tuh tak ke ingo. Dong gue lepo lulus tuh tak ke ingo. Jo. Memang ngerti itu loh. Ngatipo. Mutia guru tipe Hasanuddin maka kepala sekolah tiali juga aku sibuk. Eh lanjut Pak Hasanuddin Nabi, assalamualaikum kunijo, waalaikumsalam. Wah malu kisewo hemohulata siaran likuni ternyata umatnya channel lio terus ikuni limutu mah ma walaupun mea muhe poli cuaca jo mana pindah mati ya beti umong itu kalau minda betin karena pilih minda lio baido ma popot elo lio walo TikTok jo pilih popot elo lio walo TikTok beti tidak pilih minda lio lio de Facebook RRI Gorontalo nah itu lolo heta Facebook Pro 1 dia mau tahu kecuali dia tanda itu. Oh, bolo mak bolo itu. Jo bolo dua lapo datang. Jo, masih pele-pele ya. Lanjut. Pak Abdullah Ahmad. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Tanggal ngolo begitu penas. Tanggal 20 sampai tanggal 25. Hulala talu-talu. Jo. Pekan nasional lo mengotani waw mongopilo hala. Potala utiju ona apa atili olanto mo milar yo yang pasti tinggal beti mo na ami pasti mo balanja mot da data do ningol me tola ma te ya yo ngoroda poli ekonomi yo ndak itu napa anti tuan rumah anti tama anti di opo tuluhu tuan rumah anti tama di opo tuluhu anti yo napa mai petuluh to lokasi ya lanjut Pak Dul, siapa yang pensiun itu Kuni? Tikuni juga, Tikuni jangan dulu pensiun. Pak Kuni tidak ada yang Jo, ti Ibu Almawati Ishak, mesti Jo, per tanggal 1 berarti ya cuma mapuli tadi boleh hulala beti. Jo, anu nanti lu malah pensiun Jo. Napa dong go pilih hilal dan tulungi mkalu bebe. Jo. Itu begitu. Ah, boleh mampu lo. Lanjut Pak Hasanuddin Habi bisikedo wau kaledo kuni ya. Kalau kaledo enak Pak kaledo inte botite alhamdulillah watia di pomohelo wodito jo ne bawa de talawati ya mau kaledo mau bodeo mau wala inte de bawa de tapo alhamdulillah di pomohelo ualolo. Wanu bisikedo poli lain. Lain biskedo Pak. Indo baito. Mamai delo botia ta ilua upalio. Ilua upalio to biskedo. Walio mao. Damang pila kisah lio li kapolsek. Ya malum. Kapolseknya orang Jawa. Wong Jawa. Nah itu. Ini. Lu kenapa ditahan? KDRT Pak. Oh ya. Lu pencurian Pak. Lu. Ya penikaman Pak. Lo perkelahian Pak. Memetah pulitio tailin tulio. Kalau sampean kenapa ditahan? Bolo uwalio mak banting tulang Pak. Mulai memetah bisikedo. Mulai uwalio mai. Nah terpaksa bisikedo. Berarti kan botulalo. Iya tulala hepomanti pomantilio. Walio banting tulang. Ah lo inguti ke polsek abang. Lo ingo, ngana buah lihat sama ilingu alio. Le gimana sih sampean? Ini orang yang banting tulang kok kenapa ditahan? Pemahaman lo banting tulang itu kan tak mau lo huta kalah-kala aja. Itu kan banting tulang. Berarti tak mau lo huta. Ini apa itu pemahaman lo itu. Ya malum banting tulang itu berarti tak mau lo huta kalah aja tiba-tiba. Nah pemahaman lo ilingu ala pota kalah aja utima metilah ngel tadi. Lo mainin tulang montah. Pelele motak biskedo, pelele motak botilo anak buah biskedo, dia boleh cuma pas oleh apaan? Tertangkap di biskedo pak, paling paling lima apaan? Ada. Pani dulu lah meto, kumahina meleme biskedo. Ini ketangkap, ini main ini. Loh, kok apaan? Dia mempelak, nak beli-beli tulang lo dong, kok ini dulu, apaan? Ini kan tulang sapi. Ya, atau paksa maju lo, lasi ju. Ala ini jadi ajang taruhan. Beda, upemanti beda. Ini yang dimaksud dengan banting tulang, karena ini dibanting-banting di atas tanah, Pak. Oh, gitu yo. Oh, lama abah bawa sekedar selingan itu yo. Yang bapak pancing Pak Gurey, si kapsek ini bapak pancing. Yo, alat dia bekal edo. Wah, dia tahu biskedo yo. Yo, tahu biskedo. Oh itu hentan lalu wate biskedo itu. Ini betul. Karena dia walau tikuni oleh mah jen. Karena buti atah betul lama mengoditi, uololo buti udi, uololo buti udi, uololo buti udi, jo, wala wala didingga juta tahu, didingga ti lolo didingga, wala o didingga, pepade amu lolo, nanti buti hitawa tu bisi bisi kedo jo bedo, karena hati, walau hibotu betul lama wow, anggota bojasa ning hilawan dia ulo buti a contoh lewat dia apotoh alimulo, dah itu betul hepolah wala bedo. Nyo andel an mai tuati orang lain buti bele hiasia la lo guci lo uti ale be hiasia mulo ala di dingga lo di dingga ale mati mato dulu bele wale bopo padeo anyo ya wala ma bole lanjut ados ta pancing de bisike doa kaledo se jo pardininte tutulu mo puti yo jo. Kalau tu jadi lupa itu umela pak, tidak itu. Jadi lupa pakai panggap itu, enggak itu boleh. Iya toh, wah memang kuat. Jo, Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Adona nimi habari. Loina ita nimi domo golato hari raya kurbani. I 47 mengohi kartu olah tiaw ti kupon. Obat itu mengerti artinya di mana disertai arti jo artinya walolo habari pakuni ya alhamdulillah indah adona habari itu to walolo habari waloti polima mohulato hari raya kurban jo mati aja jangan ke mohulat tahu itu pak ulah taku pun mati aja bu ulah tahu. Emang ulat tak pun mati aja bodong kau emang ulat tahu lo. Awalnya mah bolong jo. Awalnya mah bolong. Lanjut Pak Sanudin Nabi. Mengetamani odelo di Pak Kabak. Kesra Pak Nakir Ismail. Kesra tahu dia. Jo. Dada tahu tangannya leu di sapi nanai. Kesra tahu dia. Tiba Nagir Ismail wati bahar hispatan tanu donggo hindu-hindua kuni dipo ilo tawa mawaloti lanjut ilo tipo ultima song dipo ilo tawa di Mongolia dipo tali Mongolia malohei odiamai channel kalubebe antakat di bahar hispatan noluo. Yo, baris pada nolu, tipa Pak Nakir, tipa Kabak Kesra, tipa Huwato, Pak Nakir Ismail tadi ada di pojok mukmai. Oh memang tantan malolohe uito. Papa otalo, mau tengah bol ma papa tipi lah melu kupon ngopita. Ma bol ma mulai tal ma panapana. Pak Arvin Hinde, biskedo woluo to latia kuni. Malohi hewo kuni bisikedo lo mongo pangkola jojo. Wanu dulu wanu boda pemah hulon tu jo ya med ode olowati ajo. Jo. Ndo meidong. Oh ya med. Olati ajo hitahu ah. Jo. Tahu. Betu sampai sekarang mah mau patotano betu he tu tujuh tahu. Tolak dia itu. Entah popo ilmu ita Allah ya mak contoh beti uti. Patai mota dan dia putar imtaling oleh taluhu. Patah patai mota dua lama tak boleh yang dia ada beti beti tertutup. Terbuat dari ini. Abis itu dah bola dia ulangi. Jo, opulita tiju. Jo, karena hati mengoditi hati. Yang perlu di jelas ya mak mengoditi. Kan beti ngelihat apa polisia lo kan? Jo, doa itu dari parang pemaju. Ia meolo hati ya. Anu lolo beti umulolo. Daripada bomba pemain itu. Timur lagi pun. Depi telma ada musim perbakala provinsi itu. Itu mulai tahu-tahu gag. Ulu-ulu ngatu ase lagi. Ambala kokoyong aja. Toto buo. Hi ulu ngatu deh mau ase. Nunggu perusahaan nangin lo kokoyong hati. Me ulu-ulu ngatu aja. Awalo mabolo ti. Lanjut. Pari pantosau. Itu ben. Pak Kuni, lama tak berjumpa. Enggak dong kalau sibuk. Oh, iya nono. Oh, masih pari bantu sahau. Kupon di KI nomor 8 Kuni ya. KI. Nomor 8 itu KI. KI. Lo tapu kupon nomor 8 nih yo. Debo matamu itu KI nomor 8. nomor 8 itu Bapak Tuli. Bapak Tuli itu apa? Nomor 8 itu Bapak Tuli. Ya. Abu hiyali Bapak Tuli. Ya jam ngolah kaya. Ampun di ngolua. Ya. Kena. Amiat ya betul. Lantar buku pun nonton di kaya. Bukan nomor 8 ngani lah. Ya apa yang masa beripu. Mau lolo betul nomor di kaya. Betul bukan nomor 8 itu betul ngolah tak. Kaya. Pikirannya apa? Betul alamiat ya bukan nomor 8. Woi. Dak wito lo lo dingoli, bemok tapu patuli lo tali ido timungoli wai. Lali bawa patuli ju, kan patuli itu modalnya kan 8 toh. Ya. Wih nanda yang ngato tali ido lo sapi, itu patuli. Nah belum apaan polo tentuin tua ju. Lanjut. Wah pancing boleh enter pantus eh. Lanjut. Walau ti bentul biru. Ah umulolo wito apa? Ya, bentul biru, homulolo. Ya, assalamualaikum Pak Goni. Walau multi, wanu bolo mo otapu dagingi, delo botata ya demai. Wanu madadata bolo ma bolo. Ih, wajib bayi mahimata Orlando. Ya, ada bayi mahimata Orlando. Bahasa Nudin Nabi. Tipa nakir dongko to Saudi kuni lo haji jo sebagai ketua pembimbing oloti pembimbing daerah pembimbing jo kloter pohwato daerah kloter pohwato jo watala sehati wau mohu walingai haji mabrur amin jo amin ya rabbal alamin jo. Mendak itu betul. Oh, pantas hati di polu botia bukan nama mato. To lipulo unta, jo. Mato lipulo unta nana, jo. Tiba-tiba, orang polu cerita lo unta utime lo pata, jo. Alo, ya, meku pun tinggali waliyo. Alo, 100 lembar kupon wahi walingoli, mahiengah. Bata daging ilio al-ma'amahamai oleh tu Saudi Arabia oleh daging ilo undak oleh ma'amal ngontoma. Nah haulah. Jo. Lanjut. Pak Soekardon Daud atau TikTok itu. Baru saja mendapat rencana penonton. Jo. Lanjut. Malai amin ya rabbal alamin Pak Soekardon Daud. Yang punya nama Lan. Pak Kuni titip salam boleh. Salam sama saya. Yo, waalaikumsalam. Nayon laban-laban. Tono kacamata Pak Kuni. Ada, Pak. Buti ma dandang. Jangan bilang kamari poli kacamata mamudehu. Bilang kamari poli an buh pedeta olatia poli. Wito. Nonton boleh Pak Kuni mamudehu kacamata. Poli ame anah putuh pedeta olatia. Lanjut. Barang dosa bunta. Assalamualaikum kunijo. Waalaikumsalam. Pak RDWN. Ingat zaman radio. Jo. Masih zaman radio itu hari tiali. Ya. donggo pakai baterai, baru tiba apa mau suruh di pasar. Wah, bos satu minggu satu kali mutal baterai. Wah, potali me ei baterai tete tayang-tayang wau uti ya. Huh, gambar lio tete tayang-tayang. Ah, mesti baterai epredi. Pendalinya itu walau kuat betul baterai betul tadi walau baterai TTI tayang-tayang Allah buat itu jo walau petali me sabongi uti ya sabongi upolihu sabongi lipo boy Allah lah boy beti mama ulo lipo boy asli pa jo ma walau di Patma iloponu bahasa kulon dalolo terima kasih ya. Odu Olo, terima kasih banyak Odu Ola Poodanta di Pato Polito Kamusnya Poli Persinya Prof Mansur Pateda Topi Wasu, Topi Wasu beti wano Po Olo mengira pada latihan macam apa latihan? Jo, singkatan Topi Wasu begitu jo, minta begitu, abolo ma Poolo, lanjut. Tapi banyak yang menggunakan Odu Olo, ya, minta begitu. Ya seharusnya para bupati wali kota, para pejabat harus terima kasih betul politio. Debo udu tua mata, odu Allah, jo, odu Allah. Yang paling banyak yang saya dengar itu Pak Mimpo, jojo odu Allah, jojo odu Allah. Untuk itu kita masyarakat kan yuk, wan mahetang gula lo tak obi dulu, aku tengok entah mula apa jadi populer, jo. Untuk itu, boleh mampu lo, karena bahasa untuk putih mahal modul. Yo kita dukung yo, boleh. Sampai ini cik, saya terlalu Pak Kuni. Alhamdulillah, yang punya nama Irma. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Putih mampu baca latihan. Walau putih ngeri, walau putih. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kopi Jejawi, Lampung. Saya belum dapat rasa itu. Assalamualaikum, salam dari Kahiko. Oh jo. Jo, Tati RK. Halo Pak Kuni, Tati fans RRI selalu mendengar acara di Pak Kuni. Ya, terima kasih, Tata Tati. Jo. Masih Tata Tati RK. Pro Ampat di Pak Kuni dan Titatu Jo. Tadi pagi saya dan Titatu di Pro Ampat dari jam 8 sampai jam 9. Bakal bebe. Jo, Apollo. Jo, bolo dua lah. Pok data kau di tata-tata buai eh. Siapa ini? Di mana bajual kue tili ayak? Tili ayah. Jo, ni tidak ada yang jual-jual itu. Bumbu baking. Tunggu arwah jo. Raka BPL gagah kuni gagah jo siapa lagi ini datang bu tidak melatih mui di Inong Ujaili jo makasih melatih bu ada tertawan aku Pak Aldi jo makasih berdilah baca halo Pak Kuni halo juga walaulah bari Pak Kuni alhamdulillah baik abo debo biskedo tamulo mulo. Jo, biskedo itu sebenarnya itu mainan pak, mainan itu. Bukan nama pilot batarual. Yo di situ lah letak judinya itu. Sekarang bola kaki, betina semua bola kaki dunia toh pasti wolol juta tamamu bataru. Kan bola kaki bukan judi, itu kan? Bataru itu ujudi. Di toh lo buat biskedo. Jangankan itu, pemilu, pilkada, pilgub, ajang taruhan pak, kan itu bukan judi. Taruhannya betul judi. Dah belum ingat tu mahasiswa ini, biskedo bukan judi. Ini mainnya. Iyalah baru bagaimana pak ini? Ya, tima yang bela anyor. Wow, itu kan? Tapi bukan bola kaki betimai, pasti ulot tambah taruh. Ya. Nah itu kan bola kaki bukan judi, taruhannya betul nana, jo, lanjut, Arianti Lawenga, jo kau, assalamualaikum Pak Kuni jo, Pak Kuni salam Londo Palu Poli, jo, Palu, hama dari Palu, bebe, jo, lanjut, Bapir di laba jepakuni, muali ulang nyolo mondo bohulio utiekuni, ulang ke sana. Ulang ke sana. Enjo, yolono, enjo. Mana nama majai, lanjut. Nuzuya, nuzuya. Enjo, walolah, alhamdulillah sehat. Enjo, istri penambang. Oh Pak Arianto, Pak Arianto Panambang, ya, jo, Pak Arianto Panambang itu, jo, yang dari DPRI, kenal apa dengan Pak Arianto Panambang, jo, lah salam Mondo Limboto Bakuni jo, waalaikumsalam, Julkit. Saya paling suka siaran pedesaan di Pakuni. Oh, Jojo. Ilami siaran pedesaan itu, eh. Boleh lagi panjang yang baku tarik kemarin aku. Jo. Masih ada musiknya itu. Masih ada. Nanti saya mau... Butir-butir pasir laut Longgoluo, tutur tinular masih ada. Longgoluo itu musik kilo betul jo. Lanjut. Sinta Gobel, pendengar setia. Ya, terima kasih. 4L, salam dari Biau Kota Selatan. Oh, di sini Biau Kota Selatan. Jo, KSM. Assalamualaikum, Bakunijo. Waalaikumsalam. Yusuf, salam dari Kota Hujan. Yusuf Zakaria. Kota Hujan, Bogor. Jo. Indo beto Bogor. Tinggal ilang beto. Dia bawa tutut. Saya itu sadar sendiri. Ternyata tutut am Kota Hujan. Berarti. Jo, Bogor adalah Kota Hujan. Tonu. Ya, tinggal. Alah, bawa tutut apa? Berarti Kota Hujan. Berarti. Lidin kadulah. Bawa berarti didi. Bawa wito. Lanjut. Siapa ini? Pak Sinta Gobel. Suka sekali berdengar sama Dipakuni di radio. Job, Julkit, saya paling suka siaran dulu. Oh, siaran pedesaan, Jo. Yang punya nama N. Assalamualaikum, Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam, Pak Perdila Baco. Halo, Pak Kuni. Jo, salam dari Tolite, Pak Kuni. Hah? Yang punya nama N. Salam dari ayah Tolit ya. Jo, salam dari ayah Tolit. Salam sayang selalu boleh. Anti Allah itu dalala Tolit itu dalo mailo, dalo mai, dalo mailo pihu pun tidak dalala Tolit. Jo, anti Allah minta dalala Tolit itu anti tan budi atau pota buti Tolit am. Betan dia lu betul sampai sudah sekian puluh tahun betul niatnya siaran langsung di sana keluhan itu jalan ino dia mau dia lu jo betul nyop sama hari ayah wah banjir lolo banjir lotolite nanya yo Pak Inong Ujaili sehat selalu Pak Koni alhamdulillah ini yang Ibu Sinta kau belum mau iya bah yo walau inti n sehat selalu. Yang punya nama Yu. Assalamualaikum Pak Goni hadir Surabaya. Wih, Surabaya are-are Surabaya ya inggih matur nuwun. Ya. Ibu Sinta alamu iya ba? Ya. Maaf sampai ini saya suka tanggo Moli Pak Goni. Bismillah. Salam dari Tenggela Pak Goni. Om Bucek. Jo, odol bai Om Bucek kowei. Iki ular. Pak Kuni, salam dari Kuandang. Kuandang Uwanengo. Jo. Indok waito. Ilo ngalan li Kuandang dari kata Uwanengo. Karena opor domen jam totamu langgula Uwanengo. Tilang mulingulio Kuandang. Lanjut. Riton Moduto. Hadir Limboto. Limboto di mana? Jo. Da Waluti Denailan. Salam dari Sumalata Timur. Jo, Sumalata Timur. Ilami uti Sumalata. Saya mengenal Sumalata dari tahun 80-an, Pak. Belum ada jalan darat. Jo, ngumul deheto. Wawa yolo alat loben. Lahulah wala kuwata. Jo, salam dari Maotilango. Kung sadiki, Jo. Nah, Pak. Aduh, kontong waktu, Ma walau uti salam dari mo uti lango, Pak Aldo salam dari Dalaga Pak Kunijo. Tatamila salam dari Ampana. Ampana leya hama. Jojo. Makasih Ampana leya. Lanjut. Ma walau uti. Lanjut lagi iki ular. Uaneng itu DP sejarah bagaimana? Itu. Tapi yang saya jaga, apakah ada desa Uanengo atau kecamatan Uanengo? Jangan sampai ini akan tenggelam. Jo, itu begitu. Jangan sampai akan tenggelam. Yang saya tahu Uanengo itu karena susah orang Belanda menyebut Uanengo sehingga jadi Kuandang. Jo, sama Botima, delo Botima wah, mail patah latih. Jo, lanjut. Nayon, Pak Kuni, kenapa Tiayu setidak jaga dapat dengar? Jo, sobat bisnis. Jo, sobat bisnis dia. Komaria, salam dari Minahasa Tenggara. Minahasa, kutik kan? Komaria. Oh iya, dang. Makasih, dang, ne. Nanti kalau pergi Gorontalo pasti harus studionya. Nanti doang baku dapat sini mau foto-foto juga. Supaya ada kenang-kenangan, no. Aciku, madalah tak asli, Allah. Mau itu, lanjut. Yang en. Alhamdulillah, Pak Kuni, so lanjut tanggulnya. So jarang banjir, tapi jalan tetap ombak. Oh, tanggul sudah, setelah pelek tanggul. Karena air di tolite itu mau masuk, mau keluar tidak boleh. Ibaratnya, karena saya itu kesana itu Pak Kuni, Pak Taulu Jabut ya, orang Jabut ya, Pak Kuni itu di hulu kencing aja, tolite banjir, kencing aja wali mah, tolite banjir, bau itu, ya, jauh lah bolong, jauh, saya ada tanggul, banjir mah dulu, bodoh lalu poli umah apa ya, mauloti, assalamualaikum, host Pak Daniel, yes. Yes, lengkapnya khas dindanya. Jo, langsung diperkenalkan Pak. Pak Aldo, sehat selalu Pak Kuni. Jo, salam kenal Pak Kuni, saya Nurdin Hunau dari Tolite. Jo, salam balik, salam sayang. Jo, pencari teman setia. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam Pak Haris Patan. Berdima, turusi po. Jangan cari hal ya. Boleh bertanya Pak, ada loker di RRI? Oh, di halo non. Herman Nakoda dari Atingkola. Atingkola. Adonda mari. Pencari teman setia wantia totapa bone melango. Bo baku tetangga apa? Jo, walau ma boloti. Ulah tipo kung sadiki jo. Pak Maton Butie, Pak Sanodong Habi, Pak Salim Nuti sudah ya, dagingnya jadi patamu pesadia nutrisi, dia lu umpah lo darah tinggi, jo, cara lu mau dengen to, jo, cara liyo, jo, bolo maaf bolo Pak Sanodong Habi, matutu o uling ulikun ye, kacamata heme tabita cialjo. enggak mau pasairi itu ya mau pasairi boleh amian mau foto pede itu nana jo. Pak Luki Husin jo, Pak Haji, assalamualaikum Pak Kuni, semoga sehat selalu dalam aktivitasnya, laporkan kemari kondisi lu jamaah haji Pak Guru mabelali. Jo, lanjut. Pak Atong, Pak Ino, sehat selalu Pak Kuni dan kru yang bertugas. Jo, Sunu Pamau, ya. Ma to TikTok odi tikuni ma viral demola oleh Donald Trump. Jumat demola Donald Trump. Oh kalau BBU gagak kuni, bukan siaran. Mungkin siaran mah di mana tu tahu red naik dongko pusing lo perang tiu tak boleh. Eh pemain dulu juga aku tuju boleh pun dalam aku cuma kata samula. Enden dan mengota mengota tentang popo polio mati dengan kata yang ngah berdiri salah dan dengan kata yang ngah bentam itu nama aku tu memutus maka aku tu memang bubur enja boleh dibuat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Atas nama keluarga Habibie Siddiqui, mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo, Presiden ketiga Republik Indonesia.
2: Tugas kita bersama untuk benar-benar mengawal siapa sosok perempuan yang dalam perkembangan sejarah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi yang sama besar dengan ketokohan-ketokohan laki-laki yang ada.

Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya di si Kamis 21 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri M. Penono.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini. Peringat anggota DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Sidiki di Kota Gorontalo. Menurutnya langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa dan daerah.
1: Anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Sidiki di Kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie Sidiki menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bagi bangsa dan daerah. Menurutnya, B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan, sementara Jainal Umar Sidiki dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
2: Atas nama keluarga Habibie Sidiki mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia, juga kepada Pak Dr. Zainal Umar Sidiki yaitu Jalan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI 4 periode berarti 20 tahun yang sangat berjasa juga untuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya seperti Pak Wali katakan tadi untuk menggantikan beberapa ruas jalan, saya setuju. Kalau nama-nama buah boleh, tapi kalau nama-nama seperti Pak Wali katakan tadi.
1: Rusli berharap penamaan jalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian para tokoh bangsa. Sebelumnya, pemerintah Kota Gorontalo meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Desiran Samahmud melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo resmi dirikan Museum Rekam Jejak Sejarah RSUD Alowi Sabu. Museum ini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal perjalanan dunia kesehatan di Gorontalo.
3: Momentum peringatan ulang tahun ke-100 Rumah Sakit Umum Daerah Alowi Sabu, pemerintah Kota Gorontalo mendirikan Museum Rekam Jejak Sejarah RSUD Alowi Sabu. Pendirian museum tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie memberi apresiasi atas terobosan pemerintah Kota Gorontalo yang mendirikan Museum Rumah Sakit Alowi Sabu sebagai upaya menjaga sejarah dan perkembangan layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberadaan museum tersebut tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan dunia kesehatan di Gorontalo.
4: Luar biasa ya, Rumah Sakit Alowi Sabu, satu abad melayani untuk semua. Kemudian sebuah hadiah untuk Rumah Sakit Alowi Sabu bahwa inisiatif daripada Pak Wali untuk mendirikan Museum Alowi Sabu. Ini memberikan motivasi juga kepada anak bangsa kita di bidang kedokteran, di bidang medis, bahwa pada saat itu saja yang fasilitas kuliah sangat sulit, tapi bisa melahirkan seorang Profesor Alowi Sabu. Nah, insya Allah di Gorontalo dengan adanya museum ini menjadi salah satu edukasi pendidikan untuk anak-anak di bidang kesehatan. Terima kasih atas supportnya Pak Wali untuk Provinsi Gorontalo. Ini kan tidak hanya membawai Kota Gorontalo, tetapi ini adalah cermin rumah sakit terbesar di Provinsi Gorontalo.
3: Selain itu, pendirian museum rekam jejak sejarah RSUD Alowi Sabu tersebut juga memperkuat identitas daerah sekaligus pengingat terhadap perjuangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari masa ke masa. Wagub berharap museum ini dikembangkan menjadi pusat literasi kesehatan dan destinasi edukasi yang menarik baik bagi pelajar maupun masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung sepenuhnya upaya pelestarian sejarah daerah termasuk di sektor kesehatan karena memiliki nilai penting dalam membangun sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik. Bobi Riawan melaporkan.
0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meike Kamaru mengatakan langkah pemerintah kota memberikan penghormatan kepada tokoh daerah patut diapresiasi karena menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan dedikasi mereka terhadap pembangunan Gorontalo. Meski demikian, Meike menilai penamaan jalan saat ini masih didominasi tokoh laki-laki. Karena itu dia berharap pemerintah daerah mulai mengkaji dan menghadirkan nama tokoh perempuan Gorontalo yang layak diabadikan menjadi nama jalan. Menurutnya, banyak perempuan Gorontalo yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah dan pembangunan daerah sehingga perlu mendapatkan penghormatan yang setara.
5: Dari momentum yang ada sekarang, kita harus paling tidak memang kita harus hire tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan itu kita akan dorong. Tetapi pada momentum ini tentu kami memberikan apresiasi dan penghormatan betapa seorang wali kota kita dalam ruang yang ada beliau masih sempat memikirkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi dan dedikasi atas kemajuan Gorontalo, khususnya kota Gorontalo. Tentunya begitu masuk menjadi pahlawan, ada beberapa poin-poin indikator yang ada. Tugas kita bersama untuk benar-benar mengawal siapa sosok perempuan yang dalam perkembangan sejarah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi yang sama besar dengan ketokohan-ketokohan laki-laki yang ada.
0: Mika menegaskan DPRD Provinsi Gorontalo siap bersama pemerintah kota Gorontalo mengawal dan merekomendasikan tokoh perempuan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan nama jalan di masa mendatang. Pendengar, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung progres pembentukan gerai koperasi Merah Putih di Desa Popodu yang hingga kini masih terkendala ketersediaan lahan pembangunan. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Popodu, Kabupaten Bone Bolango, guna meninjau progres pembentukan dan pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Sonia Panto, bersama jajaran anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungan itu, pemerintah desa menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Salah satu persoalan utama yaitu belum tersedianya lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Desa Popodu. Selain itu, masyarakat yang bersedia menghibahkan atau menjual lahan untuk pembangunan gerai koperasi juga belum tersedia. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
7: Koperasi Merah Putih di desa tersebut belum ada lahan. Menurut penjelasan dari Pak Ayahanda bahwa lahan tidak tersedia, jangankan orang yang memberikan gratis, yang menjual lahan pun tidak ada. Ini barangkali menjadi catatan Komisi 2 agar nanti akan dibicarakan di kementerian terkait bahwa Koperasi Merah Putih salah satu desa yang memang belum siap dilaksanakan, tetapi justru anggarannya sudah dipotong dari desa tersebut.
6: Selain persoalan lahan, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo juga menyoroti kondisi desa yang dinilai belum siap menjalankan program Koperasi Merah Putih. Sementara anggaran program tersebut telah mengalami pemotongan. Komisi 2 menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat. Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat dukungan terhadap program swasembada jagung nasional melalui pelaksanaan panen raya jagung serentak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas jagung yang menjadi salah satu andalan masyarakat. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya dilakukan saat panen raya, tetapi juga sejak proses awal penanaman melalui bantuan benih dan pendampingan kepada kelompok tani. Yang menjelaskan sektor pertanian masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat Bone Bolango. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga produktivitas pertanian melalui dukungan alat benih hingga penguatan infrastruktur pertanian.
8: Besar dalam rangka menjaga ketahanan pangan dari program ini. Ini saya kira penting. Dan saya selaku bupati ini menjadi modal dalam utama saya dalam melaksanakan segala macam kebijakan kebijakan yang tertuan di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan produksi tanah agar ketahanan pangan ini benar-benar terhadap dalam tingkat implementasi.
0: Selain meningkatkan hasil produksi, program swasembada jagung juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani lokal. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong sinergi antara petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah agar program peningkatan produksi jagung berjalan optimal dan berkelanjutan. Panen raya jagung menjadi salah satu bentuk komitmen daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat sektor pertanian di Bone Bolango.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Masyarakat wajib mengetahui program yang dilaksanakan pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran.
3: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan masyarakat wajib mengetahui setiap program yang dilaksanakan pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan Indra Gobel di hadapan masyarakat saat menggelar silaturahim dan sosialisasi program pemerintah bersama masyarakat di Kelurahan Pohe malam tadi. Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah, termasuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
9: Kami pemerintah kota ini adalah kepanjang tanganan dari pemerintah pusat. Semua kami hadir di sini adalah ingin memberikan informasi. Informasi yang penting yang bapak-bapak, ibu-ibu harus ketahui dari sisi keamanannya, dari sisi kesehatan, tenaga kerja, keamanan pada saat kita melakukan pekerjaan. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada keluhan dari kami, pemerintah kota, dalam melayani bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, khususnya masyarakat Kota Gorontalo, saya hadir dengan para pimpinan OPD. Kalau ada yang mengeluh atau apapun, mumpung mereka ada di sini, silakan tanyakan tentang bagaimana caranya, apakah itu KTP, puskesmas, izin-izin buka usaha, silakan. Mereka-mereka ada di pojokan sana.
3: Indra Gobel menjelaskan pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan turun lapangan, sosialisasi, hingga kunjungan ke seluruh kelurahan. Dalam menjalankan program pembangunan dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Keterbukaan informasi juga sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, belum memadainya peralatan praktek bagi para peserta didik di sekolah menengah kejuruan SMK menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kewenangan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah atas sederajat pada prinsipnya menjadi urusan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Sudirman Samad, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, menyadari masih kurangnya peralatan praktek siswa di lingkungan sekolah kejuruan ini ke depan akan diupayakan. Menurutnya masih minimnya fasilitas yang dibutuhkan para siswa SMK menjadi salah satu tantangan yang harus dibenahi guna meningkatkan keterampilan peserta didik. Contohnya untuk jurusan teknik otomotif yang dinilai masih terkendala dengan teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman.
10: Saya melihat bahwa teknologi yang ada di SMK-SMK itu, apalagi mesin mobil, ya rata-rata kan teknologinya sudah ketinggalan. Karena sekarang di luar itu teknologi kendaraan sudah semakin canggih. Mungkin itu menjadi tantangan kami, kita berusaha untuk mencari jalan bahwa dari dunia usaha yang ada di luar bisa memberikan baik CSR atau apa untuk bantuan mereka untuk tempat praktek, mereka tidak keluar lagi ada di sekolah itu.
0: Menyikapi kendala yang dihadapi tersebut, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan dunia usaha maupun industri di daerah ini agar dapat berkontribusi melalui pemberian CSR. Pendengar, literasi digital dinilai harus diberikan secara masif kepada generasi muda di Gorontalo agar tidak terjebak pada dampak negatif perkembangan teknologi dan media digital yang semakin pesat. Tokoh Pemuda dan Pemerhati Pendidikan Lasinta Olu mengatakan pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku positif anak-anak di era modern. Menurutnya, penggunaan fasilitas digital dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana edukasi yang efektif apabila diarahkan secara tepat oleh guru maupun orang tua. Ia menilai perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dihindari, sehingga generasi muda perlu dibekali kemampuan menyaring informasi dan memahami etika dalam bermedia digital.
11: Di era digital tentunya kita harus melihat pada dua sisi, dalam artian bahwa ada yang positif dan negatif. Nah, ini yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak, bahwa apalagi di era digital juga di sekolah-sekolah itu sudah ada papan digital yang mana di sana ada aplikasi atau fitur-fitur yang memuat tentang pelajaran. Bahkan ada namanya rumah pendidikan, ada namanya ruang guru, ada namanya ruang sekolah. Di sana banyak fitur-fitur yang memuat tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jadi memang benar, bukan hanya pada generasi muda saja, bahkan pada yang sudah dewasa. Ya, jadi kita sebagai pengguna digital ini tentunya melihat pada dua sisi tadi, tentunya harus lebih pada hal-hal yang positif.
0: Literasi digital juga dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial, penyebaran informasi palsu, hingga pengaruh konten negatif terhadap kalangan pelajar. Lasinta berharap pemerintah, sekolah, dan keluarga dapat bersinergi memperkuat pendidikan literasi digital sejak usia dini agar anak-anak mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Ia juga mengajak generasi muda Gorontalo memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan belajar, kreativitas, dan daya saing di masa depan. Beralih ke berita lainnya, berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah di sektor pertanian di Provinsi Gorontalo diakui sangat membantu bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas dan meringankan beban biaya produksi di tengah berbagai tantangan pertanian saat ini. Salah seorang petani Gorontalo, Kasim Daud, mengatakan bantuan pemerintah berupa benih, pupuk hingga alat pertanian memberikan dampak positif bagi aktivitas pertanian masyarakat. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian menjadi motivasi bagi petani untuk terus mengelola lahan dan meningkatkan hasil panen. Ia berharap program bantuan pertanian dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak kelompok tani di daerah.
12: Kalau untuk alat mekanisasi pertanian, memang saat ini kan pemerintah sudah banyak memberikan bantuan dalam sisi pengolahan lahan, kemudian ada juga beberapa alat pasca panen sampai pada proses pengolahan hasil. Itu mungkin dirasakan oleh para pelaku usaha, para petani khususnya, dan termasuk para pelaku UMKM yang bergerak di hilir, yakni mengolah hasil-hasil pertanian menjadi produk-produk yang punya nilai jual gitu. Itu digital, ya, jadi teknologi digital itu memang untuk saat ini manfaatnya mungkin belum terlalu terasa di pertanian, apalagi di proses budidayanya. Jadi memang untuk smart farming ataupun digital farming itu memang saat ini belum terasa manfaatnya.
0: Sim menilai selain bantuan sarana produksi, dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga hasil panen juga

memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Selamat sore peringkat pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri.

Sore hari ini pendengar, kita awali kebersamaan untuk segmen lagu dan request LDR 100% Indonesia. Seperti biasanya layanan interaktif di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 sudah bersiap untuk Anda bisa gunakan. Begitu juga di WA di 0822-5996-8324. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

Sudah ada lagu dari Utopia, Baby Doll, yang sudah membuka kebersamaan kita sore hari ini. Pendengar, silakan Anda menentukan tiga lagu yang sudah kami siapkan untuk bisa diputarkan sore hari ini. Lewat pilihan lagu diantaranya ada Rosa, Cinta Ya Aku, kemudian juga Anang dan Chris Danti, Cinta, dan lagunya Anima.

0: Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga Ibu Rostin.
1: Lagunya Anang.
0: Anang?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Rostin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah dipilih lagunya Anang dan Krisdayanti lewat lagunya Cinta. Masih ada lagunya Rosa Cintai Aku dan lagunya Anima Bintang. Anda mau lagu yang mana? Halo LDR
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dengan Manina Budilu.
0: Mau lagu yang mana Manina?
2: Rosa.
0: Oke, terima kasih Manina.
2: Terima kasih Pak Yusrin. Semoga Pak Yusrin sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: dua lagu yang sudah ditentukan oleh dua penelpon sebelumnya ya. Anda kebagian ikutan aja. Mau ke lagunya Anang Krisdayanti atau lagunya Rosa? Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, betul.
1: Tano'u. Lagunya Anang.
0: Oke, Tano'u.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, Ibu Tuti.
2: Rosa.
0: Rosa.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Jo, Pak Wardi.
3: Iya Kak Yusri.
0: Mau lagu apa dang?
3: Lagunya Rosa.
0: Rosa, oke deh.
3: Iya, oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang-bilang tampan begitu Pak Wardi, nanti orang semua kecewa. Orang mau datang kamari butih longgu-longgu mai buat ternyata botak. Gak apa-apa ya, terima kasih atas pujiannya. Oke, kita ke lagu aja ya, tanpa berlama-lama. Lagunya Rosa, Cintai Aku, disusul lagunya Anang dan Krisdayanti, Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: penelpon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Untuk pilihan lagu, sebelum ke lagu ya, saya mau menyapa dulu yang ada di WA. Terima kasih Bu Asni di Molalahu sudah gabung memilih lagunya Anang Krisdanti ya. Ada pilihan lagu Ari Lasso Mana Ku Tahu, kemudian lagunya The Virgin Cinta Terlarang, dan lagunya Titi DJ Bintang-Bintang. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.
1: Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Abi.
1: Halo juga Ibu Nili.
2: Iya.
1: Mau lagu apa Ibu Nili?
2: Bintang-Bintang.
1: Sayang masih siang eh.
2: Iya, masih siang minta-bintang.
1: Oke, terima kasih Bu Nelly.
2: Oke, makasih Adi. Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dari siapa?
2: Dari Ibu Ia di Bolemo.
1: Ibu Ia, mau lagu apa Ibu Ia?
2: Lagunya The Virgin.
1: The Virgin, oke, terima kasih Ibu Ia.
2: Oke Kak, saya kabar keluarga tercinta, amin ya robbal alamin.
1: Amin.
2: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Titi DJ Bintang-Bintang dan lagunya The Virgin Cinta Terlarang sudah dipilihkan oleh Final Fun sebelumnya. Anda kebagian ikutan, mau ke lagu yang mana? Silakan. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
1: Iya. Halo juga Ibu Lisya.
3: Lis, Ibu Limo.
1: Ibu Lis, mau lagu mana? Titi DJ atau The Virgin?
3: Lagunya Ari Lasso.
1: So dua lagu ini dia ada pilih. So ada.
3: Iya kan baik kita.
1: Iya, ikutannya Titi DJ sama The Virgin.
3: Iya, mau ikutan dengan lagu yang dipilih sama Ibu Nelly, bukan Ari Lasso.
1: Bukan, Titi DJ, Bintang-Bintang.
3: Oh iya, Bintang-Bintang. Ikutan dengan Ibu Nelly.
1: Oke, terima kasih Bu Lis.
3: Ya, makasih Kak Yusri.
1: Ya, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ada yang mau gabung, silakan Elder.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
2: Limboto.
1: Ibu Hafsah atau Ibu Reni?
2: Ibu Reni.
1: Oke, mau lagu yang mana, Ibu Reni?
2: Yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu?
1: The Virgin, Cinta Terlarang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Cinta Terlarang.
1: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

barang siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu, dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'afir lana walahu. Jadi solat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: angkot ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
0: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
0: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
0: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
0: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
0: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
0: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
0: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
0: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
0: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
0: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
0: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: saat ini dari jam 3 sore. Kembali Anda bersama kami di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia. Sudah ada lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif di sore hari ini. Kembali kami ajak Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau di WA di 0822-5996-8324. Untuk pilihan lagu, diantaranya lagu dari Tito Munandar, Tersimpuh, lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, terus juga Keisha Lefronka, Pelarian. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, LDR.
1: LDR,
0: LDR 100% Indonesia. Mau
1: lagu yang
0: mana? Keisha. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya, saya sama Eza itu alias Azhar itu kembar gitu ya. Yusri sama Azhar itu kembar gitu. Beda di cara makan aja gitu ya. Siapa yang dua piring, siapa yang satu piring gitu. Kita ke lagu lagi, ke telepon ya. Halo LDR. Oke, putus. LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, enak banget nih kopi sore-sore. Dari siapa, di mana? Halo?
2: Husin Usman di Gentuma Raya, Garut.
0: Husin Usman di Garut, Gentuma. Mau lagunya Tersimpuh, Tito Munandar, atau Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda?
2: Tidak.
0: Siapa?
2: Yang ketiga, itu lagu yang ketiga.
0: Yang ketiga yang mana ya? Saya sebutnya hanya dua tadi. Tito Tersimpul atau Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, mau yang mana?
2: Oh, yang kedua itu.
0: Oke, terima kasih, Pausin.
2: Om.

lewat-lewat aja. Satu cangkir pula, orang lain dua gitu kan. Saudara Keisha Lefronka, Pelarian dan lagunya Evan Seventeen dipilih ya. Anda mau ikutan di lagu yang mana di dua lagu ini? Tadi walau.

WA. Is Om Bob kemana pula nih Om Bob ya, baru muncul. Emang sih saya baru hadir di LDR setelah sekian lama saya ada di pagi dan ada di malam ya. Baru ini nih saya muncul lagi di sore hari. Terima kasih Om Bob. Lagunya Keisha katanya. Ini Om Bob juga ternyata penggemarnya Keisha ya. Keisha lovers gitu ya. Bukan ya. Kita ke lagu Keisha kalau gitu ya. Ini lagunya Utopia sebenarnya yang di remake kembali oleh Keisha Pelarian. Nanti disusul lagunya Event 17.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam kehidupan, kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan, kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga science fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan kita sudahi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Stacita dari 4 Satuan Kerja Radio Republik Indonesia. Dari RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan investasi untuk kehidupan. Selanjutnya dari RRI Bogor dengan tema dari sampah menjadi energi listrik. RRI Atambua Mandiri energi berbasis potensi alam dan RRI Jayapura dengan tema kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Tetap bersama kami.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap, atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan, atau yang sering disingkat EBT, adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi, selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa kan tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut.
2: Iya,
1: tapi
2: iya.
1: kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh ya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan APT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Untuk Riau ini, sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perdaruan rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di modelan RUEN itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padi sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga. Kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap rumah, atau PLTS komunal, kemudian sampah, pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali mau memanfaatkan sampah menjadi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA untuk panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT dalam kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biogas, nanti listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan meningkatnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Akta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Bahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Akta Cita yang akan datang.
1: Beranda Akta Cita.

0: sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, dan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DL Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan?
2: Mengolah sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya kita gunakan itu menggunakan teknologi generasi ya, pembakaran suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, berapa lama prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Pun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Yeah.

0: di fasilitas PCL ini. Uh-huh. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, uh-huh. kemudian juga untuk PCL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti sumber peluang apa ya, ekonomi tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
0: Ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Mbak Yes.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi.

0: demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Ramba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari PIPOS, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia, yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadap pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, tape, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa. Dan kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai rusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang, apalagi kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari seperti itu, Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: buah.
1: Pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak dengan papeda, bunga papeda semua kita
3: gunakan. Kita ringinkan ini dua kali, ini baru berapa.
2: Briket, dengan batu briket.
3: Lama, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Peringatan Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangiha, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bowone.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakin Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bowone, tidak ditemukan warga negara asing.
2: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, sama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bowone. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan. Di bulan April kami telah 2 kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada, dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei, kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
1: Jadi operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang, menyampaikan penertiban di lokasi tambang Bowone sudah 4 kali dilakukan, dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
3: Jadi, rekan, terima kasih. Walaupun memang saya kami ada penanganan dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kalinya. Ya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya kita cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah beberapa kali kami lakukan penertiban, dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
1: Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bowone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Pesak melaporkan.
0: Dari RRI Manado, kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering. Peringatan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri maupun Idul Adha identik dengan keberadaan kue kering sebagai tradisi masyarakat Gorontalo.
4: Masuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Carolina Hasan, berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
5: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
4: Sementara itu pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutona Saru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihaknya juga menggunakan sistem aplikasi online yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
6: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, lebih banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi siapa.
4: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Opereri, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, imigrasi kelas 2 TPI Tahuna gelar operasi gabungan pengawasan orang asing di lokasi Tambang Bowone, Rabu 20 Mei 2026.
8: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan.
2: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari imigrasi dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat, untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di Tambang Mas Bawone.
8: Menurutnya pilihan lokasi ini didasarkan pada pantauan intensif terhadap aktivitas penambangan serta mengantisipasi potensi pelanggaran hukum maupun keberadaan orang asing secara ilegal. Selain itu berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan dalam kegiatan operasi gabungan di kawasan pertambangan Bawone, tim gabungan tidak menemukan adanya keberadaan maupun aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram.
9: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Lipi salah satu pedagang di pasar Melongwane mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
10: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, satu cupak Rp10.000.
11: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
10: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
11: Cuaca
10: hujan. Jadi
11: kalau pembelian dari Manado berapa?
10: Kalau dari Manado 55.
11: Oke.
9: Okay. Sementara itu Mia salah satu ibu rumah tangga kepada RRI menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
10: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
9: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melongwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda baru saja mengupdate beberapa informasi traktor penyampaian lintas Magota sore hari ini. Kami sampaikan sebuah pengumuman. Jika Anda pendengar mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata terjangkau, berkualitas, dan juga style, langsung aja nih datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga sudah bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda, dan rasakan penglihatan lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA di 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: si hebat. Kamu mau masuk SMA at SMK favorit SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terus mematangkan persiapan pelaksanaan ibadah kurban Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data terbaru hasil rapat panitia, tercatat sebanyak 112 pegawai telah mendaftarkan diri sebagai peserta kurban. Dari jumlah ini, sementara telah terkumpul 16 ekor sapi yang diperkirakan bertambah menjadi 18 ekor sapi dengan adanya partisipasi dari pihak perbankan sebanyak 2 ekor sapi.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

31 menit saat ini dari jam 5 sore kami informasikan kepada Anda terkhususnya muslimin muslimah untuk pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Pendengar muslimin muslimah di manapun anda berada, terkhususnya para muazin, kami informasikan kembali untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Wilayah Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar menantikan pelaksanaan waktu maghrib sore hari ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hasyr, dimulai dari ayat 21 dibacakan oleh Qari'ah Hajjah Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Haji Rashid Nomba SAG dalam judulnya Model Pertolongan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, topik risalah maghrib hari ini, model pertolongan Allah. Pendengar, disadari atau tidak, diakui atau tidak, setiap manusia pasti mempunyai masalah. Beragam masalah seringkali dihadapi manusia, baik bersifat pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan. Begitupun upaya penyelesaiannya, ada banyak cara yang bisa dilakukan manusia untuk menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Ada cara yang sifatnya duniawiah, meminta solusi kepada sesama makhluk. Ada pula yang mengadu dan memohon solusi kepada Allah yang disebut solusi ilahiyah. Semua solusi tersebut bermuara untuk memudahkan penyelesaian masalah. Dari sini, kebanyakan kita ketika sudah buntu, seringkali kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberat apapun masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah cara kita agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, setidaknya ada 76 ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang metode pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah akan diberikan kepada hambanya, di antaranya ialah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Pendengar, itulah bukti bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah dekat. Namun sayangnya, kita sering meragukan, bahkan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap muncul masalah. Terkadang kita sering lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menjadikannya prioritas solusi di setiap masalah yang dihadapi. Inilah sesat fikir yang mestinya mulai saat ini kita rubah. Mindset bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai solusi utama dan pertama ketika ada masalah perlu dimasyarakatkan dan dibudayakan. Tujuannya agar kita tidak pernah menganggap hadirnya masalah itu sebagai satu masalah. Indah sekali kalimat dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Artinya kewajiban menyembah dulu dilaksanakan, baru pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kemudian. Ada syarat dan ketentuan berlaku, atau dengan bahasa sederhana, bagaimana mungkin pertolongan Allah datang? Salat saja tidak mau, datang ke masjid sangat jarang dilakukan. Karena itulah kita semua harus menyadari betul bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat sekali. Setelah kewajiban beribadah, maka kita pantaskan diri kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah metode yang jadi model pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar muslim muslimah dimanapun Anda berada, tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: بعد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang.

yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mendengar, kita masih terus menemukan kebersamaan untuk malam ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Naf, kaulah hidup dan

Dengan Kementerian Perhubungan menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur 27 April lalu. Dan pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa semata, tapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkereta apian secara

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kanker setiap tahunnya. Faktanya, asap rokok menjadi salah satu penyebabnya. Penderita kanker di Indonesia terus meningkat, termasuk pada anak-anak dengan sekitar 11.000 kasus baru setiap tahunnya. Sayangnya, banyak anak terdiagnosis di stadium lanjut yang sudah bermetastatis. Menurut Dr. Yaulia Ransmith, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Kanker Darmais, mengatakan angka kesembuhan kanker anak di Indonesia hanya sekitar 20-35%. Keterlambatan diagnosis sering terjadi, salah satunya karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat. Leukemia, limfoma, dan tumor otak adalah jenis kanker yang paling umum terjadi pada anak-anak. Meski penyebab pasti kanker anak belum diketahui, paparan zat kimia seperti asap rokok merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker. Asap rokok mengandung zat berbahaya yang bisa memicu mutasi genetik sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insa bersama Anda kembali untuk edisi hari ini.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Itu dia lagu dari Jigustik mendengar. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan kini kita kembali juga akan memberikan ragam informasi hingga di ya di program siaran kita berakhir. Namun pendengar, kembali saat ini kita perlu mengikuti mungkin ini apa yang sudah dikabarkan, apa yang ada mulai kembali mewabah lagi nih, yaitu wabah Ebola. Ternyata kembali jadi perhatian dunia setelah WHO itu menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Jadi penetapan itu dilakukan karena meningkatnya resiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman yang menilai bahwa dunia saat ini semakin rentan untuk menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut turut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Ya, jadi pendengar, kita kembali juga ingin melihat bahwa saat ini ya apa yang sudah dilakukan oleh WHO ya sekali lagi oleh WHO yang sudah memberikan gambaran bahwa dunia saat ini tidak sehat. Ekosistem yang makin rusak dan virus yang dari hewan juga mulai mencari inang baru pada manusia. Dan kalau kenyataannya sekarang seperti yang dikatakan oleh WHO yang sudah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat, di mana ada virus Ebola yang sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus ini sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Nah, pendengar, strain Ebola yang kini kembali mulai menyebar ini dinilai mulai mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Jadi kondisi seperti ini membuat resiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu WHO sudah menetapkan status Public Health Emergency of International Concern atau PIC. Nah, menurut Diki Budiman, beliau yang sebagai peneliti Global Health Security yang mengatakan bahwa Indonesia harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kasus impor. Pengawasan di bandara, pintu masuk internasional ini dinilai sangat penting. Dan ya tentunya screening harus berjalan selama 24 jam. Meski begitu, risiko penularan meluas di Indonesia ini sebenarnya masih rendah. Ebola dinilai berbeda dengan COVID-19 yang penularannya sangat cepat. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak memberi stigma terhadap warga Afrika. Menurutnya wabah Ebola tidak berkaitan dengan ras atau kelompok tertentu.

101,8 MHz pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaan Anda dan terutama umat muslim yang saat ini pastinya kita tahu bersama. Kami akan segera melaksanakan program berikutnya yaitu Mimbar Islam. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah masih terpatri di dalam hati kita, dan insyaallah iman dan keislaman kita itu akan terus terpatri di dalam lubuk hati kita yang sangat dalam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah. Pada bulan haram ini, sebagian umat Islam, khususnya jamaah haji Indonesia, sudah berada di tanah haram, baik di Mekah maupun di Masjid Al-Madinah Munawwarah, menunggu waktu Mas'aril Haram. Tentu saja harapan para jamaah haji itu, dan juga harapan kita semua, para tamu Allah, duyufullah, dapat meraih haji yang mabrur atau haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita doakan semoga Allah mempermudah perjalanan mereka, menghilangkan hambatan dan kesusahan dalam perjalanan mereka, serta senantiasa jamaah haji kita tetap sehat walafiat saat proses perjalanan Mas'aril Haram di Arafah, di Muzdalifah, ataupun di Mina. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, meraih haji yang mabrur tentu merupakan dambaan dan puncak kebahagiaan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, atau kita yang telah melaksanakan haji, serta orang yang berniat akan melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tentu saja harapan untuk mendapatkan haji yang mabrur itu merupakan sebuah cita-cita yang agung ketika kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih memahami haji yang mabrur, maka alangkah baiknya kita mengetahui dulu haji yang tertolak atau haji mardud, yang menjadi penyebab haji seseorang itu ditolak. Mengetahui hal itu akan dapat memperbaiki diri kita, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Tentu dengan mengetahui apa saja yang membuat haji itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan motivasi kepada kita untuk memperbaiki sebelum kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Mari kita telaah apa yang menyebabkan haji itu tertolak. Yang pertama, bahwa haji tertolak karena niatnya bukan karena Allah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan sesuatu dapat diterima dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat adalah amalan hati yang sangat erat berkaitan dengan iman, yang juga terpatri di dalam hati,
semakin kuat iman seseorang, yajidadu imanan ma'a imanihim, maka akan semakin teguh dan kuat niat seseorang. Pengaruh niat yang didasari oleh keimanan yang semakin kuat akan berpengaruh pula pada sikap atau perilaku seseorang. Yang memiliki niat yang kuat, maka dia akan memiliki tingkat kesabaran yang kuat pula dalam menghadapi berbagai macam ujian. Karena orang yang beriman itu akan senantiasa bersabar jika mengalami kesulitan dan lain-lain, terutama dalam menghadapi berbagai ujian saat dalam melaksanakan prosesi haji. Maka orang yang memiliki niat yang kuat, yang didasari iman yang kuat, akan terhindar dari berbagai macam kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang pada saat menunaikan ibadah haji, termasuk rafasa wal fusuka wal jidala. Sehingga itu, niat merupakan syarat haji itu mabrur. Juga orang yang kuat niatnya akan memiliki sikap keikhlasan, bertawakal, dan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu, niat merupakan syarat yang paling utama diterimanya amaliah-amaliah kita, termasuk juga haji. Jadi orang yang tidak terterima hajinya atau tertolak hajinya, yaitu orang yang niatnya menunaikan ibadah haji bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebelum kita menunaikan ibadah haji, kita kuatkan niat kita hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, haji yang tertolak adalah haji di mana seseorang menggunakan harta dalam perjalanan haji adalah harta yang didapat dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berangkat haji menggunakan harta yang haram, lalu ia bertalbiyah labbaik allahumma labbaik, maka berserulah suara dari langit kepadanya, la labbaika wala sa'daik, zaduka haramun wa nafaqatuka haramun hajjuka mardudun. Artinya, tidak ada sambutan bagimu, tidak ada keberuntungan bagimu, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Usad dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Asrarul Hajj dan Ibnu Rajab dalam Jamiatul Ulum wal Hikam. Untuk itu, wahai kaum muslimin, carilah harta yang halal untuk menuju ke tanah suci. Jangan memaksakan diri kita. Jika memang kita belum mampu, bersabarlah dalam mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Insya Allah, jika kita telah berniat dengan kuat untuk menunaikan haji dari rezeki yang halal, Allah akan menilai tekad itu. Walau kita tidak sempat menunaikan ibadah haji karena keterbatasan kita, insya Allah nilai pahalanya itu bisa kita raih. Kemudian yang ketiga, haji yang tertolak adalah menunaikan ibadah haji tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Sehingga itu penting bagi kita, terutama calon jamaah haji, untuk mengikuti manasik. Manasik yang diselenggarakan baik oleh Kementerian Haji dan Umrah atau lembaga-lembaga haji lainnya, juga oleh penyuluh-penyuluh agama pada Kementerian Agama. Dengan mengetahui ilmu manasik haji itu akan memberikan kemudahan bagi jamaah calon haji untuk meraih haji yang mabrur. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui haji yang tertolak tersebut, maka tentu saja kita dapat memperbaiki sehingga ketika kita menunaikan ibadah haji tersebut benar-benar
kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita menggunakan harta yang halal untuk modal kita untuk menunaikan ibadah haji, ataupun kita senantiasa mengetahui ilmu manasik haji, sehingga insya Allah haji kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan membicarakan tanda-tanda haji yang mabrur. Yang pertama, setelah kita kembali dari haji, akan terlihat tanda-tanda haji yang mabrur tersebut, yaitu ada perubahan sikap dan akhlak. Orang yang hajinya mabrur, setelah pulang dari tanah suci, akhlaknya menjadi jauh lebih baik. Yang dulu pemarah menjadi lembut, yang pelit menjadi dermawan, yang dulu suka mengunjing orang lain menjadi pendiam dan menjaga lisan. Ia sadar bahwa ibadah haji adalah sekolah perbaikan diri. Jika pulang haji perilakunya masih sama saja atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya, maka itu menjadi tanda-tanda bahwa hajinya tertolak. Yang kedua, semakin takut melakukan dosa. Setelah merasakan keagungan Ka'bah, kebesaran Allah di padang mahsyar, dan keindahan Masjidil Haram, hati orang yang mabrur akan bergetar. Ia merasa tidak pantas kembali berbuat maksiat. Ia merasa telah berjanji di hadapan Allah untuk menjadi hamba yang lebih taat. Rasa takut melanggar perintah Allah menjadi semakin besar. Yang ketiga, lebih tekun beribadah dan menjalankan kewajiban. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, setelah haji menjadi rajin berjamaah. Yang tadinya malas membaca Al-Quran, setelah haji menjadi rajin mengkaji firman Allah. Haji yang mabrur akan membekali pelakunya dengan semangat ibadah yang membara sampai akhir hayat. Yang keempat, menjadi lebih peduli pada sesama. Haji mengajarkan persamaan derajat manusia. Semua memakai kain putih sederhana. Tidak ada kaya miskin, tidak ada bangsawan atau rakyat biasa. Maka orang yang hajinya diterima akan pulang dengan hati yang rendah, suka menolong dan peduli pada nasib orang lain. Insya Allah, apa yang telah disampaikan ini bagi jamaah haji yang akan kembali dari ibadah hajinya akan benar-benar menjadi jamaah haji yang telah diterima hajinya dengan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, bahwa haji mabrur bukan sekedar gelar, melainkan sebuah perubahan. Bagi yang belum berhaji, jadikanlah ini motivasi untuk mempersiapkan bekal yang halal dan niat yang tulus. Bagi yang baru, insya Allah yang akan kembali haji, mari kita buktikan bahwa haji kita mabrur dengan perilaku yang terpuji. Dan bagi yang menyapa para haji, bahwa kita mempunyai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, sekiranya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menggapai haji tersebut dengan terus menanamkan niat karena Allah, dan juga dengan cara mencari harta yang halal untuk menunaikan haji tersebut. Demikian, wallahu musta'an wa ala man tabal huda salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
1: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFA ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
0: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
4: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, opsi akan naik. Karena ini nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadi yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
5: Makanya untuk penjualan.
4: Perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
3: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
6: Sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
3: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
5: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai Sugiani mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
5: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka anak kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
3: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
7: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, itu banyak dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
3: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
10: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
9: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Sagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
9: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
12: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
13: Iya, gitu aja dong. Iya, siap. Pak, ini tadi dia sama itu lah anak-anak sama cucu gitu. Oh, ya. Iya, iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Iya.
12: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
14: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya. di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Berkasih Banjar Mastin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
15: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugasan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
14: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
16: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
17: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
16: dan pendengar. Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan

0: seluruh anggotanya yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, nih Abdul Idololi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga

0: teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

apa ya tadi? Kahitna, ya ampun. Ya, tentu Anda juga pasti sedang menikmati waktu malam bersama keluarga. Ya, terutama yang saat ini memanfaatkan waktunya untuk makan malam bersama. Tiada lain adalah waktu yang terbaik Anda ciptakan hari ini pasti akan memiliki kesan tersendiri setelahnya. Ya, setidaknya dalam sepekan sekali Anda membagikan waktu seperti ini bersama keluarga. Kalau tidak sempat setiap hari. Nah, beruntunglah Anda yang mungkin hari ini selalu bersama, selalu berkumpul karena sebagian ada yang tidak mampu untuk melakukannya. Karena terbagi jarak, terbagi waktu yang begitu padat. Baik pendengar, kami akan menghibur Anda masih di kesempatan malam hari ini. Satu lagu yang mungkin juga buat Anda ini adalah lagu yang paling berkesan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1 Gorontalo. Satu lagu lawas yang mungkin juga ini adalah lagu kenangan untuk Anda. Sebelum kita nikmati persembahan program siaran kita di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: mbak, minggir mbak, motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar, gimana toh mbak?
1: Lho piye toh mas, ya sih salah ya kamu, wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
1: Lho motor kok lewat trotoar ya nggak bisa, lho wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Tapi kok dodolan orang iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Ruth Sahanaya dengan lagunya Memory di tahun 94. Kami hadirkan untuk Anda dan penggemar drama. Malam hari ini kami hadirkan mini drama persembahan RRI Madiun yang malam ini berjudul Asmara Tertolak Primbon. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan dan Wahyu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Ndok. Hati-hati ya.
1: Dek Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembok. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Gat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Gat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini, dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini, kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini, kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.
3: Pendengar, demikian tadi persembahan mini drama Asmara Tertolak Primbon. Ini persembahan dari RRI Madiun. Kita akan jelang program selanjutnya, yaitu Tadarus Al-Quran yang pada malam hari ini masih bersama Cafe Nimohi dan juga dipandu oleh Al-Ustadz Talib Manhia bersama Majelis Taklim Al-Munawarah Jalan Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.
4: Bersama kami RRI Gorontalo.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengutato mengudlaa. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Seperti biasa, setiap majelis pasti akan hadir di studio. Dan kali ini kita berada di studio Perempat RRI Gorontalo ya. Biasanya kita di studio Triprasetya, kali ini kita hadir di studio Perempat, dan juga di studio sudah pada ramai, sudah sama-sama dengan Majelis Taklim Al-Mu'awanah Jalan Beringin, Kelurahan Huangoboto, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Juga sudah hadir, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena hari ini bisa kembali menemani sahabat budaya dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, karena kita live-nya juga di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo yang akan sama-sama dengan kita malam hari ini. Silakan bisa membuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. Kita nanti akan mulai dari ayat 127. Tapi seperti biasa, mengutatum mengudla'a untuk pendengar juga yang malam hari ini lagi bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, kita akan awali dulu dengan sepatah kata dari Ustadz Talib Manhia yang selalu siap menemani dan juga mendengarkan dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran dari pendengar dan juga sahabat budaya dan juga yang hari ini hadir di studio. Silakan Ustadz Talib Manhia.
6: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahabati al-Mujtaba. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dalam tadarus Al-Quran. Dan Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita ya. Hudan lil muttaqin, dan di antara hidayah itu adalah penguatan-penguatan untuk tetap tegak di dalam beragama Islam. Dan penguatan itu ternyata insyaallah sebentar kita akan dengarkan, akan dibacakan oleh pembaca yang pada malam hari ini, itu ada pada ayat yang ke-132. Wa wasa biha Ibrahimu banihi Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pesan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah kakek dari para nabi ya. Para nabi Ya'qub, Ishak, Ya'qub sampai pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan berikutnya di antara keturunannya masuk pada Nabi Ismail alaihissalam dan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dari ayat ini kita dapatkan bahwa ternyata dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan saya dari sejak Nabi Ibrahim, tapi di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah berpesan kepada anak-anaknya yang kemudian berikut mereka menjadi para nabi dan rasul Allah sebagian. Wasiatnya itu adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali telah beragama Islam. Ini pesannya agar kita alhamdulillah umat muslim ini senantiasa membaca kitab Al-Quran, dan insyaallah sedikit demi sedikit kita ambil petuah, kita ambil hidayah dari dalam Al-Quran. Di samping membacanya memang bagian daripada ibadah, yang dihitung setiap hurufnya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan bagi yang belajar kemudian tersendat-sendat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baginya 2 kebaikan, dan semoga juga 2 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing menjadi 10 sehingga 20 kebaikan, dan orang yang membacanya mendapatkan berkah pahala dari Allah, serta orang yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
5: Baik sahabat budaya, mongo tato mongo dula'ah, kita akan langsung saja malam hari ini kita akan bersama-sama di tadarus Al-Quran. Dan langsung saja kita dengan pembaca pertama ya. Pembaca pertama untuk malam hari ini, mongo tato mongo dula'ah dan juga pendengar, kita akan bersama dengan Ibu Risna Muhammad. Ibu Risna sudah siap? Iya, sudah pakai ini mikrofon? Iya, sudah? Iya. Sambil persiapan, Ibu Risna akan membaca surah Al-Baqarah ayat 127 ya. Bagaimana, sudah siap? Baik, Ibu Risna lanjut ya. Nanti malam hari ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 127. Tafadoli ikro'i.

Baik, kita akan lanjut Ustaz ya dengan pembaca berikutnya. Ada Ibu Wati yang akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 128. 129. Tadi sudah 2 ayat ya. Jadi satu orang satu ayat ya. Biar yang lain kita bisa lanjut lagi ke 129 sekarang ya. Ya. Ibu Wati ayat 129 ya surah Al-Baqarah ya. Nanti Pak Ibu Rafli nanti melanjutkan di ayat 130. Ya, silakan sudah siap. Baik, tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, silakan Ustaz dengan dua bacaan dari Ibu Risna Muhammad dan juga Ibu Wati. Ibu Risna, Ibu Wati tetap duduk di situ dulu ya.
2: Tidak apa-apa.
1: Oh, tidak apa-apa. Oke, silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan bahwa bacaan Al-Quran itu, kalau menurut Imam Al-Jazari dalam mukaddimah beliau, bahwa membaca Al-Quran itu harus dibaca dengan aturannya, ya, dibaca dengan aturan. Waman lam yusahihil Quran fahu athim. Orang yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya berpotensi mendapatkan dosa dari bacaannya itu. Yang kita tahu bersama bahwa baca Al-Qur'an itu kita ingin dapatkan pahala karena kita beribadah. Ya. Kenapa harus dibaca dengan aturan tajwidnya? Karena disebutkan li'annal kadzalika ilahu anzala. Al-Qur'an itu sudah turun dengan cara membacanya. Sudah seperti itu yang turun dari Allah. Ya, sudah seperti itu yang turun dari Allah. Wa kadzalika minhu ilaina wasala. Dan seperti itu pula bacaan itu diwariskan dari Allah, dari malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan atau ajarkan kepada para sahabat, dan langsung diajarkan. Oleh karena itu mereka pada saat itu tidak belajar tajwid lagi, karena memang sudah seperti itu bacaannya, pola bacaannya sudah seperti itu, sudah teratur, sudah tertata gitu. Nah, bagaimana tertatanya itu? Nah, diantaranya harus memanjangkan bacaan yang diistilahkan dengan mad. Mad itu kan ada yang qasar, ada yang tawasud, ada yang mushba. Yang qasar itu dua harokat. Itu dua harokat. Kalau kita gabung, dua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Itu yang qasar. Ada yang tawassut. Yang tawassut itu empat. Dan ada yang mushba. Itu sampai enam. Yang sampai enam itu misalnya kita praktekkan dalam mat'arid lissukun. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Memang dia cuma dua harokat, tapi karena dia sudah ru'sul ayah, maka hukumnya berubah menjadi mad'arid lissukun. Dan mad'arid lissukun itu dapat dipanjangkan bisa jadi enam harokat. Tapi kalau kita sudah, polanya lagi, kalau kita sudah tepat, sudah praktekkan enam harokat pertama dari ta'awudz, itu sampai terakhir harus enam harokat. Terus enam harokat. Nah, itu diantaranya. Yang kedua ada hukum-hukum bacaan. Ada ikhfa, ada idgham, ada bila gunna, ada bigunna. Dan ada qalab, ada qalqalab. Nah, ini ada bagian dari hukum-hukum bacaan. Ya, hukum-hukum bacaan. Kalau yang melekat pada hukum bacaan, nun sukun, tanwin, dan mim sukun. Nah, kalau kita bicara tentang ikhfa, idgham, itu ada ukuran minimalnya dua harokat. Bagaimana dua harokat? Sebagaimana tadi. Di mana dua harokatnya itu? Di gunnah atau ikhfa. Jadi kalau ada hukum gunnah dan hukum ikhfa, kita harus bacanya minimal dua harokat. Minimal itu. Kalau tidak cukup dua harokat, itu tidak masuk kategori. Nah, di mana itu yang dua harokat? Misalnya, saya berikan contoh di dalam orang ada membaca takobbala. Kenapa semua kasih baca takobbala? Karena orang semua baca itu di apa dong? Di Al-Quran. Takobbala Allah. Itu kan cuma dua harokat toh. Kosor. Dua harokat. taqabbalallah. Kadang itu orang punya usaha panjang-panjang sekali. Oh. Ya? Itu cuma dua harokat. Lalu bagaimana? Mau dipanjangkan di mana ini? Lagu sebagainya Ustaz. Setidak boleh mau bikin apa-apa itu lagu sebagainya. Taqabbalallahu minni. Sebagainya lagu. Boleh. Kalau mau pakai lagu seperti itu, lagunya tetap, tapi hukumnya dirubah. Yang dipanjangkan yang mana? Yang ikhfa. Kan yang ikhfa boleh sampai 6 harokat toh, minimal dia 2 harokat. Ikhfa-nya boleh 6 harokat. Mana ikhfa? Minkum itu ikhfa. Minkum itu ikhfa. Dan harus langsung dibaca dengan NG. Minkum. Jadi taqabbalallahu minkum. Itunya yang mestinya dipanjangkan daripada Allah-nya ya. Taqabbalallahu yang cuma 2 harokat. Nah, begitu juga ketika semua batame itu, ya, semua jawab ini doa. Minna, dina itu semuanya cuma dua harokat, cuma fathah baru alif ma, alif mad, fathah alif mada. Berarti cuma 2 harokat. 2 harokat itu na, cukup itu. Ah, baru depi lagu poli bagaimana? Minna. Enam harokat tadi. Bagusnya kita gunnahkan, kita roba lagunya ke gunnah. Minna wa na, kan cuma 2. Jadi yang lama dinnya itu gunnahnya.

seperti itu. Belum masuk ke ta'awudz, ya. Alif, ain, baru dzal, bukan zai, ya. Jadi zu itu dahalau sampai, jangan sampai mendesis zu. Itu huruf zai. Macam kalau tim ada baca tadi, alhamdulillah bagus, ya. A'u zu za zi zu bad, tatahan, ya. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Orang punya kan jaga panjang-panjang. La itu panjang. A'udzu billahi. Kalau boleh kita atur dua harokat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, kalau jim, karena itu masuk pada mad arid list, list sukun. Ah, silakan bisa dipanjangkan sampai musyba. Gitu. Ah, baru di ar-rajim itu hati-hati saat bilang ra, itu mata turun bibir atau rahang. Mau jadi tabaca begini, nirwa, nirro, nirro, jim, ya, nirro jim. Jadi nirro, bukan nirwa, nirwa, bukan, ya. Baik. Jadi bibir tidak bergerak, karena memang huruf ro, bilang huruf ro itu, orang tidak butuh bibir, ro, ro. Jadi kalau boleh bibirnya apa dia? Ya. Karena memang hayatul qiraah seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Tidak menggerakkan bibir. Ah. Berikutnya tibu yang ada baca pertama ada lewat-lewat wa idh yar. Ah, ini tahan wa idh. Jangan sampai wa iz. Itu huruf zai. Ilo balanga de zai itu ila pala de zai. Wa idh huruf za. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa Ismail, terang boleh waqaf di situ. Karena memang lebih bagus waqaf. Karena ada qaf lam ya, al waqful aula. Baru rabbana. Rabbana. Ah, gini. Saya ingin menyampaikan, kalau ibu-ibu mendapat baku dapat dengan huruf yang bertasydid, ketemu dengan huruf tasydid misalnya rabbana ini, ya. Selain mim dan nun, ya, selain mim dan nun, dia ditekan. Rabb, rabbana, rabb. Gitu. Taqabbal, ya. Rabbana taqabbal. Min, ah, kalau mim dan nun bertasydid itu kasih dengung dulu. Min, dengungnya berapa harokat? Minimal dua. Minna, nah, gitu. Rabbana taqabbal minna, minna. Memang kita butuh apa dulu? Butuh sabar ekstra saat baca Al-Quran, karena ada banyak hukum yang harus kita terapkan. Dan ini yang kemudian dinilai oleh Allah, setiap satu bacaan, satu hurufnya dinilai satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10. Berikut, ada di depan lagi ada nun bertasydid. Nah, kasih gunnah lagi. Innaka. Nah, ada nun sukun ketemu dengan ta. Nah, itu ikhfa. Kasih dengung ikhfa, minimal dua harokat juga. Anta, jangan baca anta, itu izhar. Anta, innaka antas, karena dia bertasydid maka dia ditekan. Antas sami'ul alim. Ah, gitu. Berikut ada ba bertasydid, tekan lagi. Rabbana. Lalu berikutnya ada jim. Kasih kol-kola. Kasih bapantul.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min. Ini ikhfa. Tahan lagi dua harokat. Min zurri. Nah, kalau di yang pada tasdid tekan-tekan.

0: pakai huruf ha, hain, ya. Itu mungkin yang pembaca pertama. Pembaca yang kedua alhamdulillah bagus bacaan beliau, ya, sehingga tinggal diingatkan saja untuk huruf huruf dzal, huruf dzo, ya, huruf dzo. Sadaqallahul a, a, wi, wi, lu, wim, ya. Jadi dia seperti menyebut huruf dzal, tapi pangkal lidah dinaikkan. Wi, wi. Sadaqallahul azim, azim. Ya, jangan sampai azim, zim. Itu pindah ke huruf zain. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Terima kasih untuk peringat dan juga sahabat budaya yang malam hari ini terus bersama dengan Prompater dari Gorontalo. Kita lanjut lagi ya dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Ibu Raflin Adiko, ya. Silakan Ibu Raflin Adiko. Ya, Ibu Raflin Adiko akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 130 ya. Iya. Ya, akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah siap? Oke, sudah siap, Ibu? Oke, 130 ya. Surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah siap, Ibu? Baik. Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Ya, selanjutnya untuk pembaca berikutnya melanjutkan ayat 131 Surah Al-Baqarah dibacakan oleh Ibu Nasira Saleh. Ya, silakan Ibu Nasira Saleh. Iya, Ibu Nasira Saleh mana? Oke, silakan. Dan untuk sahabat budaya mau tatamu doa atau dua lo bisa membuka Al-Qur'an. Sekarang kita sudah di ayat 130 Surah Al-Baqarah dan malam ini ya.
2: 131.
0: Oh, 131 ya. 131, mohon maaf. Iya, Ibu Nasira melanjutkan bacaan ayat Surah Al-Baqarah ayat 131 ya. Oke, Ibu Nasira sudah siap? Oke. Baik. Pokoknya santai ya. Kalau salah pasti mau diperbaiki. Itu saja. Baik, Ibu Nasira sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik.
1: Sadaqallahul azim.
0: Iya, Ustaz silakan ya. Dua pembaca lagi malam hari ini. Iya, Ibu tenang saja. Oke, silakan Ustaz.
2: Iya, baik. Coba Ibu bilang ulang dho. Nah, coba bilang zim.
1: Zim.
2: Nah, baik. Coba Ibu bilang sya.
1: Sya.
2: Sya.
1: Sya.
2: Syaiton.
1: Syaiton.
2: Baik. Selanjutnya ada huruf apa lagi? Ibu ada baca di sini. Apa dulu? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ada lewat di mim sukun. Lewat di mim mim sukun aslamtu. Mim sukun itu begini. Ini untuk semua ya. Dan ini ingin saya sampaikan, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah gitu. Bagaimana bos sebentar komentar bos pulau-pulau balik. Jangan takut salah. Sebab apa? Dari kesalahan ataupun bacaan yang benar dalam apa dalam proses kita belajar pada malam hari ini semuanya ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dan bacaan Ibu Nasira, masya Allah. Saya ingin menyampaikan bahwa ini untuk semua. Kalau ada mim sukun, hukumnya itu buat tiga. Hukumnya ada tiga. Ya. Idhar syafawi, baru ikhfa, baru idgham mimi. Nah, ikhfa dengan idgham mimi ini mudah sekali diingat. Idgham mimi ke mim sukun kalau ketemu dengan mim. Jadi mim sukun ketemu mim, itu idgham mimi namanya. Baru yang berikutnya, kalau ada mim ketemu dengan ba, itu ikhfa syafawi namanya. Ikhfa syafawi. Selain itu, idhar. Selain itu, idhar. Jadi kalau idhar, tidak boleh mutahan. Tidak boleh mutahan. Bagaimana cara mutahan? Saya kasih contoh. Qala aslamtu. Tidak boleh. Itu menjadi gunnah dia. Soba dengung itu. Aslamtu. Nah, gitu. Sementara hukumnya izhar. Hukumnya izhar. Jadi aslamtu. Aslamtu. Jadi dia dibaca secara mursal, ya. Bacanya secara mursal. Kita lewat satu harokat. Jangan terlalu panjang. Tuh. Jangan juga terlalu apa? Cepat-cepat, ya. Cepat-cepat. Sehingga terbaca hanya separuh sukun. Aslamtu lamtu ya. Qala aslamtu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi dia baca normal. Qala aslamtu li rabbil alamin. Itu penerapan hukum idhar syafawi ya. Idhar syafawi. Baik. Lalu berikutnya, sebelum ti ibu ya, ti ibu Raflin ya, masya Allah. Kembali ke huruf zal. Huruf zal itu dapat baca huruf zai ya. A'udzu a'udzu ya. A'udzu. Berikutnya huruf sya, tafasyi kurang apa dulu, kurang sempurna. Jadi masih kurang. Kalau masih boleh, lebih bagus ditambah lagi tafasyinya. Apa itu tafasyi? Tafasyi itu angin yang menyebar. Kalau orang tua bilang mohunggango, mopulepe, ya. Ya. A'udzu billahi minasy. Kasih seperti itu. Dan apalagi dia dalam keadaan bertasydid, maka dia sangat kuat tafasyinya, ya. Ketika dia bertasydid, tafasyinya sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu berikutnya, ya, itu huruf sya, tafasyi, ya. Ditambah sedikit, ya. Kalau boleh tambah banyak-banyak biar nanti kasih kurang. Akan lebih mudah. Berikutnya ada dapat baca ghain. Dapat baca ghain, boleh dapat baca ga. Ah, ini juga. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an, di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada yang kita harus baca tebal. Yang harus kita baca tebal itu nanti dia kedengaran o. Kedengaran o, tapi sebenarnya bukan o yang dibulatkan bibir kita, o, bukan. Tapi o yang ditimbulkan oleh lidah kita yang diangkat. Huruf-huruf apa itu? Ada tujuh huruf. Ya, ada tujuh huruf yang memang yang namanya isti'la. Huruf-huruf apa itu? Huruf ghain. Jadi pangkal lidah yang diangkat. Bukan bibir yang dibulatkan, go. Tapi apalagi huruf kh. Itu diangkat pangkal lidahnya. Jadi walaupun kita senyum tidak membulatkan bibir, kh. Dia bawa muka luar kamarnya, dia tebal. Kenapa? Karena ada tangkap pangkal lidah. Lalu berikutnya huruf kh dengan ko. Ko, kof. Jadi kalau mau baca ko, kof, kadang ejaan lama dari orang-orang tua kita, ejaan lama, orang jaga baca begini, kwa, kwala. Bukan, tapi kola. Menaikkan pangkal lidah, kola. Gitu. Ko. Bukan kwa. Kwala, bukan. Tapi kola. Gitu. Yaqulu qa. Itu yang apa, yang tebal tapi masih agak ringan itu tebalnya. Ada yang tebal dan tebal sekali. Itu empat huruf sad. Sad, dad, fu dan wa. Fu, bu, su, bu, pu, wu. Itu ditebalkan semua, ada tujuh. Tambah lagi dengan itu juga delapan, tujuh. Tambah lagi dengan yang dua. Apa itu yang dua? Huruf ro. Nah, ini sekalian juga memberitahu untuk kita semua, huruf ro jangan lagi baca ra.
0: Ada perubahan ya Ustaz ya?
2: Bukan perubahan.
0: Atau jangan lama?
2: Bukan,
0: itu gimana itu Ustaz?
2: Ya? Bukan perubahan, tapi
0: kalau orang dulu kan selalu ra.
2: Ya, tapi orang belajar dulu tidak dipandu oleh tajwid.
0: Iya.
2: Iya, gitu. Jadi kita tidak merubah, memang sudah seperti itu caranya. Cuma ilmu ini sampai ke kita bodo-dodo atihali.
0: Iya.
2: Nah, kan begitu. Belajar kita dulu itu bebaku ikut deng timama pi batadarus di rumah sabla.
0: Betul.
2: Lama-lama so jadi tahu. Nah, kan begitu. Jadi tidak ada yang menerangkan bahwa ini huruf harus dibaca seperti ini. Harus baca seperti ini, gitu. Sehingga sekarang ini kita masih, alhamdulillah, tapi alhamdulillah, ya, melalui RRI sudah mulai menyebar dan sudah mulai tersampaikan ke seluruh penjuru, ya, bahwa tajwid itu sangat penting untuk memelihara bacaan kita. Dan sudah banyak yang memprogramkan untuk belajar lagi, ya. Jadi huruf ro, bukan ra. Iya, boleh di beberapa imam itu membaca ra. Tapi kalau yang kita ikut adalah huruf ra. Imam Asim, ya, Imam Asim itu selalu mengatakan bahwa ada ra itu hanya dibaca tipis kalau dia berharokah kasro. Kalau dia sukun dan diawali oleh harokah kasro. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya yang ditebalkan masih ada satu huruf lagi, huruf lam. Tapi lam ini cuma ditebalkan kalau ada pada nama Allah. Allah. Cuma ditebalkan pada nama Allah. Kapan ditebalkan? Kalau nama Allah itu didahului oleh harokah fathah atau dhamma. Kalau didahului oleh harokah kasro, maka kembalikan dia pada tipis, ditarkik. Contohnya apa? A'udhu billah. A'udhu billah. Tidak ada yang a'udhu billah. Tidak. A'udhu billahi. Kalau dia diawali dengan harokah fathah, taqabbala Allah. Ya, taqabbala Allah. Dia, kenapa jadi tebal begitu? Karena orang punya pangkal lidah kita naikkan. Allah taqabbalallah gitu. Naikkan pangkal lidah. Dan ini butuh latihan, ya.
0: Betul. Harus hari-hari ya, Ustaz,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, betul, betul. Di butuh latihan sampai betul-betul tidak kaku lagi gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik. Ya, terima kasih buat ini yang Ustaz, ini lagi ada banyak ternyata yang malam hari ini lagi bahasaha ya.
2: Masya Allah.
0: Ada Ti Oma Suci, ada Ti Mami Harlin, alhamdulillah sosembu ya. Oh, iya, iya. Lagi monitor sekarang, lagi bahasa juga Ustaz. Iya, tanya iya. Sorindu Pati Ustaz, selama tidak baku dapa. Terus juga ada Ti Wimayanti, Ti Mauyan juga. Baru Ibu Rapi juga ya. Banyak ada Ibu Fatma juga ya. Itu banyak Allah. Ini Ibu Asna juga ya. Ini ternyata banyak yang lagi monitor. Sudah WA saya nih Ustadz ya. Sampai ada yang sobat tanya bulan Juni kira-kira tanggal berapa ini mau tampil. Iya, Oma Safik nanti ya, sabar nanti habis ini nanti yang Fanny mau telepon. Iya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak ya Ustadz juga ya. Dan setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama-sama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini.
2: Jangan takut salah.

0: akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Hari Raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.
1: Baik sahabat budaya, mengutak atau mengudulai, terima kasih masih tetap terus bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Mu'awanah ya. Oke. Malam hari ini dari Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Ini dari Huangobotu sudah 3 kali ya. Sudah 3 majelis ya Ustadz ya. Masya Allah, memang ini Huangobotu ini sekali beruntung sekali ya. Oke, yang lain nanti berikutnya ya. Menunggu jadwal selanjutnya, sudah siap-siap. Memang di bulan Juni sudah ada yang masuk Ustadz. Dan kita langsung saja, kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 132. 132 dibacakan oleh Ibu Lili Muhammad. Tafadoli Iqra'i.

Baik, kita lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya di Tadarus Al-Quran dengan bacaan berikutnya di ayat 133 surah Al-Baqarah dibacakan oleh Ibu Mun Ngabito. Ya, silakan Ibu Mun, yang mana? Ada Ibu Mun Ngabito, silakan. Setelah Ibu Mun, siap-siap Ibu Agustin Abbas ya. Ya, silakan Ibu Mun Ngabito melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 133. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Pokoknya di dalam studio ini ada DP Tegang-Tegang, ada DP, ya pokoknya begitu, seru. Tapi kalau ada perbaikan, alhamdulillah ya. Oke, Ibu Mun udah siap. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, terima kasih Ibu Muning Abito. Bagaimana Ustaz, tambah satu lagi ya?
1: Boleh.
0: Oke, kita ke Ibu Agustin Abbas. Melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 134. Surah Al-Baqarah ayat 134. Sudah siap, Ibu? Oh, masih ya? Oke, persiapan. Iya, karena kita di studio, pendengar dan juga sahabat budaya, jadi ada sedikit... Jadi yang baca itu harus duduk dia. Baik, sudah siap Ibu Agustin? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, silakan Ustaz. Ibu Agustin tetap di tempat dulu ya.
2: Baik,
1: silakan.
2: Alhamdulillah ya. Dari tiga pembaca tadi,
1: iya, ada Ibu Lili, Ibu Mun sama Ibu Agustin.
2: Ibu Mun, Ibu Lili sama Ibu Agustin. Karena ti Ibu Agustin yang masih ada di apa di kursi, jadi
1: kursi panas ya Ustaz ya. Betul.
2: Jadi ti Ibu dulu
1: yang mau koreksi.
2: Dan koreksian ini sebenarnya bukan cuma untuk ti Ibu saja sebenarnya. Kita untuk semua, bahkan banyak yang ambil manfaat di luar sana. Dorang terang tidak tahu, cuma dorang masya Allah ramai yang mereka juga mengikuti di radio sambil pengasahawa. Jadi biar ada yang tasala baru tidak mengkasih baik Ibu Mune. Ada buat orang dapat tahu itu wahida itu ti Ibu Mune. Ada berhenti di wahid.
1: Kalau yang mendengar biasanya Ustaz ya langsung tahu, oh ini tasala
2: iya,
1: ya.
2: Betul. Apalagi yang mengasah kemarin dari jauh kan.
1: Iya.
2: Oh tasala itu ti Ibu Mune. Mestinya dia baca wahida kan gitu. Nah, baiklah. Untuk Ibu Agustin masya Allah, sebenarnya bacaan beliau ini bagus ya. Bacaan beliau bagus, tinggal kaifiatul qiraah, bagaimana beliau membaca itu yang menyebabkan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan itu ada kesalahan yang tidak kita sengaja, cuma karena cara baca kita yang agak keliru. Bagaimana biasanya pada membuka mulut, kalau ada orang membaca Al-Quran baru tak asal tak buka di mulut, atau bahkan bawa momo, orang Gorontalo bilang bawa momo, maka huruf-huruf yang mestinya dia baca tipis itu kedengaran tebal. Misalnya orang mau bilang huruf ta, kalau kita sebut huruf ta dengan tidak membuka mulut, te, jadi tongkong, te. Dan dari sinilah itu huruf harokah fathah itu diberi nama fathah, karena untuk maksud agar pembacanya harus membuka mulut. Tidak dinamakan fathah kalau kita tidak membuka mulut. Taqabbalallah. Kalau tidak dibuka mulut menjadi begini. Taqabbalallah. Jadi DP fasoha ya, ini masuk pada bidang fasoha. Fasohanya itu kurang ya, karena dari cara membaca yang tidak disempurnakan. Gitu. Jadi yang pertama yang saya dapat dengar itu di situ, dari takobala dapat dengar tokobala. Ya. Dan ini ada huruf kof, jadi huruf ta tipis ta, huruf kof tebal ko takoba. Huruf tipis lagi ba, la masih tipis, la. Nanti masuk pada Allah, alamnya ditebalkan. Jadi bacanya mestinya takobbalallah. Nah gitu. Takobbalallah. Baru dapat jawaban? Coba sama-sama min. Nah, coba begitu dulu, 1, 2, 3. Minna. Ulang lagi, 1, 2, 3.

0: Dibasa ulang.
1: Taqabbalallahu minkum.
0: Ditambah di pol 1 2 3. Jangan terlalu lama Dina. Cuma dua harokat Dina. Baik. Itu yang pertama. Tadi ini mesti kita mesti kita seragamkan, karena kadang ada yang lama, ada yang sudah mulai menerapkan gunnah dulu, gunnah yang dilamakan, tapi masih ada yang nanya yang lama. Ya, jadi kita seragamkan. Baru ada Allah yang sudah mulai masuk kamari, minna wa minkum taqabbal. Macam saya pertama. Ah, ini kasih pasti, ini tak pakai taqabbal atau langsung ya Karim. Ya, jadi sama-sama toh. Usahakan sama-sama. Lalu berikutnya ya, berikutnya mesti ibu punya, Agustin punya ya. Qad kholat. Ada kata qad kholat. Tilka ummatun huruf qaf tebal. Qad. Jangan kado. Tapi qad. Ini juga ya, ini juga. Qalqala itu qalqala. Qalqala kalau dia huruf-huruf tipis macam dal, ba, jim, maka bunyi yang DP pantulan itu antara O dan E. Konde, ibe, jangan ibo, ibe, rahim, ibe rahim, ibe rahim. Konde kholat, maje reha, ya. Jadi DP kol-kola yang tipis itu antara O dan E. Tapi kalau kol-kola huruf yang tebal, itu otomatis tebal. Huruf to dan huruf ko, malto, malto, ya, itu otomatis tebal. Ada cara yang lain, tapi itu jarang dipakai. Ya, ada cara yang lain untuk kol-kola, tapi jarang dipakai. Nah, jadi kol-kola itu antara O dan E, huruf-huruf tipis. Jadi huruf dal, kol-kolanya D. Huruf ba, kol-kolanya B. B. Huruf jim, kol-kolanya J. J. Maj. Baru kholat. Ya, kho-la. Kho-la. Kho-de kholat. Itu saja ibu punya. Baru coba bilang azim. Azim. Soalnya ini azim ini jaga takosalewa di azim. Ya, azim. Sadaqallahul azim. Baru untuk ibu Mun, ya, ibu Mun. Ibu Mun ada baca syai, ada talama. A'udzu billahi minasyaitan syai. Itu cuma mau lewat. Syai. Syai ana auna una aina ina. Ya, seperti itu. Jadi cuma melewat. Lewat dengan lembut. Jangan ditahan syai. Ya, gitu. Lalu berikutnya si ibu Mun Allah mau biasakan mau bilang ha. Ha i u. Karena itu mau pakai di huruf-huruf ha. Dan banyak huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ain. Macam ti ibu Agustin ya. Haim. Seperti itu. Lalu berikutnya kasih ikhfa itu kunta. Ya. Kemudian ada berapa ini? Qalu. Qalu, jangan bilang qalu. Baru Ibrahim, jangan bilang ibo. Rahim. Nah, baru terakhir ada wakuf di wahida, wahid. Nah, itu saja. Baru berikutnya ti ibu Lili. Ar-Rahmanir Rahim masih jaga ta iko kamari huruf wawu. Itu tidak sengaja Allah. Kesalahan itu tidak sengaja. Cuma karena cara baca beliau itu kadang kalau bukan bibir yang turun rahang. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Apalagi kalau bibir yang turun, maka itu jelas ada tersisip huruf waw. Baru berikutnya qalqala. Nah, itu tadi qalqala. Kemudian berikutnya, kalau ada huruf-huruf yang ditebalkan, misalnya inna, karena Allahnya ditebalkan, jangan semulai dari na itu tebal, innallah, jangan. Ya baniya innallah, na tipis, lohnya yang tebal, innallah. Itu saja, masya Allah. Dan Allah wa iyyakum.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Dan kita masih lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Sofian Hasan. Ibu Sofian Hasan, sudah siap? Oke, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 135 ya. Ayat 135. Oke, sudah siap? Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi di rumah, yang sementara juga ikut malam hari ini untuk perbaikan setiap bacaan Al-Quran. Alhamdulillah tadi yang mau baca ini sebenarnya 12 orang, tapi tinggal bilang tidak boleh, semua 20 orang itu masuk harus baca. Oke, sudah siap Ibu? Oke, Ibu Sofian Hasan, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 135. Tafadoli ikro'i.

Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Yati Abbas ya, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 136. Silakan Ibu Yati. Oh, Bu Yati ada? Ada? Tidak ada? Ada? Oh, tidak ada. Berarti kita ganti ya. Kita ke Ibu Yanti Abdul. Oke, silakan Ibu Yanti Abdul melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 136 ya. Oke, sudah siap? Tafadoli ikro'i.

Kita ke pembaca berikutnya, kita ke Ibu Nur Nurafi Ahmad atau Ibu Nur Padi ya. Lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 137. Sudah siap? Ibu Nur Padi mana? Bebe ada pelupa namanya. Ya, silakan Ibu. Ibu Nur Padi yang mana? Oke. Karena Fanny tidak hafal ya mana Ibu Nur Padi. Ada ya, oke. Silakan. Ini rupa tegang ya, semuanya di kursi panas. Tapi alhamdulillah dari bacaan kita, dari yang tadinya salah kita baca, akhirnya kita tahu yang benar ini ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dapat perbaikan ya. Oke. Ini Ibu Nur Padi atau siapa yang salah nama? Oh, Ibu Rahmawati ya. Soalnya tadi Tiffany ada panggil Ibu Nur, Ibu Rahmawati yang sudah duduk. Ya, silakan Ibu Nur, Ibu Rahmawati, Ibu Ama ya. Melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 137. Tafadoli ikro'ih.

بسم الله.

0: Iya, terima kasih Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati lagi baca yang di belakang pada rame sekali. Kalau bisa yang di belakang jangan terlalu rame ya, karena yang Ustadz yang dapat dengar Ibu Rahmawati ada babaca. Oke, silakan Ustadz, mungkin ada koreksi dari tiga pembaca ya. Silakan.
1: Coba Ibu Rahmawati bilang wo.
2: Ya.
1: Wo.
2: Do.
1: Ri.
2: Zi.
1: Ri.
2: Li.
1: Bukan. Dari wo, cuma kasar.
2: Do.
1: Ri.
2: Di.
1: Ri.
2: Ri.
1: Rim.
2: Zim.
1: Nah, sadaqallahul
2: azim.
1: Iya, itu dia pakai. Ya. Baru berikutnya. Yes. Jangan bilang zin, tapi li. Ya, li. Kesenai panggil lidah. Wi. Begitu Allah da'udzu, tapi tidak naik panggil lidah itu. Ta'udzu. Ya. Baru berikutnya pakai coba bilang ha. A, gitu. Coba bilang A.
2: A,
1: bukan A yang dekat di tenggorokan sini. Jadi buka mulut sampai tenggorokan tengah. A,
2: A,
1: A.
2: A.
1: Nah, dari A itu tiga gua bilang H, H, H. Jangan kesek, jangan pasir sekhir begini.
2: H,
1: H,
2: H.
1: Buka-buka lagi mulut sampai sini.
2: H,
1: H,
2: H.
1: Ini, coba bilang ulang A.
2: A,
1: A,
2: A.
1: Kasih bah apa dulu, kasih bah apa ya, tenggorokan, kasih bah sempit tenggorokan. A,
2: A,
1: A,
2: A,
1: A,
2: A.
1: Ha. Itu
2: ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Bagus. Ha.
2: Ha.
1: Bukan, jangan bawa dari sini. Ya.
2: Ha.
1: Ya.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha. Coba bilang im,
2: im,
1: im,
2: im.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Him. Itu dia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu. Baru. Ah ini tinggal di sini tipumnya. Untuk huruf-huruf yang bertasydid selain mim dan nun, ya selain mim dan nun, itu cuma dia ditekan. Cuma dia ditekan. Tipu punya bacaan kan ada 137. Ya. Jadi dari misalnya di sini. Fa in amanu bimithli ma amantum, terus wa in tawallaw.
2: Wa in tawallaw.
1: Iya, wa in tawalla. Tawalla. Jangan tahan tawallaw, jangan tahan begitu. Ya. Yes. Wa in tawallaw tawallaw. Cuma begitu ditekan begitu dia di nabrah. Baru berikutnya fasayak fika humullah humullah. Oke, okay, ibu punya itu. Baru ti ibu Yanti Dawu.
0: Ibu Yanti Abdul.
1: Yanti Abdul. Begitu Allah ti ibu Yanti Abdul, ya. Tadi ini ada pembaca Ishaq. Tidak pakai sepanjang poli. Allah, Allah itu di apa? Di nabroh saja, dia ditekan saja, ya. A'udzubillah. Jangan tahan. A'udzubillah. Jangan begitu. Ar-Rahmanir-Rahim itu juga begitu, ya. Huruf. Jadi ibu, macam ti ibu anta di huruf ha, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, aim, ya. Itu huruf ha. Ha, ya. Lalu berikutnya Ismail. Kasih bahasa sempit ke sana tenggorokan itu. Ismail, ain, Ismail. Lalu ya, itu saja untuk Ibu Sofyan, ya. Takob. Ah, ini Bu aku tukar lupa. Takob balallah. Bukan takobalolah, jangan gitu. Ya.
0: Jadi baku tukar Ustaz ya.
1: Baku tukar Roma. Takobalau loh, ya. Lauloh, bukan lolah, ya. Lauloh. Baru berikutnya itu Allah. Huruf H, ya. Huruf H, bukan. Oh iya, huruf H, ya. Huruf H, Rahmanir Rahim, bukan, tapi Rahmanir Rahim. Baru berikut juga Ibrahim, ya. Kol-kolaknya bukan bo, ya. Kan saya sudah bilang tadi antara O dan I, be. Tinggal begini, oh loh. Kalau apa dulu? Kalau baru mau dapat tahu ke sana satu kali itu tidak langsung boleh membekeng.
2: Iya.
1: Mesti mau praktik dulu, baru mau ukur-ukur sama orang yang tahu. Di antara yang ibu-ibu ini ada banyak yang alhamdulillah yang tahu. Jadi tinggal kasih sama kutunjuk, gitu. Lalu berikutnya, oh sudah jadi sadoka olo, ya. Sodako.
0: Ya. Demo masih ada mutasala Ustaz
1: ya. Masih. Oh, iya. Sodako.
2: Sodako.
1: Sodako. Kan huruf son pertama toh, so. Baru yang huruf yang kedua dal. Tipis kan? Jadi soda. Baru ada huruf yang ketiga tebal, ko. Jadi kalau orang mau sebut cepat, sodako. Sodako.
2: Sodako.
1: Sodaqallah. Allahnya ditebalkan juga karena dia fathah, diawali dengan fathah. Jadi ko bawa juz ke Allah itu jadi tebal. Sodaqallahu. Jangan sampai poli karena so. Sodaqallahu. Ain Allah sudah paham. Jadi kalau sampai di ain buka mulut. Sodaqallahul a. Ada yang tidak sempat membuka mulut lagi, dia sudah baca Baik, itu saja, insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah, ya. Ibu Rahmawati, bagaimana aman ya? Ketua geng saya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Baik, kita akan break sejenak ya. Kita akan break sejenak, tapi siap-siap selanjutnya nanti akan membaca Surah Al-Baqarah ayat 138 ya. Ya, ayat 138 itu nanti akan dibacakan oleh Ibu Yanti Ngabito ya. Tapi kita akan break sejenak dan tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith.
0: Sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan alhamdulillah tadi sudah berapa ya? Sudah banyak ya Ustadz ya? Sudah 12 orang yang membaca. Dan juga alhamdulillah kita dalam perbaikan setiap bacaan Al-Quran juga. Yang di rumah terima kasih ya Ustadz, ternyata banyak sekali yang soba ya, pakai kamar Pati Evani. Itu banyak yang lagi monitor dan juga lagi sama-sama lagi buka Al-Quran. Pak Romi Isa, terima kasih ya. Tetap bersama dengan Prof 1 dan juga Prof 4 RRI Gorontalo. Yang lagi nonton juga terima kasih. Baik, kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 138. Dibacakan sama Ibu Yanti Ngabito. Tafadoli Iqra'i.

0: wa nahnu lahu abidun. Sadaqallahul azim.
1: Iya, kita lanjut dengan bacaan berikutnya. Silakan Ibu. Iya, ini tukaran. Ibu Lian Miolo ya. Iya, silakan Ibu Lian Miolo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 139. Iya, silakan Ibu Lian Miolo. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Tadarus Al-Qur'an. Masih ada kurang lebih setengah jam lebih ya, kita sama-sama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama dengan Majelis Taklim dari Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Majelis Taklim Al-Mu'awana ya. Ya, silakan Ibu ini sudah siap? Tafadoli Iqro'i.

0: ونحن له مخلصون صدق الله العظيم.
1: Baik, silakan Ustaz bacaan dari Ibu Yanti Ngabita sama Ibu Lian Miolo.
2: Coba Ibu bilang ha.
1: Ya, Ibu Lian masih di tempat ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan tasakhir teh pokoknya. Tidak ada alasan.
1: Tidak ada alasan batuk ya Ustaz ya.
2: Tidak boleh balasan. Nah, jadi huruf H jangan sampai ada sakhir itu mah dia mau mengalah obat gitu ya H. Jadi dia dari tenggorokan tengah sini H. Jadi ibu punya H, kadang dapat baca H, kadang dapat baca H. Jadi ibu mesti apa dulu? Mesti kasih pasti orang bisa baca H,

0: artinya musyba. Jadi bagaimana cara bacanya? Qul antu hajju. Jadi saat bilang jim itu dia ditekan sehingga dia berat begitu. Makanya disebut dengan lazim mutsaqqal. Mustaqqal kilmi. Atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Lalu berikutnya walana. Walana Allah dia panjang. Boleh 4 dan 5 harokat. Itu depan nama mad jaiz mumfasil. Mad jaiz mumfasil. Maka dia di ukurannya itu antara 4 atau 5 harokat. A'maluna walakum a'malukum. Coba bilang ain tibu.
1: Ain.
0: Ain.
1: Ain.
0: Ya. A'maluna.
1: A'maluna.
0: Ya. Baik. Lalu berikutnya Ibu Yanti. Ibu Yanti. Mata awud itu cuma ya sukun yang melewat akad. Syai. Syai. Syai. A'udhu billahi minash syai. Jangan ada bunyi lain. Syai. Syai. Syai. Ya. Kesalahan Allah di situ itu biasanya tidak disengaja. Tidak disengaja itu karena masih terbiasa menyebut huruf to dengan membulatkan bibir. To. Ya. Jadi saat mau bilang to sementara dia masih melewat kemari dia sukun di harful lain, dia semua dapat baca begini. A'udzu billahi minasyaitu. Sumpah bilang to itu syau syau to ya. Jadi usahakan mau bilang huruf to itu menyebut huruf to tidak dengan membulatkan bibir syaito syaito supaya dari fasoha itu memang yang jelas dia lewat cuma dia sukun bukan di wau sukun syau syau syau to bukan. Lalu berikutnya sebelumnya itu ada kata minkum. Ibu baca minkum. Itu izhar yang Ibu ada tahan. Jadi bukan minkum tapi langsung ng. Minkum. Ming langsung ikhfa ya. Jangan menahan nun yang dibaca izhar minkum. Lalu berikutnya sibghata. Huruf shad dia walaupun dia harakah kasrah tetap dinaikkan pangkal lidah si. Si bukan juga suiba. Suiba bukan tapi sibe dengan menaikkan pangkal lidah saja. Sibghata. Sibe gota. Jangan bilang goto. Goto mo. Sibe gota mo. Waman itu idhar ya. Waman ah. Ini huruf ha sukun. Huruf ha sukun itu cuma angin yang keluar ya, angin ya. Waman ah. Ah sanu. Waman ah sanu mina mina. Perhatikan jangan minallah tapi minallah. Minallahi baru sibghah. Sibghah bukan gah. Sibghah bukan tapi sibghah. Karena memang huruf ghain, huruf ghain dinaikkan pangkal lidah. Gh sibghah. Baru berikutnya wa nahnu lahu 'abidun ya wa nahnu

0: lahu abidun. Nah, ini ada huruf wawu, huruf wa nahnu itu memang ada tasydid di situ. Dia hanya bermanfaat tasydidnya kalau menyeberang dari sibghatan wa nahnu, ya. Itu dimanfaatkan DP tasydidnya. Tapi kalau kita waqaf di sibghah, berarti tasydidnya itu tidak dipakai. Jadi dibaca harokah fathah saja. Gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Iya. Kita lanjut lagi Ustadz ya, masih ada waktu 30 menit dengan pembaca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita bikin 3-3 Ustadz ya. Oke, okay. Baik, kita lanjut dengan pembaca berikutnya, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 141. Ibu Rukmin Utiyah. Oke, okay, Ibu Rukmin Utiyah silakan. Setelah Ibu Rukmin Utiyah, siap-siap Ibu Iyam Gani ya. Oke, okay. Silakan Ibu Rukmin Utiyah melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 141 ya. Terima kasih Mami Mini di Pulau Balas sana. Selamat malam sama Uyan ya. Mayanti juga apa kabar? Sehat selalu ya. Terus juga Ibu Fatma ya. Ibu Fatma juga lagi monitor juga sekarang. Oke, Ibu sudah siap? 141.
0: 40 dulu.
1: Oh, 140. Ibu Rukmin Utiyah 141 apa 142?
0: 140.
1: 140 ya. Oh iya 140.
2: Iya ini.
1: Karena Ibu Rahmawati tadi udah selesai ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Ayat 140 ya surah Al-Baqarah. Tafadoli ikra'i.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu. Iya, tadi Ibu Rukmin tadi ya. Kita ke Ibu Iyam Gani ya. Oke, Ibu Iyam Gani melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 141. Ya, silakan Ibu. Akhirnya kebagian juga ya, Bu. Ibu Rukmin tadi hati-hati sekali ya, Ustadz ya. Betul, betul. Baik, Ibu Iyam sudah siap. Tafadoli, ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, Ustaz, kita tambah satu lagi atau?
2: Boleh.
1: Boleh ya. Iya, kita ke Ibu Yanti Gani, silakan Ibu Yanti Gani. Ya, gantian ya. Dari Ibu Yamgani kita ke Ibu Yanti Gani, silakan Ibu Yanti melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142. Oke, silakan Ibu Yanti. Malam hari ini sahabat budaya dan juga pendengar yang terus bersama di Prompat RRI Gorontalo dan juga Pro 1, kita belajar terus dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dari yang kita rasa sudah baik, ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Pastinya dengan kebersamaan seperti malam hari ini itu menjadi kita jadi semangat untuk membaca dan akan memperbaiki setiap bacaan kita ya. Baik, silakan Ibu Yanti Ganit. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: terima kasih. Baik, silakan Ustadz, tiga pembaca.
1: Baik, masya Allah. Ti Ibu Yanti, cuma Ti Ibu bilang sodako.
2: Sodako.
1: Begini gini, sodako.
0: Sodako.
1: Bukan. So. Da.
2: Sodako.
1: Iya. Masya Allah. Memang agak itu, agak susah kalau agak sulit untuk segera menyesuaikan ya, masya Allah, karena ini bacaan sudah bertahun-tahun nih. Jadi terbentuk itu lidah seperti itu, baru ucapan sudah seperti itu dari sejak awal sampai dengan sekarang seperti itu bacaannya. Jadi memang merubah sesuatu kebiasaan itu harus dengan cara membiasakan kebiasaan baru. Baru itu bisa dirubah. Kalau hanya 1-2 kali, belum bisa itu. Belum bisa. Mesti tetap mau kasih biasa lagi. Jadi membiasakan hal-hal yang baru itu harus dibaca berulang-ulang. Ya, baca berulang-ulang. Sebutkan ulang-ulang. Sodako, sodako, sodako. Takob bala, takob balau wo, takob balau wo. Jadi seperti itu. Dieja satu-satu huruf lagi. Kenapa? Karena ini sudah di otak kita. Kita sudah hafal, gitu. Jadi sesuatu yang sudah kita hafal itu, memang kalau diroba kepada yang lainnya, kita agak kesulitan seperti itu. Berikutnya tadi ada bacaan yang, dan karena alhamdulillah gara-gara Ti Ibu Yanti, saya dapat ingat kamari olo ada dua orang yang ada babaca, tapi saya sudah dapat lupa ada bategur. Ada dua orang yang ada babaca baru DP batarji, bukan pada tempat yang semestinya. Tapi sebenarnya boleh, ya, boleh seperti itu. Cuma alangkah lebih baiknya lagi kalau tarji itu kembalikan kepada kalimat yang nanti kalau kita baca itu sempurna. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Gitu. Kalau paling bagus itu kembali ke huruf dan ke huruf ke atau kecuali, nah, kembali ke huruf-huruf begitu. Jadi ada illa, ada waw, ada fa, ada wa, ya, ada alladhi, ada allati. Kita kembali ke huruf-huruf seperti itu akan lebih, istilahnya walaupun tidak aman 100%, tapi akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau misalnya macam ada ba tarji, ada ambil satu huruf dari huruf yang lainnya, dari kata yang lainnya, itu tidak bagus, ya. Itu rusak DP arti, bahkan tidak ada artinya, ya. Misalnya ada batarji uminan nas, ya. Padahal hamzah di situ itu bagian daripada kalimat sebelumnya, ya. Pada mayyasha'u, ya, atau sufaha'u, itu satu kata, as-sufaha'u. Jadi tidak boleh u-nya diambil untuk masuk ke minah, uminan nas, tidak boleh. Jadi bagusnya itu masuknya dari minan nas, itu bagus, ya. Minan nasima wallahum, atau kan dia masuk desa yakulus sufaha'u, kan itu sayakunus sufaha'u. Itu satu kata, satu kalimat, satu kata sufaha'u. Baru mina itu satu kata, karena itu huruf. Kemudian annas satu kata. Jadi tidak boleh misalnya mina kita orang ambil cuma depena nannasu, tidak boleh, ya. Lebih bagus ambil kalimat, ambil kata sempurna, ya. Ambil kata sempurna. Lalu berikutnya masyriki, ya. Ada kata masyriki. kulillahil mashriku, ya, mashriku wal maghribu, ya. Jadi kalau di, berarti di situ itu maksudnya adalah tipe tafasyi itu, ya, mashriku wal maghribu. Baru kalimat terakhir sodako, ya, itu yang ada tadi, ya, sodako. Lalu sebelumnya ti ibu Iyam Gani, ya, masya Allah. Kalau ibu Iyam Gani punya bacaan bagus. Cuma tadi apa yang saya sampaikan di awal itu kayaknya tidak sempat diperhatikan. Apa itu? Gunnah. Gunnah itu yang ibu tidak bisa sempurnakan. Kan minimal dia dua harokat. Minimal dia dua harokat untuk gunnah. Misalnya pada tilka itu tahan dulu. Ummatun. Tilka ummatun qad khalat. Karena ada tak ulang, ada tiga kali itu gunna, maka baru cara ibu membaca masih tetap begitu. Jadi praktis ibu untuk gunnah, baik ikhfa atau gunnah, idgham bigunnah, itu diperhatikan. Dan ibu mesti sedikit ambil bersabar di situ, karena harus menerapkan gunnah itu minimal dua harokat. Kalau boleh kasih lebe-lebe, ya. Kasih lebe-lebe, dia akan menjadi terbiasa membacanya, dan bacaan ibu akan jadi bagus. Dari segi makhrajul huruf, alhamdulillah bagus, ya. Makhrajul huruf, hukum-hukum bacaan yang lain juga bagus. Cuma itu, gunnah itu, ya, gunnah. Baik, itu saja.
0: Baik, Ustaz masih ada tiga, ya. Masih ada tiga lagi yang akan membaca. Kita pergunakan waktu yang tersisa, ya. Baik, Ibu Santi Utia, ya. Ibu Santi Utia, ada? Sudah? Satu. So, keluar? Atau ganti dulu yang ada, ya. Ibu Aisyah Yusuf. Oh, tidak ada Ibu Aisyah Yusuf. Ibu Aisyah Padu? Oh, sudah Ibu Aisyah Padu?
1: Sudah poli.
0: Oh, sudah? Yang mana tadi? Mau ganti nama ini? Iya. Masih ada waktu, ya. Ibu Rahmawati, mana Ibu Rahmawati? Oh, duduklah. Ibu Rahmawati, ya. Oke, lanjut dengan bacaan. Bisa dua ayat, ya, Ustaz, ya? Oke, Ibu Rahmawati lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 143, ya. Oke, 143 sampai 144, ya. Oke, silakan tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Iya, baik Ustaz, silakan dengan bacaan dari Ibu Rahmawati. Mungkin terakhir ya, mungkin ada closing statement sebelum kita akan tutup kebersamaan kita di malam hari ini ya. Masih ada waktu 9 menit, Ustaz, silakan.
2: Ibu ada, Masya Allah. Tapi saya tidak takut Ibu ya. Bahwa yang pertama ada takut-takut sedikit. Soalnya dapat tahu Ibu tidak takut itu sunampak sekali Ibu pe huruf zal dapat baca za. Ini huruf za
3: au zu.
2: Mau jaga jangan solitar zu. Zu. Za. Da, di, di, di, lu. Jadi menjaga jangan sampai uz. Aulu, aulu, baru. Coba bilang begini, ya.
4: Ya.
2: Sya.
4: Ya
2: sya. Ya sya. Ah itu sya.
4: Ya
2: sya.
4: Ya sya.
2: Sya. Sya.
4: Ya sya.
2: Ya sya. Syaito.
4: Syaito.
2: Ah itu syaito. Ada terlewat di huruf itu tibu. Syuhad. Syahida. Ada lagi kapan?
4: Syuhada.
2: Syuhada.
4: Syuhada.
2: Coba bilang syuhada.
4: Syuhada.
2: Bukan huruf sini.
4: Syuhada.
2: Syuhada. Syahida. Okey.
4: Syahida.
2: Jadi karena ti ibu apa dulu ti ibu ada baca jelas, maka mudah juga mengarahkan, mudah. Begitu. Jadi kalau ada yang takut-takut membaca biasa dia tidak kasih jelas apa yang dia sebut. Gitu. Jadi ketika kita tidak takut, maka jelas kesalahan itu ada dan nanti setelah itu muka sebaik mudah. Gitu. Sehingga itu saya sampaikan jangan takut salah. Gitu. Jangan takut salah. Sebab kalau kita takut salah, kita akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Ketika ada yang terang baca dan terang belum tahu, tinggal terang kasih samar-samar tidak tahu membaca bagaimana. Gitu. Nah, tapi kalau kita orang tidak takut tak salah, pokoknya mau apa adanya saya mau baca kemarin. Nah, ketika terdengar apa adanya dan begitu jelas, dan dari sini kita bisa memperbaiki pelan-pelan. Nah, walaupun ya apa yang diperbaiki pada malam hari ini, tentu ini belum menjadi jaminan untuk bacaan kita menjadi akan seperti apa yang diharapkan ya.
4: Ya.
2: Jadi kita belajarnya itu pasti ada proses yang dilalui, kemudian ada usaha sungguh-sungguh yang kita usahakan sehingga perbaikan bacaan ini akan lebih maksimal lagi perbaikannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan dan alhamdulillah tentu ada beberapa ayat yang dibaca oleh ibu-ibu tadi itu berkaitan dengan Makkah, berkaitan dengan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dan kita masih di bulan Dzulhijjah. Dan ada saudara-saudari kita sedang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Maka dari sini pun kita mengambil bagian untuk berdoa untuk mereka. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mereka bisa kembali dengan selamat dan bisa menjalankan ibadah umroh, rangkaian ibadah umroh dan haji, dan dengan baik dipenuhi rukun-rukunnya sehingga bisa makbul di sisi Allah dan berharap menjadi haji dan hajah yang mabrur.
1: Amin, amin.
2: Semoga mereka datang bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Lalu berikutnya untuk ibu-ibu yang alhamdulillah hadir di tempat ini, tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi pada kehidupan kita. Jadi ini adalah langkah di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama di tempat ini, untuk memberitahukan kepada kita bahwa ternyata ada beberapa bacaan Al-Quran yang perlu kita perbaiki, ya. Beberapa bacaan Al-Quran yang perlu kita perbaiki dan kita sesuaikan dengan ajaran, dengan aturan tajwidnya. Karena ilmu tajwid itu adalah gramernya daripada bacaan Al-Quran. Jadi dia selalu ada mendampingi bacaan kita. Al-Quran itu tidak boleh dibaca kalau tidak berpedoman pada ilmu tajwid itu sendiri. Dan orang yang tidak menerapkan bacaan dengan ilmu tajwid itu tentu kekeliruannya akan sangat sangat nampak, ya. Keliru, ya, keliru bacaannya. Baik dari segi dia hukum-hukum bacaannya, termasuk dia mau berhenti, termasuk dia mau mulai bacaan, ini perlu untuk kita perbaiki. Sangat bersyukur ketika kita bisa memperbaiki bacaan kita, karena kita adalah umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran ini. Sebab ada bahkan Al-Quran ini dipelajari oleh orang-orang yang bukan Islam juga, ya. Orang-orang yang bukan Islam mempelajari Al-Quran dan mereka bisa memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran ini. Lalu bahkan bacaan mereka akan lebih baik daripada bacaan kita. Ya, ini tentu sebenarnya jangan sampai terjadi, ya. Kita umat Islam yang memang betul-betul memiliki Al-Quran sebagai kitab suci, mestinya dari segi membacanya kita bisa membaca dengan baik dan benar. Juga dari segi arti, ya, terjemahan, kalau boleh juga sedikit-sedikit kita belajar, ya. Sedikit-sedikit kita belajar sehingga mengetahui dan memahami apa yang sementara kita baca. Dan dengan memahami apa yang kita baca, kita pun bisa menerapkan bacaan yang baik dan benar. Misalnya kata Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Itu kalau pakai huruf ha. Tapi kalau pakai huruf ha, Alhamdulillah, maka ini bukan segala puji, melainkan segala kebinasaan. Akan salah artinya ketika kita membaca Alhamdulillah. Kita sementara memuai-muai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan Allah itu binasa. Padahal tidak seperti itu yang kita inginkan. Ini diantara hal yang menjadikan kita, yang menjadi motivasi buat kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Mungkin itu saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan menjadikan kita orang yang dipilih untuk menjadi ahlul Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik, Ustaz Talib Manhia, terima kasih banyak malam hari ini kembali lagi menemani kita semuanya bersama Majelis Taklim Al-Mu'awanah, ya. Dari Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Masya Allah, malam hari ini akhirnya dari Ibu Rahmawati, ya, selalu langsung bertanya. Alhamdulillah, Allah jabah, ya, doanya Ibu Rahmawati, langsung dapat jadwal. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan untuk yang minggu depan nantinya akan melanjutkan Surah Al-Baqarah ayat 144, ya.
2: 45
1: ya.
2: Ini 44.
1: 44 Ustaz, tadi cuma satu ayat, ya. Iya, ayat 144. Iya. Karena soalnya yang bilang sudah kau lagi. Baik, terima kasih ya Ibu-ibu Majelis Taklim. Semangat terus untuk belajar, untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Dan jangan pernah bosan-bosan datang ke RRI, ya. Kita akan terus bersama. Nanti ada program-program acara, nanti ya, kami akan sampaikan di grup, ya. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya malam hari ini. Dan Ustadz yang tidak pernah bosan, iya, bagaimana Ustadz? Udah, ya. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya dan yang mendengarkan juga atau yang lagi sama-sama belajar malam hari ini juga, insya Allah di rumah juga sembari memperbaiki bacaan Al-Quran dan insya Allah bisa juga bergabung bersama kita di studio ya. Terima kasih semuanya dan akhirnya Tinggal Fani juga pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda mendengarkan Tadarus Al-Quran. Pada besok malam.

sepanjang 2 jam tadi Anda sudah bersama mendengarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar bersama Ustadz Talib Manhia dan seluruh anggota Mas Takmiro Masjid, ya, dengan seluruh anggota Majelis Taklim dari Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yaitu Majelis Taklim Al-Mu'awanah. Kami kembali untuk Anda pendengar di malam ini dan akan menyuguhkan lagu untuk istirahat malam Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Silau Pancasila.

saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis Riwayat Tirmidzi.

sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

berada, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara kami yang hadirkan hari ini, edisi 21 Mei 2026 tuntas sudah, dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Denilsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Adapun juga nanti program akan menemani Anda selama kurang lebih 5 jam ke depan. Dan pendengar, kita awali perjumpaan kita dengan pengajian Al-Quran. Sebelum kita ikuti religi pagi setiap hari Jumat, kita akan bahas terkait topik keluarga sakinah dan kepenghuluan dalam bahasa Gorontalo. Pendengar, kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Fil, Quraisy, Al-Maun, Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Berkurban pada hari raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Jumat 22 Mei 2026 atau di 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali menghadirkan Religi Pagi ke ruang dengar Anda bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Kami berikan kesempatan di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber yang bertugas di pagi ini. Yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo'u MPDI. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCM Fili. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustadz Ishak seperti biasanya mengawali religi pagi di hari ini. Mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala akhir khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadab huda ustana bi sunnatihi wa qatab bi atharihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar, pemirsa, dan pecinta Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara Religi Pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita di bulan Zulhijjah, di bulan yang berkah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di hari-hari yang mulia ini. Semoga hari-hari yang mulia ini bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita serahkan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Di layanan telepon sudah ada Tineneli Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, langsung saja.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah sehat. Alhamdulillah, ya Allah, insya Allah saya selamat bersama keluarga. Bagaimana Pak Ustaz, ada keluarga yang sakinah Pak Ustaz, suami istri yang bahagia selalu, istri taat pada suami, dan tetapi tidak menutup kemungkinan si suami tiba-tiba berpoligami, tapi si istri tidak memberi izin. Apakah, pertanyaan saya, apakah si istri ini tidak berdosa karena tidak taat pada suami? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih kami berikan kesempatan yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya, assalamualaikum Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
4: Dari Pak Mus ini di Limboto ini.
0: Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
4: Di tahun 80-an itu saya masih di Bonebolango. Ada tetangga saya Yuda. Begitu istrinya meninggal, kemudian dia meninggal lagi, ada kandung dari istrinya itu. Istilahnya turun ranjang. Sedangkan di kompleks hukum Islam itu tidak boleh punya istri bersaudara kandung. Kemudian di akhirat nanti kira-kira merupakan satu pasangan hidup yang istri bersaudara kandung ini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sabara, pertanyaan tadi yang pertama dari Tinene Li Afni Tobuladu. Tafadhal Ustadz Sabara.
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Nenek Afni ya. Jadi ketika seseorang berpoligami, jadi berpoligami itu menambah pasangan ibu Nenek Afni ya. Tentu ketika sang suami, jadi wanu tipe tua berpoligami itu tentu ada alasan ya. Di dalam undang-undang pun mengizinkan ya. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 74 itu membolehkan ya seorang suami untuk berpoligami, karena memang juga dasarnya di dalam Al-Qur'an ada. Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' wa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi itu dasarnya di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan Linen Abdi itu kan walau anu timai tua dia mengohi izin, apakah dia termasuk orang taat? Tentu memberi izin ini kan adalah salah satu persyaratan. Jadi dia adalah salah satu persyaratan yang dipersyaratkan oleh pengadilan ketika seorang suami itu mengajukan izin poligami. Maka persyaratan itu tentu juga ada bisa dikeluarkan ketika persyaratan yang diajukan oleh suami itu memenuhi syarat. Misalnya suami memiliki pendapatan atau memiliki nafkah untuk pasangan ya gitu. Jadi ternyata suami ini memiliki harta atau memiliki biaya untuk membiayai istrinya yang kedua, dan itu juga ada standarnya di pengadilan. Yang kedua, mungkin selama mereka menikah bisa saja belum memiliki keturunan ya. Atau mungkin dari sisi pelayanan suami, pelayanan istri ya, itu sangat terbatas ya. Atau ada alasan-alasan yang lain ya, sehingga itu ketika suami ingin mengajukan poligami itu, alasan-alasan yang harus diajukan oleh suami itu harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di dalam undang-undang maupun di dalam agama. Kalau dalam ayat Al-Quran tadi kan minimal dia harus bisa berbuat adil ya. Maka standar adil itu, itulah yang dipersyaratkan di dalam undang-undang ya gitu. Jadi jangan sampai ketika dia berpoligami itu akan mentelantarkan istri pertamanya. Ya, ande lo bahasa almati wali tango talalo lalo tango ta pola pola ango. Jadi mesti itu persyaratannya. Nah, sehingga itu istri juga harus punya argumen. Lo ngelabu titipe itu mau poligami ya gitu ya. Ya, itu tentu juga harus istri punya alasan ya. Dia tidak mengizinkan itu, kenapa ya itu. Sehingga itu menjadi pertimbangan oleh pengadilan ketika seseorang itu atau suami ingin mau mengajukan poligami di pengadilan. Sehingga itu Ibu Afni, kalau tadi pertanyaannya lebih mengarah pada apakah seorang istri tidak taat, ya tentu ini perlu kajian dulu ya. Kalau dia betul-betul misalnya istri sudah tidak mampu memberikan nafkah atau tidak memberikan apa kepuasan terhadap suami, atau dia tidak memiliki keturunan sudah sekian lama menikah kemudian tidak memiliki keturunan, dan suami kemauannya untuk bisa menambah itu karena juga batinnya tertekan. Tentu ini alasan yang sangat konkret yang diajukan oleh suami, sehingga itu yang dikatakan istri tidak taat itu ketika misalnya istri mampu memberikan kepuasan, mampu memberikan layanan, mampu berbuat berbuat baik kepada suami, segala-galanya bisa dipenuhi, kemudian sang suami juga masih menikah, tentu ini lain ceritanya. Sehingga itu kami juga tidak bisa memponis apakah taat atau tidak. Tentu dengan alasan-alasan yang kami sampaikan tadi itu menjadi kriteria bagi si istri mengizinkan atau tidak. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa izin istri itu adalah hanya salah satu ya. Sebab ada juga di pengadilan itu ketika istrinya tidak mengizinkan, tapi alasan yang diajukan oleh suami meyakinkan para hakim, maka izin itu bisa keluar. Ya, gitu. Izin itu bisa keluar karena tentu pertimbangan oleh hakim itu banyak aspek ya. Mulai dari sisi kemampuan yang diajukan oleh suami, dia bisa membiayai istrinya dua, ya bahkan lebih dari itu pun dia sanggup. Kemudian ada alasan-alasan syar'i atau alasan-alasan secara manusia, dan dia bisa membuktikan dengan saksi, maka pengadilan bisa mengabulkan tanpa izin dari istri. Ya, gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Ishak, sekaligus pertanyaan yang kedua tadi.
0: Ya, tafadhal Ustaz.
2: Iya, jadi menikahi dua saudara. Gitu. Dua orang bersaudara dinikahi. Kalau dalam agama itu, ini termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Karena kalau kita tinjau dari Al-Qur'an, mau di surat An-Nisa ayat 23 itu, termasuk yang diharamkan untuk dinikahi itu wanita cuma ubainal ukhtaini illa ma qad salam. Dan kalian mengumpulkan dua saudara kecuali di masa yang lalu. Sebelum masa Islam ada pembolehan untuk menikahi dua saudara. Dua orang yang bersaudara dikumpulkan dalam satu. Waktu dinikahi itu boleh. Tapi setelah Islam datang hukum itu dihapus. Sehingga diturunkan ayat wanita cuma ubainal ukhtaini illa ma qad salam. Mengumpulkan dua saudara, dua orang bersaudara untuk dinikahi, itu termasuk hal yang haram dinikahi. Itu memungkinkan untuk dinikahi dengan catatan pertama istri salah satu dari mereka itu meninggal. Jadi istri kita menikahi salah seorang dari mereka itu pokoknya meninggal. Dan setelah meninggal, maka kita bisa menikahi saudarinya lagi. Atau sudah cerai, jadi menikahi yang satunya, kemudian cerai setelah masa iddah, menikahi saudaranya juga dibolehkan. Dan yang dilarang itu tidak hanya mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu pernikahan, tapi juga mengumpulkan atau menikahi seorang wanita bersama bibinya ataupun tantenya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Jadi tidak dikumpulkan, tidak boleh mengumpulkan antara dua wanita, antara wanita dan bibinya, dan antara wanita dengan tantenya. Jadi ini terlarang. Kalau kita melihat bahwa Islam tidak hanya mengatur halal haram, tapi juga memperhatikan masalah hati manusia, kemudian juga masalah keluarga, karena biasanya orang yang memiliki lebih dari istri itu, maka akan terjadi persaingan atau terjadi kehidupan yang tidak sehat. Sehingga kalau seandainya dinikahi dalam satu waktu dua orang bersaudara, maka terjadi persaingan yang tidak sehat di antara keduanya, sehingga ini memutuskan silaturahim mereka, memutuskan keluarga mereka, dan menjadi permusuhan di antara mereka. Inilah yang dijaga oleh Islam. Inilah yang dijaga oleh Islam. Kira-kira itu yang ditanya Pak Moderator, ya?
0: Iya, benar Ustaz.
1: Ya, betul Pak. Nah, ya.
0: Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, masih kami berikan kesempatan yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Di layanan telepon sudah ada Ibu Halima. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Halima di mana Ibu?
5: Telaga Biru.
0: Telaga Biru, silakan Ibu.
5: Oh, habari alatnya berapa mengenai kurban? Taman Lada Betia anggota kurban kata hati Betia lo buli kata oh dema bayar ya lio bulan Juni bila lio Betia po menutupi anggota dia oh, salah seorang anggota dari satu kelompok 7 orang karena dia belum punya uang sekarang dia berhutang. Kemudian akan dibayar pada bulan Juni dengan pensiun 13. Apakah mali odito Pak Ustaz mau bulipo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan telepon kembali kami berikan kesempatan 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Di layanan telepon, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
6: Dari Kabupaten Gualemo.
0: Iya, dari?
6: Dengan Om Yun di Kabupaten Gualemo.
0: Baik, silakan.
6: Ya, pertanyaan ini, Pak Ustaz, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, kita telah pindah, fa innakum al-tumuhu nabi amanatillah. Setelah kepada Allah, dalam urusan nonita, maka sesungguhnya sudah mengambil amanah menjadi istri dari Allah. Jadi kurang paham Pak Ustaz, mohon diperjelaskan Pak Ustaz dengan tujuan hadis Rasulullah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
7: Halo.
1: Ya saya tadi juga putus-putus.
0: Iya baik. Terputus Ustaz. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Halima di Telaga Biru. Tadulo Ustaz Sabara.
1: Jadi Ibu Halima, tadi kan pertanyaannya orang berhutang untuk berkorban. Ya. Jadi jika kita lihat perintah berkorban itu di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-kautsar. Jadi kata-kata ini menunjukkan kepastian ya gitu ya. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka fasholli li rabbika wanhar. Berkurbanlah dan salatlah. Jadi wanu billahi tamala bi ayati ya. Tadi Bu Halimah temannya itu karena memang dia punya pendapatan secara jelas ya gitu. Artinya dia punya gaji yang memang mereka pengakui ya. Mungkin sampai itu dia bisa memberanikan untuk berhutang itu. Ya, kali ini kan tidak ada masalah, artinya dia ada punya kesungguhan ya, punya kesungguhan dan dia yakin benar bahwa hutang itu dia bisa bayar bulan depan dengan gaji yang ia terima ya. Yang mungkin perlu dipertanyakan, yang perlu dipertanyakan kalau dia berhutang itu kemudian dia terkatung-katung membayarnya karena mungkin dia tidak punya pendapatan tetap, tidak punya. Tapi kalau yang ini berhutang kan tadi dia punya pendapatan tetap, punya gaji tetap, walaupun pengakui, maka tentu juga tidak ada masalah ya. Itu ada ternyata kesungguhannya. Dia sangat paham benar bahwa perintah berkurban ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kan sangat luar biasa. Di dalam surat Al-Saffat itu kisah tentang Ibrahim dan Ismail ya gitu. Bisa kita membayangkan bahwa seorang anak yang dinanti sekian lama di usia yang sudah senja, kemudian ternyata Allah menganugerahkan anak dan kemudian diminta disembelih di masa usia remaja. Coba kalau ini kita membayangkan bagaimana skenario Allah menguji seorang Ibrahim. Tapi ternyata Ibrahim, walaupun ini anak yang sangat dia cintai, sangat dia dambakan, ternyata dia lebih taat pada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya ketimbang kasih sayang tadi. Ya. Ini kalau kita lihat, sehingga itu luar biasa ya. Jadi tadi Bu Halima, saya pikir wajar kalau tadi oh dia berhutang, karena memang uruhnya pengakulian ya. Yang tidak boleh itu ketika kita misalnya berhutang untuk mau beribadah, potak dia oh pengaku ya gitu. Maka tentu ini yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau tadi misalnya dia punya gaji, apalagi punya pensiun, gaji pensiun, uluh pengaku dia mungkin hanya dengan 2 juta, dia punya pensiun misalnya 3 juta atau 4 jutaan, maka tentu wajar buat dia berhutang tadi karena ingin mengabdikan dan ketaatannya kepada Allah, dibanding dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim dan Ismail. Sehingga itu sakit tidak ada masalah. Yang penting niatnya untuk mau beribadah dan ada keyakinan buat dia bisa mengembalikan apa yang dia hutangkan tadi. Ya, jadi kira-kira begitu menurut saya. Kepada Ustaz Isa kalau ada tambahan.
2: Iya, jadi kita ingatkan kalau ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan, jangan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali sebagaimana tadi yang disampaikan, dimulai bulan Juni, wow, karena gaji 13 bulan Juni memotaku, gaji 13 berarti dibayar aliens. Sudah bisa diperkirakan seperti itu, maka ini dibolehkan. Begitu juga tidak hanya kurban, termasuk mau umrah. Jangan sampai menunggai menunggu umrah, mah pusing lo biloli, wow patah pohehe nelali lo bilalo itu tetea aja bayar. Untuk itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal maktabi wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang. Lilitan hutang. Wan bilah melajar nambo ijab pemakusa. Apalagi ini ibadah yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keluasan rezeki saja. Nah, tadi boleh hutang dengan catatan memang sudah bisa dihitung secara matematis. Oh bayarian tuh gampang bayarian tuh tidak kebetulan mati ya, uang yang ada di kita itu mungkin terlambat atau nanti di bulan selanjutnya maka bisa. Kira-kira gitu. Yang berikut tadi hadis yang dibacakan itu kami hanya menerka-nerka karena terlalu cepat dan kemudian tidak jelas. Baik dari si pengucapannya dan juga tidak jelas suaranya. Tapi yang bisa kami tangkap tadi di awal hadis itu ittaqullaha fin nisa. Tampaknya ini hadis, kalau memang hadis itu yang dimaksudkan, maka kita jelaskan bahwa ittaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita, atau bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Ada dua alasan yang disebutkan dalam hadis itu. Kenapa kita harus berhati-hati dalam memperlakukan wanita, bergaul dengan istri-istri maksudnya. Karena ada yang pertama, fa'inna kunna khattumuhunna bi'amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri yang kita nikahi itu, kita nikahi dia karena bi amanatillah, dari amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dimaksud dengan amanah itu kan dengan akad nikah. Jadi dan dalam bahasa agama itu disebut mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minhu mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu adalah ikatan yang kuat. Begitu saya terima nikahnya. Ketika kita mengucapkan ijab kabul, maka itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua di hadis ini, wastahlautum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan, jadi menghalalkan pernikahan itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk akad itu sendiri dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghalalkan mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dianggap main-main pernikahan ini. Jadi kita kembali ke hadis. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati. Berhati-hati memperlakukan wanita, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menikahinya karena amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, menghalalkan mereka itu juga dengan bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yo, terus Pak Ustaz, mudah enggak mau.
0: Cukup. Baik, di layanan telepon sudah ada Pak Muiz dari Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz.
7: Waalaikumsalam.
0: Baik, langsung saja ke pertanyaan
7: saya,
0: Pak Muiz.
7: Saya klarifikasi itu pertanyaan itu Pak. Dia ada orang tetangga saya di Manebolango meninggal istrinya. Kemudian dia lagi menikah saudara kandungnya dari istrinya itu. Apakah di akhirat nanti ini merupakan satu pasangan hidup bersama-sama yang tanpa hutatati, sedangkan di kompilasi hukum itu maupun di Al-Quran itu kan tidak diperbolehkan menikah tanpa hutato. Kira-kira penjelasannya keliru tadi itu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah banyak pertanyaan melalui WhatsApp ya, Ustaz.
1: Mungkin saya ini Pak, ini Pak, ini tadi mungkin biar Pak Muliris lebih jelas. Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ishak. Coba dibaca kembali ayat Al-Quran surat An-Nisa 23 itu Pak Muliris, supaya lebih jelas. Tafsirnya juga bisa biar lebih jelas. Tadi sebenarnya sudah jelas disampaikan oleh Pak Dr. Ishak. Jadi dibaca kembali ya tadi penegasan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa itu. Jadi bukan ketika dia sudah meninggal itu ya bisa diperbolehkan ya. Yang tidak boleh itu kalau dinikahi secara bersamaan. Begitu kan penjelasan singkatnya kira-kira begitu. Nanti dibaca lagi tafsir surat An-Nisa 23 Pak Muliris.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sabara. Lanjut lagi di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
8: Dari Ibu Ramin Rajat di Molamah.
0: Ibu Ramin, silakan Ibu.
8: Ya, pertanyaan saya kurban. Ada yang seorang dia berniat untuk menyembeli satu orang sendiri. Baru ada yang tetangganya artinya memberikan 2 juta untuk menambah harga sapi harga 14 juta. Apakah di menjadi kelompok 2 orang itu? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp Ustadz dari Pak Raflin Pakaya. Ada 3 konsep kehidupan dalam keluarga Umar bin Khattab. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua keadilan tanpa pandang bulu, yang ketiga tanggung jawab moral. Pertanyaannya, bagaimana mengaktualisasikan konsep ini dalam kehidupan keluarga Sakinah? Ya Ustadz Ishak, tafadhol.
2: Iya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, batas maksimal untuk satu ekor sapi itu bisa berserikat 7 orang. Itu batas maksimal. Boleh 7, boleh 6, boleh 5, boleh 3, 4, 3, 2, bahkan boleh cuma 1 orang. Jadi kalau 1 orang menambah 2 juta, berarti itu dibolehkan. Jadi karena 2 orang berserikat di situ, meskipun berbeda-beda jumlah uang yang dikumpulkan. Jadi kalau yang 14 juta tadi mau lebih 2 juta itu boleh. Tentu yang dia ambil sesuai dengan apa yang dia berikan. Karena batas maksimalnya 7 orang. Batas maksimalnya 7 orang dan minimalnya 1 orang. Jo.
0: Iya Ustadz Sabara. Pertanyaan kedua tadi dari Pak Raflin Pakaya.
1: Ya tentu tadi pertanyaan Pak Raflin ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam keluarga sakinah keluarganya Umar bin Khattab ya. Buat kita ya, jangankan Umar bin Khattab, siapapun yang memiliki apa kepribadian misalnya seperti Rasulullah atau para sahabat Nabi atau mungkin para tokoh kita ya, itu penting ya. Saya ingat dulu Pak Raflin, ketika kami masih di Kementerian Agama masih aktif, itu ada pemilihan keluarga sakinah ya gitu. Misalnya seperti dulu yang pernah masuk nominasi-nominasi itu seperti Pak

0: dari sisi keadilan, kebahagiaan, ya gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga contoh-contoh yang menjadi figur kita yang tidak perlu dicontohi, ya. Para pemimpin kita yang kadang-kadang mesti menjadi panutan tapi tiba-tiba tidak menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, ya gitu. Kenapa? Jauh dari sisi keadilan, jadi dari kebahagiaan dan lain sebagainya. Memang buat kita tentu apa yang disampaikan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi itu yang paling penting, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ya gitu. Untuk bisa kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Maka yang paling baik adalah tanggung jawab itu bagi seorang suami, ya gitu. Atau suami istri, ya, bagaimana ayah dan ibu itu menjadi contoh teladan buat anak-anaknya, ya gitu. Jangan sampai orang tua itu malah yang mestinya menjadi contoh tapi akhirnya dia sendiri yang menjadi penyakit di dalam rumah tangga, ya. Sehingga itu kisah-kisah inspirasi seperti itu sebenarnya menjadi teladan buat kita, teristimewa buat keluarga. Sehingga itu penting buat kita memiliki pengetahuan, ya. Jadi dalam rangka membentuk bentuk keluarga sakinah, tidak sekedar alamiah, tapi harus dengan pengetahuan bagaimana cara membina rumah tangga, bagaimana beribadah di dalam rumah tangga. Sebab ada orang yang bahagia tapi dia tidak, masih jauh dari perintah-perintah agama. Totoli angat tapi belajar ondung atau tihi, ya tentu itu tidak sakinah, ya gitu. Yang sakinah itu dia bahagia, kemudian pul-pulutu atau ibadah, itu yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah, ya gitu. Sehingga itu penting, ya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Farah Pling tadi. Tentu itu menjadi inspirasi, ya. Jadi kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah para sahabat Rasul atau para tabiin atau para tokoh-tokoh yang mampu membentuk keluarga itu menjadi inspirasi buat kita semua. Sehingga itu kenapa di dalam pernikahan itu ada namanya nasihat pernikahan, ya, bimbingan perkawinan itu disampaikan, ya. Cuma kadang-kadang kita tidak menghiraukan buat tahebinali, ya, ya, bukan di situ pikirannya, ya, gitu. Ya. Jadi di samping mungkin dibina, tentu landasan pengetahuan keagamaan itu penting buat kita dalam rangka membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir begitu dari saya. Kepada Dokter Desa kalau ada tambahan.
1: Cukup.
2: Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya masih dari WhatsApp. Ada Pak Abdullah di Dembe Jaya. Suami istri sudah cerai. Ketika anak gadisnya menikah, apakah ayahnya atau mantan suami ini masih berhak untuk menjadi wali? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Raina di Jalan Palma. Ketika seorang suami kawin tanpa diketahui oleh istrinya dan tiba-tiba diketahui sudah punya anak, istri pertama tidak mau menerima apa yang diperbuat suaminya. Pertanyaannya, apakah istri pertamanya ini mendapat dosa karena tidak mau menerima suaminya yang sudah menikah kembali dengan istri yang kedua? Mohon pencerahannya. Ustadz Ishak, pertanyaan pertama, tafadhal.
1: Iya, jadi sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak itu tidak akan pernah terceraikan. Yang bercerai itu hanya suami istri. Adapun dengan anak, dia masih bertanggung jawab untuk memberi nafkah, bertanggung jawab untuk memperhatikan apa pendidikan mereka, akhlak mereka, kemudian juga bertanggung jawab, seorang ayah bertanggung jawab untuk menikahkan anaknya. Dia tetap statusnya menjadi wali anak putrinya ketika putrinya mau menikah, dan itu tidak terputus. Dan ini kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perceraian, seakan-akan mereka itu sudah bercerai juga dengan anak-anaknya, padahal anak-anak ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bercerai dengan istri, maka tidak bercerai dengan anak-anak. Anak-anak tetap diberikan nafkah, diberikan perhatian,

0: juga kalau putri itu ayahnya berhak untuk menjadi wali, ya, menjadi wali. Ya, terdahul Pak Ustaz.
1: Ya, tadi pertanyaan yang kedua ya. Jadi kalau kita bicara seorang istri berdosa atau tidak ya, tentu harus dilihat dari aspek kenapa dia tidak mengizinkannya gitu ya. Kalau tadi misalnya suaminya sudah didapati, sudah menikah, kemudian sudah memiliki anak, ya artinya ini mungkin diibaratkan tadi pernikahan siri ya, tentu ini karena sudah terjadi, ya mesti harus kita bisa bermusyawarah secara bersama-sama ya gitu ya. Kenapa? Kalau tidak ya tentu mesti harus ada pilihan. Karena ini sudah terlanjur ya, sudah terlanjur, apalagi suami tadi sudah, menurut ibu siapa tadi, dia sudah memiliki anak, mawala potabo, tidak diterima ya. Padahal ini hasil perkawinan yang sah mungkin ya gitu ya, walaupun mungkin kita tidak tahu apa pernikahannya ini tercatat atau tidak ya. Tapi kalau saya pikir kalau dia tercatat tentu suami harus memiliki izin poligami ya. Tapi kalau misalnya dia menikah dengan istri keduanya secara sembunyi-sembunyi, mungkin itu sah secara agama, maka tentu kita tidak bisa membalikkan, berbalik arah lagi ya. Karena ini sudah terlanjur, apalagi dia sudah memiliki anak. Andilah ibu mau malikku yang ngatur sih, sakit hati sendiri, ya dicari saja bagaimana nanti pilihan yang terbaik. Kalau memang misalnya tadi istri sudah tidak mau dengan suaminya, maka itu tentu pilihan istri. Ya, mungkin karena suami menikah itu karena juga ada alasan lain, seperti yang pertanyaan yang pertama tadi kami jelaskan ya gitu. Sehingga itu jika sudah terlanjur seperti itu, maka tentu yang paling bagus adalah pilihannya harus dicari solusinya yang terbaik ya gitu. Kalau tidak malah ibu tadi akan jadi sakit hati sendiri, padahal suami sudah menikah bahkan sudah memiliki keturunan ya gitu. Maka saran saya ya, musyawarahlah dengan baik-baik ya gitu, apa yang diminta oleh istri pertama ya gitu. Kalau itu sepakat kan bisa ada solusi yang terbaik. Tapi kalau misalnya tadi istri tetap berkeras tidak mau menerima suaminya, ya itu adalah pilihan istri ya gitu. Maka tentu pilihannya harus berpisah ya gitu, kalau itu pilihannya. Tapi kalau misalnya tadi bisa dirembuk dan dimusyawarahkan secara bersama-sama, tentu bisa ada solusinya ya yang terbaik. Kenapa? Karena ibaratnya kejadian ini seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur ya gitu. Jadi suami sudah terlanjur menikah dan dia memiliki keturunan ya, sehingga itu harus ada pilihan ya gitu. Kira-kira begitu pilihan saya. Siapa, tapi siapa tahu ada jawaban lain dari Pak Dr. Ishak.
0: Iya, kalau seorang laki-laki ketika dia menikah lagi dan istrinya punya respon marah seperti itu bisa dipahami. Karena yang namanya wanita, kalau melarang dia untuk marah di hal yang begini, sama dengan melarang dia untuk menjadi wanita. Karena memang wanita itu secara fitrahi dia tidak suka seperti itu. Tapi yang kedua, jangan sampai kehidupan kita ini marahnya kelewatan. Karena kalau marah kelewatan meminta cerai, tidak sedikit orang-orang, tidak sedikit istri-istri yang minta cerai karena suaminya menikah lagi, tapi karena sudah menjanda sudah lama, akhirnya rela menjadi istri kedua orang lain. Jadi di kehidupan, di kenyataan kehidupan yang kita saksikan itu seperti itu. Awalnya dia marah, minta cerai, diceraikan oleh suaminya, disebabkan karena dia emosi suaminya menikah. Tapi karena sudah lama menyendiri dan namanya wanita itu butuh orang yang menjadi pelindung dia, akhirnya ada yang datang dan dijadikan sebagai istri yang kedua, akhirnya dia terima. Dan ini disebabkan karena emosi dia ketika menghadapi kenyataan hidupnya yang pertama. Kira-kira seperti itu. Jadi terdengar Pak Ustadz untuk menutup.
1: Ya, jadi mungkin begitu beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang mungkin dia berarti sesuai dengan perasaan Bapak Ibu sekalian, ya itulah di dalam agama, apalagi kalau kita bicara terkait dengan fikih. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih atas seluruh doa dari seluruh fans Religi Pagi dan teman-teman narasumber Religi Pagi. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan marilah kita tutup Religi Pagi pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kantor Wali Kota saya sudah lihat di Persija, sangat mendukung, bagusnya. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota sebelum mengakhiri jabatannya, itu akan selesai. Saya akan bantu.
2: Kita akan berangkat dari Gorontalo ke tempat penyelenggaraan pada hari Senin tanggal 25 Mei. Jadi untuk persiapan itu kita tinggal keberangkatan saja.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Daniel Sasilvi Bookings.

0: Pendengar anggota DPR RI Rusli Habibi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru. Laporan Desrian Syah Mahmud.
1: Anggota DPR RI Rusli Habibi mendukung penuh rencana pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru. Menurut Rusli, konsep pembangunan kantor pemerintahan tersebut dinilai baik dan diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatan wali kota Gorontalo berakhir. Rusli mengaku telah melihat langsung rancangan pembangunan kantor wali kota dan menilai proyek tersebut layak mendapat dukungan bersama. Ia juga menyatakan siap membantu pemerintah kota Gorontalo, termasuk melakukan lobi dan komunikasi dengan pihak terkait di Jakarta, guna mendukung percepatan pembangunan. Selain itu, Rusli mengungkapkan adanya rencana penataan aset pemerintah daerah melalui skema tukar guling kantor wali kota lama, yang nantinya berpotensi dimanfaatkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
2: Kantor wali kota saya sudah lihat animasinya, sangat berdukung, bagusnya.
3: Ada upaya apa melobi dari?
2: Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota sebelum mengakhiri jabatannya itu akan selesai. Saya akan bantu, akan lobi-lobi teman-teman Jakarta. Saya sudah bilang ke tadi, hari ini saya jadwalkan ketemu salah satu pengurus barat untuk mungkin akan tukar guling dengan kantor wali kota lama. Yang lama akan dijadikan apa, mungkin rumah sakit, itu dia.
1: Pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru menjadi salah satu program strategis pemerintah kota Gorontalo untuk menghadirkan pusat pelayanan publik yang lebih representatif dan modern bagi masyarakat.
0: Pendengar DPRD Provinsi Gorontalo terus mendorong kesiapan infrastruktur dan sarana-prasarana pelaksanaan PENAS 2026 di Gorontalo. Rencananya kegiatan itu akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan PENAS 2026 di Gorontalo, pemerintah daerah terus mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan di kawasan lokasi kegiatan. Sejumlah ruas jalan strategis kini dalam tahap pengerjaan guna memastikan kelancaran pelaksanaan agenda nasional tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama karena waktu pelaksanaan PENAS 2026 kurang lebih sebulan lagi. Dia menjelaskan terdapat 3 ruas jalan yang sementara diperbaiki, termasuk akses menuju kawasan Gor Dapitoni yang menjadi lokasi utama pelaksanaan kegiatan. Dukungan dari berbagai lembaga vertikal juga terus diperkuat untuk membantu pemenuhan fasilitas dan kebutuhan penunjang kegiatan berskala nasional itu.
5: Progres pekerjaannya sudah mencapai 60% karena dia tinggal pengaspalan. Kalau tinggal pengaspalan, kami optimis paling 1 minggu selesai pada saat kita juga diskusi dengan pihak ketiga di lapangan, pelaksana ketemu. Baru kami rapat hari Senin juga dengan Balai Jalan. Insya Allah dalam waktu dekat pelaksanaan untuk infrastruktur penunjang seperti jalan yang dimaksud itu akan segera selesai. Terutama di lokasi pelaksanaan ya, itu kan jalan yang sudah cukup lama, parah. Nah, PENAS ini juga membawa manfaat besar terhadap perbaikan infrastruktur.
4: PENAS 2026 di Gorontalo rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehingga kesiapan daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Pelaksanaan PENAS di Gorontalo dinilai menjadi momentum penting bagi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring sektor pertanian serta perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat selama pelaksanaan berlangsung. Taufik Usman melaporkan.
0: Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Bualemo demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rumpagau saat menghadiri high level meeting pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Rabu 20 Mei 2026. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menekan laju inflasi, salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah di sejumlah wilayah. Menurut Rumpagau, pemerintah daerah juga terus memonitor sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran, khususnya komoditas hortikultura.
6: Dalam perwakilan kami, ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala daerah dalam rangka mengendalikan inflasi. Dan kami bersyukur Bank Indonesia ini sudah ada di Gorontalo yang sebelumnya. Dengan demikian, kami secepatnya bisa mengetahui kondisi keadaan pasar karena ada Bank Indonesia. Dalam rangka pengendalian ini juga kami hampir setiap saat turun ke lapangan, memberikan pasar murah, bahkan pada bulan puasa kemarin bersama dengan Polda Gorontalo kita membuka toko inflas dan di semua kecamatan, dan alhamdulillah ini juga punya dampak yang positif. Di samping itu juga kami memonitor beberapa yang bisa mempengaruhi karena inflasi, terutama barco. Ya, ini memang pemicu inflasi yang paling cepat.
0: Untuk itu pemerintah Kabupaten Bualemo disebut terus memberikan perhatian kepada para petani melalui berbagai program dukungan di sektor pertanian agar produksi tetap terjaga dan harga pasar lebih stabil. Ia pun mengapresiasi undangan dari Bank Indonesia dalam forum tersebut karena dinilai menjadi wadah koordinasi penting antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Panua KFC terus mematangkan persiapan jelang membawa nama Provinsi Gorontalo pada ajang Laga Liga 4 Piala. Maksud kami pada ajang Liga 4 Piala Presiden tingkat nasional. Berikut laporan Rehan Datau.
7: Klub Panua KFC terus mematangkan persiapan jelang tampil mewakili Provinsi Gorontalo pada ajang Liga 4 Piala Presiden tingkat nasional. Hingga saat ini persiapan tim disebut telah mencapai 90% dengan seluruh pemain sudah menjalani pemusatan latihan di Kabupaten Bualemo. Sekretaris Manajemen Panua KFC Suparman Malik menyampaikan seluruh administrasi dan pendaftaran pemain juga telah rampung, termasuk tambahan 3 pemain baru untuk memperkuat skuad.
8: Saat ini untuk persiapan tim sudah 90%, yang mana hari ini kita masih terus latihan, itu dipusatkan di Kabupaten Bualemo dan semua pemain itu sudah berkumpul latihan di sana. Dan mengenai keberangkatan, insya Allah kita akan berangkat dari Gorontalo ke tempat penyelenggaraan pada hari Senin tanggal 25 Mei. Jadi untuk persiapan itu kita tinggal keberangkatan saja, itu yang kita masih persiapkan. Untuk segala administrasi itu sudah selesai, baik pendaftaran pemain itu sudah selesai, dan beberapa hari kemarin tim Pohuwato itu ketambahan 3 pemain, 2 dari PS Bualemo dan 1 dari Kreasindo Kota Gorontalo.
7: Panua KFC dijadwalkan bertolak dari Gorontalo menuju lokasi penyelenggaraan pada Senin 25 Mei mendatang. Kondisi pemain pun dipastikan dalam keadaan siap tampil setelah hasil koordinasi dengan tim dokter menunjukkan seluruh pemain bebas dari cedera. Selain itu, Panua KFC juga merencanakan laga uji tanding melawan tim lokal di Banyumas sebelum kick-off Liga 4 Piala Presiden pada 30 Mei nanti. Manajemen tim berharap Panua KFC dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus menjaga nama baik Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.
0: Panua KFC Pohuwato akan mewakili Provinsi Gorontalo pada kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden tahun 2026. Saat ini manajemen Panua KFC tengah mengoptimalkan kesiapan tim guna tampil maksimal di event bergengsi tersebut. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan pelatih Panua KFC, Kamel Dukalang.
9: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan pelatih Panua KFC. Bagaimana kesiapan dari tim Panua KFC dalam menghadapi Liga 4 Piala Presiden tahun 2026 bersama pelatih Panua KFC, Kamel Dukalang. Sampai saat ini bagaimana kesiapan dari Panua KFC dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi kompetisi Liga 4 Piala Presiden tahun 2026 ini, Pak?
10: Ya, Bu. Persiapan tim Panua KFC untuk ke nasional, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah siap, ya, sudah siap dengan 100%. Bahkan kita sudah melakukan TC di berapa kabupaten kota. Yang pertama kita TC-nya di Pohuwato, terus kita pindah lagi TC-nya di Kota Gorontalo, dan saat ini kita terakhir TC-nya di Bualemo, dan besok uji coba terakhir untuk tim Panua sebelum keberangkatan ke nasional.
9: Ya, sampai saat ini dari hasil evaluasi apa yang tengah dibenahi?
10: Ini memang saya membenahi beberapa yang menjadi kelemahan dari tim, yaitu tentang taktikal defending sama attacking, dan ada juga beberapa fisik dari pemain yang terus dibenahi, karena kita ketahui bahwa pasti tim-tim di Liga Nasional ini lawannya pasti tidak mudah. Dan jelas ini untuk beberapa hari ini kita masih ada perbaikan dari segi stamina, dan terakhir akan dicoba sebelum keberangkatan.
9: Oke, ya Pak Kamil, untuk Panua GFC di kompetisi Liga 4 ini, apakah sudah pernah sebelumnya lolos di Liga 4 Nasional atau baru kali ini? Dan bagaimana pemain-pemainnya diturunkan nanti? Apakah ini mereka juga sudah berpengalaman mengikuti kompetisi di tingkat nasional?
10: Jadi tim Panua GFC untuk pertama kalinya mewakili Provinsi Gorontalo di Liga 4. Karena memang 2 tahun kemarin Panua GFC itu hanya meraih peringkat ketiga, dan alhamdulillah ketika saya dipercayakan menangani tim ini, alhamdulillah untuk pertama kali kita tim Panua GFC berangkat ke nasional sebagai wakil dari Provinsi Gorontalo. Dan untuk pemain, saat ini memang kita sudah merekrut sebelum kick off Liga 4 Regional Gorontalo, dan pemain-pemain ini rata-rata sudah pengalaman, bahkan ada atas nama Rafli Umar, yaitu yang juga pernah main di Pasuruan United saat di Liga 3 Nasional waktu 3 tahun lalu. Jadi memang ini tim baru, tim awal yang baru mewakili, tapi pemain-pemainnya juga rata-rata sudah banyak berpengalaman, yang bahkan sudah berkompetisi di level nasional.
9: Baik, kalau melihat dari segi peluang dan ditunjang dengan pemain-pemain yang berpengalaman, nah di Liga 4 tahun ini seperti apa targetnya nanti?
10: Ya, yang jelas saya sebagai pelatih yang dipercayakan dari manajemen Panua, saya secara pribadi optimis bersama staf pelatih. Kami sudah rapat bahwa kita akan optimis untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, bahkan manajemen menargetkan kita untuk bisa untuk lolos ke Liga 3 nanti promosi. Dan kami pun staf pelatih akan berupaya, karena saya optimis karena adanya pemain-pemain yang punya pengalaman yang sudah berkancah di nasional, ada seperti Rafli Umar, Burhanuddin Nihe yang sudah malah melintang di Liga Indonesia.
9: Ya, baik, terima kasih Pak Kamil Dukalang atas waktunya. Semoga tim Panua GFC ini meraih hasil yang menggembirakan nanti ya di Liga 4 Nasional nanti ini.
10: Amin, amin, amin. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Tim Koordinasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Pelaksanaan kegiatan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan ibadah haji.
2: Anggota Tim Koordinasi Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Kaswat Sartono melakukan silaturahim dan koordinasi bersama seluruh petugas haji asal Gorontalo di Tanah Suci. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musola Jahrat Al-Saad Hotel, Raudatul Sektor 5, Rabu 20 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut turut hadir anggota DPD RI Dapil Gorontalo, Yasin Dilo, bersama ketua kloter dan para petugas haji. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan jamaah terkait pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan ibadah haji. Kaswat Sartono mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk kembali mengingatkan kepada jamaah tentang manasik haji, menjaga kesehatan, serta memperkuat doa bagi keluarga, daerah, bangsa, dan negara. Menurutnya, jamaah haji merupakan tamu Allah yang mendapat kemuliaan dan ampunan saat menjalankan ibadah puncak di Arafah.
3: Saya Haji Kaswat Sartono, anggota tim koordinasi haji Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada saat ini kami sedang silaturahmi koordinasi dengan petugas dan alhamdulillah ada anggota DPD RI dari Dapil Gorontalo, Pak Haji Yasin bersama Kakan Menak selaku Ketua Kloter dan seluruhnya. Tentu ini menjadi tempat yang sangat baik di samping untuk mengingatkan kembali kesehatan, mengingatkan kembali manasik haji, mengingatkan kembali kebersamaan, mengingatkan kembali untuk mendoakan keluarga, negara, dan bangsa, karena jamaah haji adalah tamu Allah yang dijamin oleh Allah ketika di Arafah dua hal yang diminta dikabulkan, dosanya diampuni. Oleh karena itu, sebagai Kakanwil maupun sebagai tim koordinasi, berdoa mudah-mudahan doa-doa para jamaah haji dikabulkan, negara Indonesia, Provinsi Gorontalo, kabupaten masing-masing, sampai keluarganya mendapat ridho dari Allah SWT. Kami dari Tanah Suci, untuk warga Gorontalo, alhamdulillah seluruh jamaah haji Gorontalo dan Indonesia baik-baik, keadaannya baik, sehat, mohon doa mudah-mudahan semuanya baik.
2: Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa doa-doa para jamaah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, seluruh jamaah yang datang dengan ikhlas untuk beribadah mendapatkan kemuliaan dan pengampunan dosa. Anggota tim koordinasi haji sekaligus PLT Kakanwil Kemenak Provinsi Gorontalo itu berharap seluruh doa jamaah dapat membawa keberkahan bagi Indonesia, Provinsi Gorontalo hingga keluarga dari masing-masing jamaah. Rusdi Aneta melaporkan.
1: Pelayanan ibadah haji yang memprioritaskan perempuan, lansia, dan disabilitas menjadi komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Haji Republik Indonesia, provinsi, hingga kabupaten kota. Langkah ini penting dilakukan karena setiap pelaksanaan ibadah haji pasti tergabung di dalamnya jemaah yang memiliki keterbatasan fisik tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 yang mengusung tema ramah perempuan, lansia, dan disabilitas diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya jemaah haji di Provinsi Gorontalo. Untuk musim haji tahun ini cukup banyak jemaah yang lanjut usia dan disabilitas yang berangkat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, mengemukakan setiap tahun diselenggarakan pemberangkatan haji selalu didominasi jemaah yang lanjut usia. Dengan tema ini, pemerintah pusat hingga daerah berkomitmen memprioritaskan masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas, kemudian lansia dan perempuan untuk diberangkatkan. Di tahun 2026, Kemenhas RI yang ditindaklanjuti tingkat provinsi hingga kabupaten kota berkomitmen menyukseskan pemberangkatan haji tahun 2026.
5: Disabilitas itu dengan atau ramah lansia itu diberikan priority. Itu dilihat di mana pada saat OSS penerimaan yang mestinya meskipun dia adalah tata urutannya pemeriksaan kesehatan misalnya di rombongan dia rombongan 7, rombongan akhir, tapi karena dia lansia memakai kursi roda, ada keterbatasan fisik, maka dia bisa diprioritaskan untuk mendapatkan layanan yang pertama. Jadi seperti itulah prinsip disability di dalam penyelenggaraan haji untuk OSS ini.
4: Menurut Kakanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, Jamaah yang memiliki keterbatasan fisik di lingkungan disabilitas maupun lanjut usia dan perempuan senantiasa menjadi pertama mendapatkan layanan ibadah haji. Mendahulukan jamaah yang memiliki keterbatasan fisik menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah selama ini.
1: Pendengar, sektor pertanian di Provinsi Gorontalo dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan. Potensi komoditas unggulan di daerah ini disebut mampu menjadi kekuatan baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Ardi Praptono mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan pertanian modern melalui program hilirisasi berbagai sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan memperkuat daya saing produk lokal. Selain itu, hilirisasi dinilai mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian pun diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
6: Ke depan, pertanian Gorontalo ini memiliki prospek yang cukup besar karena kami melihat dari Kementerian Pertanian bahwa komoditas yang bisa didorong untuk nantinya sebagai hilirisasi pertanian ini cukup banyak. Di antaranya ada hilirisasi perkebunan, kemudian hilirisasi peternakan, dalam hal ini ayam. Hilirisasi ini menjadi salah satu tujuan, salah satu masa depan ketahanan ekonomi kita. Kita melihat nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi ini akan mendukung kesejahteraan dan juga nanti peningkatan ekonomi kita.
1: Pengembangan hilirisasi pertanian di Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil produksi serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dukungan modernisasi pertanian juga diyakini dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Tinilo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2026 di mana Kabupaten Gorontalo menjadi tuan rumah. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kesiapan rumah penduduk yang akan menjadi tempat tinggal para peserta selama kegiatan PENAS berlangsung.
4: Persiapan maksimal terus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kemudian Kabupaten Gorontalo hingga di tingkat kecamatan maupun desa berkaitan dengan penyelenggaraan Pekan Nasional Petani dan Nelayan tahun 2026 yang dipusatkan di Gorontalo. Sebagai tuan rumah, tentu Provinsi Gorontalo berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia tersebut. Terkait dengan tempat tinggal para peserta nanti, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menyiapkan rumah penduduk yang dijadikan sebagai guest house. Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad mengemukakan berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah desa sambil menunggu ketetapan panitia pelaksana tentang peserta yang akan tinggal di desa ini.
7: Ketika ini beberapa hari ke depan, kalau seandainya kami sudah mendapatkan kejelasan dari panitia berapa yang akan tinggal di Tinelo, walaupun sebelumnya sudah ada angkanya, maka kami akan mengadakan pertemuan dengan pemilik rumah tersebut. Insya Allah kami akan meminta kehadiran daripada panitia untuk menjelaskan secara detail, secara bagus, bagaimana juga kita menerima tamu itu dengan baik, melayani tamu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka punya kesan yang terbaik.
4: Kades Tinelo Telaga Biru Kabupaten Gorontalo menambahkan, setelah memperoleh kejelasan dari panitia pusat maupun daerah, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pemilik rumah yang nantinya akan ditempati oleh peserta dari luar Gorontalo tersebut. Bahkan pada pertemuan nanti, pemerintah desa akan mengundang panitia agar dapat menjelaskan secara detail seperti apa menerima dan memperlakukan tamu dengan baik sekaligus melayaninya. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sasilvi Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Filoresi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Timur rame Gorontalo,
2: rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Ya, ya, makasih Segidok. Hey cantik pendengar, sudah mengantarkan kita pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Anggota DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi langkah pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama Jalan B.J. Habibie dan Jalan Zainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo, di mana pernyataan ini juga sudah disampaikan oleh Rusli Habibie selaku perwakilan keluarga besar Habibie Siddiqui pada rangkaian peresmian nama jalan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Penamaan jalan ini juga merupakan bentuk penghormatan pemerintah daerah terhadap jasa dan kontribusi tokoh bangsa maupun tokoh daerah. Dinilai bahwa sosok B.J. Habibie juga dikenal luas sebagai tokoh nasional yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui bidang teknologi dan juga pendidikan dan pemerintahan. Sedangkan sementara Zainal Umar Siddiqui dinilai punya peran penting dalam membangun daerah dan dunia pendidikan di Gorontalo. Updatean dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Pendengar kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo mendorong tenaga kesehatan di Kabupaten Gorontalo memberikan pelayanan medis tanpa diskriminasi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, di mana penguatan kapasitas HAM bagi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo ini mengusung tema tenaga kesehatan penjaga HAM pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dan kegiatan ini pendengar berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan diikuti 50 peserta terdiri dari pejabat struktural, perwakilan puskesmas hingga rumah sakit umum daerah se-Kabupaten Gorontalo. Dan tim Walker Kemenham Gorontalo Agus Wantogia ini mengatakan pelayanan kesehatan yang adil dan serta setara ini merupakan bagian penting dari implementasi HAM. Jadi setiap masyarakat ini punya hak pendengar yang sama memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan juga terjangkau tanpa membedakan latar belakang apapun itu. Di mana tenaga kesehatan tidak hanya bertoleransi pada pelayanan medis tetapi ini juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, empati dan penghormatan terhadap martabat manusia. Updatean informasi dari rri.co.id dan pendengar di Gorontalo pagi ini ya, kami akan update informasi perakiraan cuaca. Ya, perakiraan cuaca oleh Virginia Rumempunu, tapi setelah lagu dari Ed Sheeran.

0: menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 22 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo.

0: sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo. Dan untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

dimanapun Anda berada yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan juga Facebook RRI Gorontalo. Pendengar di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia, kita akan bahas tentang mencintai sesama tanpa memandang perbedaan.

Kalau kita perhatikan ya, kehidupan sehari-hari kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya perbedaan. Ada yang beda suku, agama, budaya, bahasa, bahkan cara berpikir. Tapi justru dari perbedaan inilah Indonesia ini menjadi indah dan kaya warna. Sayangnya di tengah keberagaman itu masih ada saja sikap saling membeda-bedakan. Mulai dari

konflik karena kurangnya rasa saling menghargai. Padahal hidup ini akan terus jauh damai ya. Lebih damai kalau kita itu saling menerima, terus peduli satu sama lain tanpa kita melihat siapa dia, berasal dari mana ya. Mencintai sesama sebenarnya ini bisa kita mulai dari hal-hal sederhana, misalnya menghormati teman yang berbeda keyakinan, membantu tetangga tanpa melihat status sosial, atau menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Karena pada akhirnya pendengar, semua manusia itu ingin dihargai, ingin diperlakukan dengan baik. Nah, untuk topik ini pendengar, ya Anda bisa komentar juga ya. Bisa dengarkan di 101,8 FM dan di Facebook RRI Gorontalo. Topik, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan.

Mana mencintai sesama sebenarnya tidak harus ya dimulai hal besar. Tadi seperti saya katakan, hal sederhana pun bisa ya, menghormati pendapat orang lain ya, tidak mengejek perbedaan, membantu tetangga, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, ini juga bentuk kasih sayang kepada sesama manusia ya. Ada bisa komentar lain, telepon 0821 9664.

Contohnya juga pendengar ya, untuk kita bisa ambil contoh gitu, dimana kehidupan sehari-hari saat ada tetangga kena musibah lah ya, masyarakat tuh biasanya datang membantu tanpa melihat ya apa sih agamanya, sukunya seperti apa. Ketika ada kerja bakti di lingkungan, semua warga itu bisa bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Kalau dulu tuh Gorontalo, waktu saya masih kecil ya, paling senang tuh setiap masuk weekend atau Sabtu atau Minggu atau libur ya, sudah ada pengumuman di masjid ya. Nah, anak-anak mudanya tuh kumpul, orang-orang tua kumpul untuk membersihkan lingkungan, bergotong royong itu, atau orang Gorontalo bilang ini mau huyula gitu ya. Jadi bisa saling mencintai tanpa memandang perbedaan. Nah, bagaimana komentar Anda? Silakan pendengar 0821 9664 8664, karena memang topik kita ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan ini juga sudah ada, oh ada yang masuk lagi, layanan WhatsApp ya, layanan WhatsApp. Saya rasa perbedaan itu bukan masalah, justru itu yang membuat kehidupan lebih berwarna. Kalau di lingkungan saya misalnya, tadi nih, kalau ada tetangga yang sakit atau punya acara, semua warga ikut membantu tanpa melihat nih, dia tuh agamanya apa, dari daerah mana. Menurut saya budaya seperti ini harus terus dijaga, apalagi untuk generasi muda sekarang.

0: Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo. Selamat pagi, Pak Gufron.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufron. Pak Gufron, kalau kita melihat kondisi masyarakat saat ini ya Pak ya, hidup berdampingan pasti dengan perbedaan. Nah Bapak, tentu sikap saling menghargai ini menjadi sangat penting. Nah bagaimana nih menurut Bapak, pandangan Bapak tentang pentingnya mencintai sesama tanpa kita memandang agamanya, sukunya, budayanya? Nah gimana Pak?
1: Iya, ini sebenarnya bagian dari yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kemudian keduanya saling menghargai, Islam itu mengajarkan bahwa berkasih sayang itu bukan hanya kepada alam sekitarnya, termasuk juga kepada manusia yang ada di sekitarnya tanpa melihat latar belakang agama, perbedaan, apalagi kalau sesama Islam walaupun berbeda dari sisi pemahaman dan pengamalan, itu lazim dan diharuskan untuk kemudian saling menghargai, saling menghormati. Dan ini adalah pokok ajaran dari sebuah ukhuwah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya salah satu modal kuat dari sebuah kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah masyarakat itu adalah bagaimana kemudian saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pada saat beliau menyampaikan tentang ada perluasan masjid, kemudian di situ ada tanahnya orang Yahudi, selagi kemudian dia tidak memerangi, tidak mengganggu dan lain sebagainya, biarkan kita tetap akan menghormati sebuah perbedaan itu. Ini kalau kemudian kita melihat latar belakang. Islam juga mengajarkan bahwa pada saat berperang pun kita tidak boleh kemudian memerangi, menyiksa kepada orang yang sebenarnya sudah tidak berdaya, kemudian tidak menang kita. Ini menunjukkan bahwa dasar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus saling menghargai, saling berkasih sayang, walaupun kemudian ada perbedaan-perbedaan di belakangnya. Kita lebih melihat kepada makhluk Allah yang semua diciptakan di muka bumi ini untuk kemudian saling menghargai, saling menghormati.
0: Nah, Pak Gufron, kalau dari Nahdlatul Ulama, apa saja peran yang dilakukan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam sekarang ini, Bapak?
1: Ya, selama ini kita yang dicontohkan oleh mulai dari PBNU, kemudian PW, kemudian PCNU, semuanya kita bergerak secara bersama-sama, terutama tentang bagaimana kita saling menghormati. Kalau dari Kementerian Agama itu ada namanya moderasi beragama, ya bagaimana kita memandang secara menyeluruh, secara komprehensif dalam kita beragama, tidak lalu kemudian saling mencaci, saling kaku dalam memahami perbedaan dalam kehidupan ini menjadi sebuah kelaziman. Tapi kemudian bagaimana kita diajarkan menyikapi sebuah perbedaan itu menjadi sebuah rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Gerakan-gerakan PCNU pada saat melakukan giat-giat sosial, kita tidak pernah memandang itu berbeda dengan kita atau siapapun kemudian boleh terlibat. Ya, siapapun boleh terlibat, seperti kemarin baru-baru ini kita mengadakan PWNU bekerjasama dengan seluruh PCNU yang ada di Provinsi Gorontalo, Pekan Ekonomi Syariah, kemudian kita membuka banyak pelayanan penghijauan dalam rangka satu abad NU. Kemarin juga kita melakukan itu semua. Jadi semua kegiatan-kegiatan lebih kepada, kalau kegiatan sosial itu kita akan arahkan kepada siapapun boleh berperan, siapapun boleh ikut serta dalam kegiatan tersebut tanpa harus melihat latar belakang. Kami pun dalam melaksanakan kegiatan juga memilih tempat juga lebih kepada tempat-tempat yang dimana kemudian kita menyebarkan tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga kerukunan, bagaimana kita bersama-sama membangun negeri ini, terutama daerah ini dalam rangka kerukunan, baik itu sesama agama, sesama muslim ataupun di luar muslim.
0: Iya. Menurut Bapak bagaimana cara menanamkan nilai kasih sayang, sikap menghormati ya, kepada generasi muda di era sekarang? Apalagi kan tantangannya untuk anak muda tuh makin besar gitu ya Bapak. Belum informasi media sosial yang cepat menyebar, konten juga yang kadang itu memicu kebencian atau perpecahan. Bagaimana menurut Bapak?
1: Ya, yang harus kita lakukan memang dari sisi apapun kita harus bisa masuk kepada komunitas-komunitas mereka, lebih menyelami apa yang sebenarnya mereka alami saat ini. Ya, memang akhir zaman ini membuat kita kemudian dari lebih muncul kepada diri kita pada sifat-sifat individualisme ya. Jadi mereka jarang memikirkan tentang kepedulian. Yang mereka pikirkan yang penting saya senang, yang penting saya oke, yang penting saya happy tanpa harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya yang dialami oleh sekitar kita itu bisa juga dia mengalaminya. Makanya generasi muda kita selamatkan. Kalau dalam struktur NU itu ada yang kemudian menggarap segmen-segmen tertentu, segmen-segmen yang kemudian bisa bergerak sesuai dengan bidangnya, seperti kalau yang di mudanya ada ansornya, kemudian di perempuannya ada fatayatnya, kemudian di kalangan ibu ada muslimatnya dan lain sebagainya. Itu semuanya program kerjanya dalam rangka kemudian bagaimana menanamkan kepada generasi sesuai levelnya, sesuai bidangnya, sesuai komunitas-komunitasnya untuk kemudian bagaimana menghadapi sebuah perbedaan ini menjadi sebuah rahmat, menjadi kerukunan di antara mereka sendiri.
0: Ya, nah Pak, bagaimana cara mendorong umat agar memiliki kepedulian dan mau membantu sesama tanpa kita membedakan latar belakang, Bapak?
1: Yang pertama ini momen terdekat adalah momen Idul Adha. Sebenarnya Idul Adha itu adalah bagaimana memunculkan kepedulian ya dari kita kepada sesama, ya kepedulian. Makanya di Idul Adha ini berbeda dengan kemudian yang lain, bahwa Idul Adha itu kepada siapapun yang tidak ada ketentuan bahwa misalnya pembagian-pembagian hewan kurban atau daging kurban itu hanya kepada fakir miskin, tapi kepada siapapun yang ada di masyarakat. Tapi kemudian para fuqaha itu menyimpulkan bahwa mana yang lebih banyak manfaatnya, makanya lah kemudian muncul kepada fakir miskin yang kemudian lebih kepada menikmati ini. Dan ini sebenarnya bagian dari sebuah pendidikan, sebuah tanda bahwa Islam mengajarkan tentang kepedulian. Dan sudah banyak terutama di kota Gorontalo ini yang kemudian komunitas-komunitas tertentu yang lebih muda juga melakukan hal ini, dan memang gaunya memang perlu kemudian ditingkatkan kembali, kemudian pemerintah lebih banyak mendukung tentang gerakan-gerakan komunitas muda agar kemudian mereka lebih peduli. Hanya kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kadangkala ada beberapa kemudian para generasi-generasi terdahulu yang kemudian belum mau mengakomodir tentang apa yang dilakukan oleh kaum muda ini. Olehnya, mungkin kedua ini yang harus kemudian disambungkan katupnya agar kemudian bahwa generasi-generasi tua ini kemudian lebih banyak memberikan panggung, memberikan tempat, memberikan waktu kepada generasi muda untuk jauh lebih terperan lagi di lingkungan masyarakat agar mereka kemudian juga tambah peduli.
0: Iya, Bapak, sikap toleransi ini kan kadang muncul ya dari hal-hal kecil ya, kayak ujaran kebencian, ada yang biasa saling curiga, kurang komunikasi antara kelompok masyarakat. Nah, pasti kalau kita biarkan tentu bisa memicu perpecahan gitu. Nah, langkah konkret yang bisa dilakukan Bapak untuk mencegah munculnya sikap seperti ini atau sikap toleransi dan menjaga persatuan di lingkungan masyarakat menurut Bapak seperti apa?
1: Ya, langkah konkretnya memang kita harus banyak membuka dialog kepada mereka-mereka generasi muda. Ya, saya juga di samping di PJNU, saya juga di PWNU, saya juga ketua Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, saya juga di MUI. Itu ada namanya program MUI Goes to School ya, kami keliling di sekolah-sekolah untuk kemudian menyebarkan memberikan pembinaan kepada mereka. Di pondok-pondok juga kami memberikan kemudian pembinaan kepada mereka-mereka untuk kemudian, ini bagian dari langkah konkret. Ya, memang kerja ini tidak boleh dikerjakan sendiri, jadi seluruh stakeholder itu harus secara modular, secara simultan, kemudian melakukan gerakan ini secara bersama-sama, agar semua yang kita inginkan, terutama di kota Gorontalo ini, apalagi Pak pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wali Kota itu memberikan atensi yang sangat luar biasa terhadap generasi muda, mulai kemarin dari pembentukan remaja masjid. Cuma yang saya lihat setelah dibentuk kemudian hanya dibina berapa, kemudian setelah itu dibiarkan tidak tahu apa melakukan. Nah, ini yang kemudian harus kemudian ada tindak lanjut secara sirkular, secara terus menerus, sehingga apa yang kita lakukan di secara nyata, kemudian ada ukurannya, ada hasilnya di akhir nanti. Gitu.
0: Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak sudah bersama kami, Pak Gufron Suratman, ya, pengurus ya, Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo. Terima kasih, Bapak. Ya, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, kami tunggu juga line telepon 8219664864. Untuk topik kita di Gorontalo pagi ini, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan.

Ada komentar juga di layanan WhatsApp dari Isman. Media sosial sebenarnya tuh bisa jadi tempat mempererat hubungan, tapi kalau tidak bijak justru bisa memicu perpecahan. Banyak orang sekarang lebih mudah terpancing emosi karena membaca komentar atau informasi yang belum tentu benar.

Bagaimana juga ya di era media sosial sekarang ini tantangan tuh menjadi toleransi yang semakin besar. Seperti tadi ya, informasi tuh menyebar sangat cepat. Satu kali klik sudah tersebar dan tidak akan pernah hilang, termasuk berita bohong, ujaran kebencian, terus provokasi yang kadang memecah persatuan. Karena itu penting sekali untuk menanamkan nilai kasih sayang, rasa empati, dan sikap saling menghormati sejak dini, terutama pada generasi muda. Karena kalau masyarakat mampu hidup rukun di tengah perbedaan, ya maka lingkungan akan terasa lebih damai, pastinya aman, harmonis. Ya sebaliknya, jika perbedaan terus dipertentangkan, maka rasa persaudaraan itu bisa perlahan hilang.

Sikap saling menghargai tanpa memandang perbedaan ini juga sangat penting ya pendengar, diterapkan di lingkungan kerja atau dunia kantor, karena di tempat kerja kita akan bertemu dengan banyak orang dengan karakter, usia, suku, terus agama, hingga bagaimana cara berpikir yang berbeda-beda. Kalau tidak ada rasa saling menghormati, suasana kerja itu bisa menjadi tidak nyaman dan pasti memicu konflik itu pendengar. Misalnya dalam satu tim kerja ada pegawai dari berbagai daerah dengan budayanya yang berbeda-beda. Saat ada rekan kerja yang sedang menjalankan ibadah atau merayakan hari besar keagamaan, rekan lainnya itu tetap menghormati dan memberi dukungan. Hal sederhana seperti memberi kesempatan beribadah tepat waktu atau saling mengingatkan, sudah kanda sholat nih ya, gitu. Banyak agama Kristen mengingatkan agama sholat, agama Islam. Begitu sebaliknya, sudahkah kamu berdoa pagi ini? Nah, ini sikap seperti ini membuat suasana kerja bisa menjadi lebih nyaman, terus penuh kekeluargaan.

0: Dan selain di dunia kerja, sikap saling menghargai juga ini sangat penting ya, diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kampus. Karena tempat pendidikan bukan hanya tempat kita belajar ilmu, tetapi juga bagaimana membentuk karakter, terus cara bersosialisasi. Kalau umpamanya kita contoh ya, kampus gitu ya, mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul dalam satu lingkungan, justru keberagaman itu bisa menjadi kesempatan untuk kita belajar bagaimana memahami budaya dan cara berpikir orang lain gitu ya. Pak Tengku Mansur.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih komentar Bapak ya, bagi mencinta sesama?
1: Dong kalau otomu lo bawa dari polu lo omhulo. Segar sepanjang masa, tak lekang oleh panas dan takkan lapuk oleh hujan. Mm-hmm. Padu malah mengepanggola, saya berbahasa Gorontalo ini ya.
0: Tapi boleh diartikan juga Pak ya.
1: Boleh diterjemah, ditranslate, bilingual boleh. Boleh bahasa Inggris juga boleh. Begini, pedoman orang Gorontalo dan dalam buku Nani Tuloli yang sudah diriset, itu ada uudu adati, menjadi gaga ini, menjadi gaga mentembawa tegaga, artinya jadi berkolaborasi. Yeah. Uudu adati, tinepu tembulao, tutuude titimenga, buhu tawa walama, wau mopo pihehale, wau pulitir di mali melambang pihito. Uudu adati itu adalah button up. Ya, penghormatan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah itu dihargai di Gorontalo. Itu uudu adat. Tinepo dan Tembula itu top down. Pemerintah harus hargai itu. Masyarakat top down itu dulu. Top down uudu adat tinepo. Harus dihargai itu rakyat. Ya, sehingga kalau di beberapa kota besar itu kita lihat kan ada itu di setiap desa itu ada permasalahan, ada kotak masalah di desa. Nah itu di artinya bulat air dalam pembulu, bulat kata dalam mufakat, dan harus dijaga. Terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati tidak ada yang tahu. Cakep. Salah satunya adalah menjaga kata-kata. Ya, des, kalau Pak Mansur Dali ini pilalia, ibu penyiar itu berdarah watia pilalia itu diluhu apa satu-satu perasaan kata Hairil Anwar. Tidak dapat dikatakan kepada orang yang tidak pernah merasakan. Hanya dapat dikatakan kepada orang yang pernah merasakan. Kudu ada di sini putus. Itu udah ukuran. Ukuran-ukuran. Oh, di situ orang meninggal. Kita datang di situ. Buhu tawa walam. Ya kira-kira
0: seperti bagi itu.
1: Baru yang berikutnya. Tunggu dulu. Boleh itu. Ada sini hal-hal yang perlu disampaikan. Betul. Supaya bagus sekali topik hari ini. Don't put off till tomorrow when I can today. Jangan menunda-nunda yang baik. Pertembakan yang terbaik untuk negeri. Seperti Pak Daham Dambea itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ini memang Tengku Mansur. Dan telepon, selamat pagi Pak Ruslan Demanto Toko Agama. Selamat pagi Pak Ruslan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak, bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh agama tentang kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan suku agama ataupun status sosial?
2: Yang pertama harus kita pahami bersama bahwa saling memahami, saling mencintai, saling menyayang itu adalah bagian dari perintah agama. Dan salah satu karakter yang bahwa Rasulullah SAW Nabi kita ya ini berkaitan akhlak orang itu. Sehingga itu kenapa Nabi senantiasa menekankan ke kita bahwa innamamu itu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu di tekadnya adalah untuk memperbaiki karakter. Bagaimana menjadikan orang saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Karena memang sebelum kedatangan Nabi SAW di zamannya orang itu memang karakternya kasar. Tidak saling menghargai, kemudian saling menindas, dan seterusnya. Nabi datang untuk mengajarkan bagaimana itu saling mencintai. Kenapa? Nabi itu memberikan semacam motivasi supaya kita menyayangi, saling memahami. Ada hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah menyebutkan, Ar-Rahimuna Yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang disayangi itu, niscaya dia akan juga disayangi oleh pemberi penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu Rasul menyebutkan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah penduduk bumi. Penduduk bumi ini dimaksudkan bukan hanya Islam saja. Tentunya di situ ada orang yang non-Muslim. Ya, sebagai Muslim maka tunjukkan bahwa kita ini ada ajaran kasih, ada ajaran cinta. Maka saling menyayangi itu perlu. Menyayangi tadi saling memahami, saling mengerti tentang kebaikan saling lainnya. Ketika ini dilakukan, maka ganjarannya adalah yarhamkum man fis sama. Semua penduduk langit itu akan menyayangi kita yang menyayangi semua penduduk bumi. Tanpa harus membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita ingin belajar tentang bagaimana saling memahami, saling mengerti tentang perbedaan, sebenarnya kita bisa lihat di, tidak usah terlalu jauh, di anggota badan kita misalnya, di anggota badan itu terdiri dari kepala, tangan, dan seterusnya. Kita bagaimana cara merangkul, cara memahami antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian cara bersilaturahim yang bagus, itu kita bisa belajar sebenarnya dari anggota badan.
0: Yeah.
2: Coba kita lihat, ya, coba saya mau tanya, anggota badan yang mengajarkan tentang kasih sayang dan silaturahim, kira-kira anggota badan apa selama ini? Ada tahu tidak?
0: Anggota badan apa ya? Kasih sayang, tangan, diusap sayang.
2: Tangan. Gitu. Tangan. Iya. Lihat tangan, bagaimana memperlakukan semua anggota badan tanpa ada perbedaan.
0: Iya.
2: Pernah ada tidak tangan mengagung-agungkan kepala dan meremehkan telapak kaki? Tidak. Selama anggota badan itu butuh, sekalipun dia berada di telapak kaki, kaki terinjak di yang memang tidak bagus, tapi tangan daerah turun di bawah untuk membersihkan kaki. Begitu juga ketika kepala yang sakit, tangan itu tidak pernah mendekati kepala melebihi dari keperluan kepala. Ini kan diajarkan bagaimana saling memahami. Anda kalau mau dekat dengan orang, jangan terlalu berlebihan. Kalaupun ada orang yang statusnya agak di bawah dari kita, maka jangan juga kita melihat dia sebagaimana tangan. Tangan itu merangkul semuanya. Tangan itu mengajarkan tentang kasih sayang. Ada yang sakit, dia datang untuk mengurus. Ada yang butuh keperluan, ada yang tidak bersih misalnya di anggota badan, maka tangan tidak meremehkan anggota badan yang mengeluarkan bau yang tidak harus, justru dekati, dikeluarkan, dibersihkan. Untuk agar supaya anggota badan itu bisa merasakan bagaimana penghargaan dari orang lain bahwa ternyata ada persatuan, ada kesatuan, ada kasih sayang yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi kita di sini masih membedakan ini, berarti kita gagal sebenarnya dalam berkasih sayang sebagaimana anggota badan tentang hal itu.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ruslan Damanto. Yeah. Terima kasih untuk sudah bersama kami ya Pak Ruslan. Yeah. Iya, Pak Ruslan Damanto.
2: Mari.
0: Tokoh agama yang sudah di pagi hari ini bersama kami. Dan pendengar, kita akan break ya. Oke, okay, break juga di sesi kita Indonesia. Nantinya nanti balik lagi masih di sesi komentar opini pagi, tapi masih terima dulu satu telepon ini, silakan. Lain telepon 8219648664 untuk bisa berkomentar terkait topik kita gitu ya. Pak Nixon, silakan di pagi hari ini. Pak Nixon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadol Pak Nixon ya, untuk komentarnya.
3: Kan dalam ayat apa dalam komentar kan sebenarnya satu ini sudah bisa kita pegang, itu sudah bisa mengarahkan ke semua arah untuk bagaimana kita melakukan persatuan tanpa ada perbedaan. Seperti apa yang disampaikan Abu Minallah dan Abu Minanat. Di situ menanasit tidak mengatakan bahwa ada dari agama lain, dari apa. Pokoknya menanasit semua manusia harus saling menghargai tanpa ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras dan budaya dan lain-lain. Nah di sini kita harus seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, dalam badan kita ini kan ada tangan, ada kepala, ada kaki. Tidak ada saling membedakan di sini. Satu sama lain saling kerjasama begitu. Jadi tidak ada harus kita membeda-bedakan dari suku mana, dari agama mana. Supaya kita saling menghargai. Perbedaan bukan menghalang kita untuk bersatu. Kita boleh berbeda-beda, kita tetap satu begitu. Jadi walaupun perbedaan itu membuat kita artinya saling istilahnya mau komplain yang aku yang lebih benar, kami yang lebih benar. Nah itu tidak bisa itu. Apalagi kalau pangkat dan kedudukan atau mungkin harta dan lain-lain.
0: Baik.
3: Cuman karena di sini seperti yang saya sampaikan dalam hadis Nabi itu, yang tua menyayangi yang muda, ada yang muda
0: menghormati
3: yang lebih tua.
0: Okay.
3: Ya, seperti itu.
0: Baik, Pak Nixon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk para pendengar yang sudah bersama kami ya di sesi kita Indonesia yang kemana-mana. Setelah ini akan balik lagi di sesi komentar opini pagi ya. Karena Indonesia ini bukan semua karena semua orang yang sama, tetapi karena kita itu mampu hidup bersama dalam perbedaan. Inilah kita Indonesia. Ya, berbeda-beda namun tetap satu rasa tujuan dan satu persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar komentar opini pagi hari ini ya, kita di topik selanjutnya terkait topik peran puskesmas dalam konseling berhenti merokok. Merokok sampai sekarang ini masih jadi salah satu persoalan kesehatan yang cukup besar gitu untuk Indonesia, termasuk di Gorontalo. Bukan cuma berdampak bagi perokok aktif ya, asap rokok ini juga membahayakan orang-orang di sekitar, mulai dari anak-anak sampai lansia. Banyak penyakit seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker yang erat kaitannya itu dengan kebiasaan merokok. Nah, karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan jumlah perokok, salah satunya lewat layanan konseling berhenti merokok di puskesmas. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu kalau sekarang ini puskesmas bukan hanya tempat berobat, tapi juga bisa menjadi tempat konsultasi bagi masyarakat yang ingin mulai mengurangi bahkan berhenti merokok. Sebagai layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, puskesmas punya peran penting memberikan edukasi dan pendampingan. Jadi bukan cuma dibilang rokok itu bahaya, tapi masyarakat juga dibantu memahami dampaknya bagi kesehatan, sekaligus diberikan motivasi dan cara-cara untuk berhenti secara perlahan. Biasanya pendengar, tenaga kesehatan ini akan membantu mencari tahu alasan seseorang sulit berhenti merokok, lalu memberi solusi yang lebih realistis dan bertahap. Karena memang berhenti merokok itu bukan itu tidak mudah ya, apalagi bagi yang sudah bertahun-tahun terbiasa. Dukungan keluarga, lingkungan ini juga sangat berpengaruh supaya prosesnya bisa berhasil gitu ya. Dimana layanan seperti ini tentu menjadi langkah positif untuk kita menciptakan masyarakat yang lebih sehat ya. Meski begitu, di tengah masyarakat sendiri masih ada beragam pendapat soal upaya berhenti merokok ini ya. Ada yang penuh mendukung penuh, mereka menilai bahwa konseling di puskesmas ini sangat membantu, terutama bagi warga yang ingin hidup lebih sehat. Tapi bingung nih, harus mulai dari mana ya. Banyak juga yang merasa setelah rutin konseling, konsumsi rokok, mereka mulai berkurang dan kondisi kesehatan jadi lebih baik.

Nah, gimana nih pendengar? Apakah Anda pernah mencoba berhenti merokok? Dan kira-kira apa sih apa tantangan paling berat dirasakan gitu? Dan menurut Anda, pendengar bisa berkomentar, apakah layanan konseling berhenti merokok di puskesmas ini sudah cukup membantu masyarakat atau bagaimana gitu ya? Silakan line telepon 0821-9664-8664. Terus apalagi untuk sekarang kan anak-anak muda tuh lebih suka tuh main sosial media. Nah, menurut Anda setuju atau tidak edukasi bahaya rokok sebaiknya tuh lebih sering kita lakukan lewat media sosial, sekolah atau bahkan radio ya. Silakan Anda berkomentar di 0821-9664-8664.

cek nih ya, di layanan WhatsApp juga sudah ada dari Aan. Saya Aan di Limboto, saya setuju sekali, apalagi kalau edukasi dilakukan sejak usia muda supaya anak-anak tidak mudah coba untuk merokok. Sebenarnya mendengar dengan upaya, berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk berhenti merokok, tapi sebagian orang itu mengatakan, aduh susah sekali berhenti ini. Nah, apa benar atau bagaimana, bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda terkait topik kita? Yang kedua ini, peran Puskesmas dalam konseling berhenti merokok, seperti apa komentar Anda? Ada WhatsApp lagi dari Rudy. Saya Rudy di Kota Gorontalo. Menurut saya berhenti merokok itu pilihan pribadi. Jadi tidak semua orang nyaman kalau terlalu sering diingatkan. Ada lagi dari Denny. Kadang perokok ini sudah tahu bahaya rokok tapi tetap sulit berhenti karena memang sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Oke. Ada Fajar di Kabupaten Gorontalo Utara. Bagus, karena bukan cuma melarang, tapi tenaga kesehatan juga memberi motivasi dan solusi pelan-pelan. Banyak yang WhatsApp ya. Line telepon 821-9664-8664. Silakan untuk Anda bisa berkomentar ya. Memang banyak orang ingin berhenti ya, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Nah makanya nih dari Puskesmas ini, peran Puskesmas ini sangat penting juga dalam konseling berhenti merokok. Nah setelah itu kembali lagi ke diri kita gitu ya. Karena memang ini bisa dikatakan ya, untuk asapnya atau apanya gitu ya, kebiasaan merokok itu bisa jadi membawa petaka juga untuk orang sekitar gitu. Jadi jangan merokok ya, jangan merokok gitu. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita boleh kok ada anak bayi ya. Saya juga tidak suka sekali tuh lihat kalau ada yang merokok begitu, kalau ada anak-anak gitu ya. Apalagi masih pagi-pagi seperti ini, harusnya kita hirup udara segar gitu ya. Yang kita hirup itu cuma asap rokok. Oke, pendengar, ini nanti juga akan dibahas ya sebentar sore itu ya. Iya. Yang di depan kenapa ini? Yang jelas pendengar, tujuan utama dari layanan konseling berhenti merokok ini bukan untuk menyalahkan perokok gitu ya, melainkan membantu masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang sekitar, karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa dimulai hari ini gitu ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan pastinya banyak sekali informasi larang merokok gitu ya, apalagi di tempat-tempat umum. Ada beberapa nih, ada juga kalau di daerah di luar negeri tuh disediakan tempat sendiri untuk area merokok ya, ada yang no smoking seperti itu pendengar. Oke, kita akan jeda sebentar, jangan kemana-mana pendengar, kita akan masuk ke sesi ketiga, masih di komentar opini pagi, topiknya itu Panua KFC Wakil Gorontalo Liga 4 Piala Presiden, bagaimana kesiapannya. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo di Gorontalo pagi ini.

berlangsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, untuk topik ketiga, Panua GFC wakili Gorontalo Liga 4 Piala Presiden, bagaimana kesiapannya? Sepak bola di Gorontalo ini kembali membawa kabar yang membanggakan ya. Panua GFC, tim asal Powato, dipercaya mewakili Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Gorontalo karena ada wakil daerah yang siap tampil dan bersaing di level nasional. Keikutsertaan Panua GFC ini bukan hanya soal mengejar kemenangan di lapangan hijau, tetapi ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan sepak bola di daerah terus berkembang. Semangat anak-anak muda Gorontalo untuk berprestasi di dunia olahraga kini mulai terlihat dan mendapat panggung yang lebih luas, di mana Panua GFC dinilai mampu menunjukkan performa ya yang konsisten hingga dipercaya membawa nama Gorontalo di kompetisi nasional. Dan pendengar, tentu perjalanan menuju kompetisi ini tidak mudah ya, dibutuhkan kesiapan fisik, mental, strategi, permainan, hingga dukungan penuh dari berbagai pihak agar Panua GFC ini bisa tampil maksimal. Terus dukungan masyarakat juga ya.

0: menjadi energi penting bagi para pemain yang akan berjuang membawa nama daerah di kancah nasional. Lalu seperti apa kesiapan Panuaga FC menjelang Liga 4 Piala Presiden 2026? Terus kira-kira tantangannya apa ya yang dihadapi tim selama masa persiapan? Terus kembali kita pikir, apakah mampu tidak ya? Mampukah momentum ini menjadi awal kebangkitan sepak bola Gorontalo di tingkat nasional? Ya pendengar, ini juga akan dibahas sebentar di jam 9 di Gorontalo pagi ini ya. Tapi sebelum ini saya mau sapa Pak Weli.
1: Pak Weli Podungge.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatih sepak bola nasional Pak Weli Podungge. Pak Weli.
1: Ya.
0: Aha. Nah, Pak Weli, apa sih bagaimana untuk strategi saran Bapak yang perlu diterapkan oleh Panuaga FC agar mampu bersaing dengan tim-tim lain di tingkat nasional pada Liga 4 Piala Presiden?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Ya, melihat tim Panua FC yang mewakili Gorontalo di tingkat nasional Piala Presiden Liga 4, saya berharap tim ini memang benar-benar sudah siap untuk berlaga di tingkat nasional, karena memang persaingan di tingkat nasional tim-tim yang memang sudah pada siap semua. Saya yakin dengan persiapan yang cukup panjang, ya, tim Panua bisa bersaing dengan tim-tim yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, pulau-pulau lainnya. Kemudian dengan pelatih yang menangani sekarang, Coach Kamel, tim Coach sudah tahu bahwa apa yang dia akan perbuat di sana, strategi apa yang dia akan terapkan, itu sudah mungkin sudah dia siapkan. Karena memang persiapannya ini cukup panjang, ya, lebih dulu dari tim-tim dari Sulawesi Utara, ya, lebih dulu dari tim-tim Sulawesi Utara, ya. Jadi persiapannya cukup panjang karena Provinsi Gorontalo lebih dulu memutar Liga 4 Nasional, sehingga persiapannya cukup barangkali cukup panjang, cukup bagus.
0: Ya, Pak Willy menilai bagaimana peluang Panuaga FC di Liga 4 Nasional ini?
1: Ya, kalau untuk peluang dari 64 tim, ya Panua juga punya peluang. Semua punya peluang, karena rata-rata kalau di Liga 4 itu kan ini semi amatir, semi profesional, masih amatiran. Jadi tim-timnya sama. Ya, tinggal bagaimana kesiapan. Karena saya dengar Panua juga akan berangkat lebih awal, ya, berarti memang ada target, ya, dari pertandingannya tanggal 30, mereka akan berangkat tanggal 25. Ya, jadi harapan saya sebagai pelatih Gorontalo, Panua bisa berprestasi, bisa membanggakan Provinsi Gorontalo di tingkat nasional.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak pelatih sepak bola nasional Pak Weli Podungge.
1: Ya, terima kasih banyak
0: Pak Weli.
1: Terima kasih. Ya, salam sepak bola.
0: Ya, salam sepak bola jaya gitu ya jawabnya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih pendengar. Ini juga nanti akan dibahas sebentar jam 9 pagi di Gorontalo pagi ini ya, terkait topik kita untuk Gorontalo pagi ini sebentar jam 9 ya. Panuaga FC wakili Gorontalo Liga 4 Piala Presiden, bagaimana kesiapannya? Kita sudahi, kita tuntaskan untuk Gorontalo pagi ini di sesi kita Indonesia dan komentar opini pagi. Jangan kemana-mana, kita juga akan update informasi sebentar ya pendengar di bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Call has been forwarded to an automatic voice message system. Is not available.

0: tujuan kehidupan kita bersesuaian dengan benar untuk mencapainya.
1: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
3: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang